0: di mana di KMPPF itu ada program-program unggulan presiden, jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa nggak bisa langsung, itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
7: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan, tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas, di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
8: Pendengar seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
16: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
15: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
16: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
15: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
16: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
17: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
16: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
17: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
16: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
18: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
16: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
18: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
16: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
19: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
20: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
21: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
22: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
23: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
1: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia. Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini bersama dengan saya Citra dan Putri akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Ferry. Ini kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Ferry.
1: Halo, selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, Mbak Ferry bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini esok pagi seperti apa, silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku 24 jam mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Banyumas dan wilayah Cilacap. Pada hari ini, pagi hari hingga sore hari umumnya di wilayah Banyumas diperkirakan berawan. Kemudian memasuki

0: sore hingga malam ada potensi hujan diperkirakan intensitas ringan sampai dengan sedang yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Untuk wilayah dataran tinggi dan pegunungan, potensi hujan diperkirakan sedang sampai dengan lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Suhu udara di wilayah Banyumas umumnya diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Cilacap, cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga dari pagi hingga sore hari. Kemudian awal malam hari diperkirakan potensi hujan intensitas ringan sampai dengan sedang yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca melalui website BMKG dengan alamat cuaca.bmkg.go.id atau dapat pula melalui media sosial BMKG termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Masyarakat juga dapat mengunduh info BMKG di App Store atau Play Store. Demikian update perakiraan cuaca pagi hari ini, Mbak Citra.
1: Oke, kalau begitu terima kasih sekali Mbak Ferry atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Iya, selamat pagi.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini masih barengan sama aku Putri dan juga Citra.
1: Iya, yang masih akan terus temani Anda tentunya pendengar dengan beragam informasi-informasi menarik ya. Tentunya di pagi hari yang cukup cerah sekali, mudah-mudahan kita bisa memulai hari ini dengan pikiran yang positif ya, dan juga hati yang penuh semangat.
0: Iya.
1: Apalagi hari ini bertepatan banget ya dengan memperingatan Hari Kebangkitan Nasional.
0: Iya, betul sekali. Suasananya juga berbeda di halaman RRI di Purwokerto ya. Sekarang sedang ada pelaksanaan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
1: Iya, ini adalah sebuah momen penting yang mengingatkan kita tentang semangat persatuan, perjuangan, dan juga bangkit bersama untuk Indonesia lebih maju.
0: Iya, betul sekali. Pendengar Pro 1, Hari Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini sebuah momen penting ya, yang mengingatkan kita bahwa ada perubahan besar yang selalu dimulai dari semangat persatuan dan kepedulian terhadap negeri. Di tahun 2026 ini, makna kebangkitan ini tidak hanya soal mengenang perjuangan masa lalu, tapi juga tentang bagaimana generasi sekarang mampu bangkit menghadapi tantangan zaman.
2: Jangan takut, terlihat gendut, buang pikiran itu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali ya, tadi sudah ada lagunya Rosa dengan Sakura nih dihadirkan untuk menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda yang pagi hari ini juga sudah bersiap ya untuk menjalankan segala aktivitas Anda.
1: Iya, dan kalau misalnya kita mau beraktivitas, kita rasanya kepengen banget ini ya Cid, berpenampilan yang
0: oke, gitu ya.
1: Bikin mood naik gitu.
0: Cantik
1: ya.
0: Versi kita sendiri.
1: Cantik
0: ya.
1: Cantik versi kita betul. Sendiri dan kayaknya memang sekarang trendsetter bisa diciptakan oleh diri sendiri.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, selain model pakaian atau apa yang kita kenakan ya, yang berpengaruh yang bikin kita kelihatan menarik itu juga dari pemilihan warna ya. Pengen tahu warm undertone ini cocoknya menggunakan warna-warna hangat dan juga earthy yang seperti apa? Karena biasanya memang warna-warna kulit itu kan juga harus disesuaikan dengan warna ini ya, outfit kita ya, Cid, ya. Nah, misalnya seperti mustard, olive, terracotta, coklat hangat, coral dan juga taupe ya. Ini adalah warna-warna yang bisa membantu kulit terlihat lebih cerah, hangat dan juga segar. Setuju sih kalau buat aku.
0: Iya ya, aku juga setuju. Aku suka banget warna-warna kayak taupe ya, taupe aku suka. Terracotta aku masih oke sih. Yang penting kalau aku pribadi gitu ya, aku enggak terlalu suka warna-warna yang terlalu gonjreng. Enggak tahu kenapa ya. Padahal sebenarnya bagus-bagus aja.
1: Bagus.
0: Tapi
1: di kulit lain gitu.
0: Tapi kayak kalau ngelihat di diri sendiri tuh kayak aneh.
1: Cocoknya
0: gitu.
1: Di mana?
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Jadi kayak aku lebih nyaman di warna-warna nude gitu ya.
1: Iya, benar banget. Oke deh pendengar Pro 1, kita akan hadirkan juga Purwokerto Menyapa nanti ya yang hadir pada jam 8 pagi ya, dan kita nanti juga akan mengulas dengan tema masih seputar Hari Kebangkitan Nasional untuk Anda.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: 93.1 Tro 1, channel informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, sebanyak 66 desa di Kabupaten Brebes hadapi potensi kekeringan. BPBD lakukan langkah antisipasi. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Damara Sakti. Silakan Damara.
2: Ya, baik. Pendengar, menghadapi potensi bencana kekeringan akibat dampak El Nino 2026, BPBD Kabupaten Brebes mulai melakukan langkah antisipasi. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Brebes, Rismanto, mengatakan berdasarkan data 3 tahun terakhir ini, terdapat sekitar 66 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, wilayah yang memiliki potensi kekeringan sedang hingga tinggi tersebar di kawasan Brebes bagian tengah dan selatan.
3: Kalau kekeringan itu berdasarkan dari kajian risiko bencana, ini ada berapa yang potensinya sih sedang gitu ya, bagian sedang. Jadi kebiasaan kita di wilayah tengah, di wilayah Brebes bagian tengah ini ada di Kecamatan Petanggungan, Banjarharjo, Parangan, sama di wilayah ini juga kesana. Selain itu juga ada, iya, selain itu juga di wilayah selatan juga ada, misalnya di wilayah itu ada di Bantar Kaung, Ponjong, Kumiayu sendiri, sama Pakuyangan juga ada.
2: Dan Rismanto menjelaskan bahwa BPBD telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pasokan air bersih bagi desa-desa yang terdampak. Ia mengatakan sumber air bersih nantinya akan memanfaatkan pasokan dari PDAM Brebes yang telah dikoordinasikan sebelumnya. Selain itu, BPBD juga akan bekerja sama dengan sejumlah pihak dalam penyaluran bantuan air bersih, diantaranya PMI, Basnas, serta organisasi relawan lainnya. Dari Kabupaten Brebes, Damara Sakti melaporkan.
1: Baik, terima kasih Damara laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum ini diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Berikut pendapat warga mengenai hal tersebut.

0: pribadi untuk memaknai Hari Kebangkitan Nasional mungkin bisa dengan bangkit secara mental buat anak muda zaman sekarang. Itu lebih ke bukan sekedar penonton, tapi kita juga ada aksi untuk melakukan perubahan sekecil apapun.
1: Cara aku pribadi untuk memaknai Hari Kebangkitan Nasional itu, khususnya kita sebagai generasi muda, itu harus lebih semangat menjunjung nasionalisme di tengah era globalisasi yang sangat cepat, dan Indonesia juga dihadapkan oleh banyak isu yang bisa memecah belah bangsa. Dan kita generasi muda, khususnya sekarang saya pribadi Gen Z, itu lebih memaknai dengan lebih terbuka dengan informasi-informasi yang ada di nasional, dan sebagai upaya untuk kita lebih mencintai Indonesia.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Purwokerto pagi ini. Kali ini kita ada di sesi Purwokerto Menyapa edisi Rabu 20 Mei 2026. Tema kita pagi hari ini soal memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2026. Dan bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, bersama Kabid Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kabupaten Banyumas, dan tentunya juga hadir di studio Guru Besar pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsut.
1: Ya baik, pendengar, topik kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2026. Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi salah satu momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia. Semangat kebangkitan yang lahir sejak berdirinya Budi Utomo mengajarkan bahwa kemajuan bangsa ini bisa diwujudkan melalui persatuan, pendidikan, dan juga kepedulian terhadap masa depan negeri. Di tengah perkembangan zaman dan juga tantangan modern saat ini, semangat kebangkitan nasional ini tetap relevan dan juga terus ditanamkan khususnya kepada generasi muda. Mulai dari menjaga persatuan, meningkatkan kualitas diri, hingga berkontribusi positif di lingkungan masyarakat. Lalu bagaimana memaknai Hari Kebangkitan Nasional di era sekarang dan apa saja tantangan generasi muda dalam menjaga semangat persatuan dan juga nasionalisme? Dan bagaimana masyarakat bisa ikut berperan dalam membangun bangsa di tengah perubahan zaman? Semua akan kita bahas dalam dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu yang pertama, ada Bapak Setio Adi Nugroho SSTP MSI. Beliau adalah Kabid Poldagri dan juga Ormas Bakesbangpol Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Setio. Iya, apa kabar Bapak?
2: Baik Mbak.
1: Alhamdulillah. Dan juga Pak Adi tidak sendiri ya, Pak Setio Adi tidak sendiri, beliau bersama dengan Profesor Dr. Nana Sutikna M. Hum. Beliau ini adalah guru besar pada jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsut. Selamat pagi Prof.
3: Selamat pagi juga. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1.
1: Iya.
3: Dalam acara sekali. Purwokerto
1: menyapa.
0: Ya, dan pendengar Pro 1, kami persilakan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami, Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540 911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami di YouTube RRI Purwokerto. Saya mau ngobrol dulu sama Pak Setio Adi Nugroho. Selamat pagi ya Pak.
2: Pagi Mbak.
0: Pak, ini bagaimana nih Pak Bakesbangpol ini memaknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini di tengah kondisi masyarakat saat ini Pak?
2: Ya, kami dari Bakesbangpol tentunya sangat berharap masyarakat bisa memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai momentum untuk kembali flashback bagaimana perjuangan dari para pendahulu kita, tentunya para pelajar, dalam hal itu Budi Utomo, sehingga bagaimana suatu pendidikan itu sebagai dasar bagaimana kita bisa mencapai kemerdekaan, menjaga persatuan dan kesatuan, dan harapannya kepada seluruh pemuda-pemudi masyarakat seluruh Indonesia khususnya di Banyumas bisa kembali meningkatkan rasa nasionalisme. Tentunya tidak hanya di hari ini, karena hari ini sebetulnya hanya sebagai momentum mengingatkan kembali bagaimana perjuangan para pendahulu kita yang sangat luar biasa mewujudkan kemerdekaan dan tentunya meningkatkan taraf hidup pendidikannya sehingga bisa melawan penjajah dan mewujudkan kemerdekaan. Begitu.
1: Iya. Tapi menurut Pak Setio Adi sendiri nih, seberapa penting sih Pak sebenarnya menanamkan semangat nasionalisme ya, khususnya pada generasi muda di era seperti sekarang ini Pak?
2: Untuk para pemuda ya, tentunya kita berharap para pemuda ini adalah calon pemimpin bangsa, bagaimana nanti kita menuju Indonesia emas, harapannya tentu para pemuda ini bisa menjadi ujung tombak dari perjuangan bangsa Indonesia. Tidak mudah terpecah belah, tidak mudah terprovokasi, apalagi sekarang ini kan memang banyak informasi-informasi yang memecah belah, tentu harus bisa lebih dewasa dalam memaknai informasi yang ada, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih, Prof. Nana. Prof, ini bagaimana generasi masa kini nih, Prof, seharusnya memaknai Hari Kebangkitan Nasional di tengah derasnya arus informasi digital, Prof?
3: Baik, terima kasih. Kalau kita bicara momentum pada tanggal 20 Mei ini, sesungguhnya kita akan mempertanyakan kebangkitan apa gitu. Karena awal dulu tahun 08 itu adalah sebuah penyadaran. penyadaran dari suatu kondisi ketika bangsa kita itu masih belum sebuah bangsa ya sebetulnya. Bahkan Budi Utomo sendiri juga masih berpikir tentang kejawaan pada waktu itu, meskipun pemikirannya sudah sangat modern. Sehingga kesadaran bahwa kita itu sekarang pada era yang sungguh meminta untuk lebih perhatian, kita bangkit dalam arti bukan bangkit dari tidur, bangkit dari pingsan misalnya, tapi bangkit dari suatu kondisi yang hari ini jujur saja kita mengakui bahwa bangsa kita itu dihadapkan pada suatu persoalan besar untuk bisa survive, bisa lebih maju. Sehingga momentum hari kebangkitan nasional itu menyadarkan kita untuk introspeksi kembali bahwa inilah saat kita untuk merefleksi kembali bahwa bangsa kita ke depan mau seperti apa. Inilah yang harus ditanamkan kepada baik generasi muda maupun juga generasi tua. Tidak hanya selalu kalau kita bicara masa depan memang milik generasi muda, tetapi generasi muda yang dipersiapkan oleh generasi tua secara baik itu.
1: Oke, okay, baik. Kemudian tadi menyambung juga apa yang sudah disampaikan Pak Satyo Adi nih, Prof. Saya ingin tanya juga kalau pandangan dari ilmu komunikasi sendiri nih, Prof. Cara efektif untuk bisa menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan tadi baik di generasi muda sendiri ataupun masyarakat.
3: Baik. Jadi kita itu sering menyadari bahwa dikiranya nasionalisme itu sesuatu yang diturunkan gitu. Seakan-akan giving terhadap generasi berikut. Enggak juga sebetulnya. Kalau kita bicara tentang bagaimana menumbuhkan nasionalisme itu ada sesuatu yang harus dikonstruksi. Jadi ada semacam proyek besar di dalam kita melakukan pemahaman atau pemaknaan nasionalisme itu melalui satu proses yang tadi dikonstruksi. Kita harus mempersiapkan pesan, wacana gitu kan. Terus juga ada simbol, ada interaksi gitu. Sehingga masyarakat itu betul-betul memahami gitu loh. Jadi bukan hanya dengan kata-kata Indonesia emas tanpa ada semacam apa yang dimaksud. Jadi pesan-pesan yang harus disampaikan itu betul-betul pesan yang mengena, yang masuk di dalam pemahaman baik generasi muda maupun generasi tua. Jadi nasionalisme itu bukan sesuatu yang giving tapi sesuatu yang dikonstruksi gitu. Itu yang harus disadari. Jadi ada proses yang tidak pernah berhenti. Itu membangun nasionalisme itu enggak bisa tahun 45 selesai dengan zamannya. Tahun sekarang sudah berbeda dengan zaman sekarang. Sehingga nasionalisme yang ditumbuhkan sekarang itu seperti apa? Itu. Kita harus mempunyai pesan-pesan yang dipersiapkan, wacana yang dipersiapkan, diorganisasi sedemikian rupa sehingga betul-betul pesan itu menyentuh di pada masyarakat kita.
1: Iya, baik, terima kasih Prof. Dan sekali lagi pendengar Pro 1 kami undang Anda untuk berpartisipasi bergabung bersama dengan kami dalam dialog Purwokerto Menyapa hingga nanti di jam 9 pagi. Pak Setio, ini bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas nih Pak dalam menjaga nilai kebangsaan di tingkat daerah Pak?
2: Oke, baik. Terima kasih. Kami Kesbangpol Kabupaten Banyumas tentunya berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik itu akademisi. Kita juga belum lama mengundang Prof dari Unsud, Bapak. Yaudah. Pak Dekan dari dulu dosen saya di Unsud.
3: Jurusan apa dulu?
2: Jurusan Magister Ilmu Administrasi.
3: Selamat Rosyadi.
2: Ah iya Pak, Selamat Rosyadi dan Bu Titi Rahmawati sama dosen juga dari Unwiku. Kita berkolaborasi, di situ juga kita mengundang ormas dan seluruh tokoh masyarakat. Di situ kita banyak bertukar diskusi, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat di era sekarang ini, apa yang menjadi isu-isu strategis. Kita saling bertukar pandangan, baik dari sisi akademisi, kemudian dari secara teknis kita yang ada di dinas. Karena ini kan isu-isu sekarang, yang pertama tentunya berkaitan dengan MBG. Tujuan pemerintah seperti apa sih adanya MBG? Tentu kami menjalankan nawacita Pak Presiden. Bagaimana membangun Indonesia emas itu dimulai dari usia sekolah. MBG kan tidak hanya dari anak TK juga dapat, kemudian ibu hamil juga dapat. Bagaimana membangun gizi anak-anak itu sehingga ke depan bisa memajukan pendidikan, dengan bergizi, tentunya harapan Pak Presiden mereka juga bisa berpendidikan dengan baik. Setelah itu harapan kami juga kita membangun banyak konstruksi-konstruksi kegiatan Bapak dengan melakukan sosialisasi ke pedesaan, kemudian dengan legislatif juga dengan para dewan, kami banyak berkolaborasi, melakukan sarasehan demokrasi, kemudian wawasan kebangsaan dengan mengundang masyarakat yang ada di pedesaan. Tentunya masyarakat-masyarakat yang minim informasi, karena tidak semua masyarakat itu memiliki handphone yang bisa mengakses media sosial. Banyak masyarakat-masyarakat yang handphonenya masih GSM gitu, Mbak. Kemudian ada juga yang memiliki media, memiliki handphone tapi dia tidak bisa menggunakannya dengan baik. Contohnya mudah menyerap informasi yang sebetulnya itu tidak valid karena banyak isu-isu yang hoax, mereka tidak saring dulu tapi sudah share. Harusnya kan kita membudayakan bagaimana informasi itu bisa kita pilih mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, itu yang kita edukasi ke masyarakat, kemudian bagaimana pemerintah juga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan pemahaman program-program pemerintah tujuannya seperti apa. Karena memang sekarang ini kan masih di awal, memang banyak kekurangan dan terus kami evaluasi, pemerintah selalu mengevaluasi program-program yang ada. Harapannya tentu masyarakat tentu dan generasi muda itu bisa mendukung program pemerintah, tidak hanya terhasut ujaran-ujaran kebencian. Kalau semua menghujat, semua termakan hoax, nah bagaimana nanti jadinya bangsa Indonesia kalau pemudanya sendiri, masyarakat sendiri tidak bisa memaknai informasi-informasi yang baik seperti itu, Mbak. Okay. Nah itu juga fungsi dari RRI, bagaimana bisa memberikan informasi-informasi yang baik kepada masyarakat.
1: Iya, baik. Kemudian Pak, dalam konteks kehidupan bermasyarakat nih, bagaimana nih kalau menurut Pak Setio Adi sendiri cara menjaga persatuan di tengah perbedaan tadi? Ada pandangan politik, ada pandangan budaya juga.
2: Nih, kalau dari kami, Kesbangpol Kabupaten Banyumas, memaknai perbedaan itu adalah suatu potensi, Mbak. Indonesia dengan berbagai suku, berbagai karakter itu adalah potensi. Nah, kita memaknainya apa? Tentunya bagaimana menumbuhkan kedewasaan dari masing-masing kelompok, masing-masing orang di tengah perbedaan. Contoh nyatanya, kami Kesbangpol Kabupaten Banyumas membentuk forum pembauran kebangsaan. Di Banyumas itu ternyata banyak sekali suku-suku, Mbak. Suku Madura, suku Batak, suku Minang, kemudian suku-suku di Indonesia Timur, itu banyak di Kabupaten Banyumas, sehingga kita membuat namanya Forum Pembauran Kebangsaan, sehingga kita di Banyumas itu bisa menjaga kondusivitas, menjaga persatuan. Ketika ada konflik antara suku Madura dengan suku Batak, kita bisa mengkomunikasikannya tentunya melalui tokoh-tokoh di masing-masing suku. Maka dari itu justru dengan adanya perbedaan, perbedaan antar suku, perbedaan pandangan, ketika kita

0: sebagai representasi pemerintah. Hadir di tengah-tengah masyarakat yang beragam, kita merangkul seluruh keberagaman itu, Mbak. Menjadi suatu potensi yang memang itu adalah kebanggaan bagi bangsa Indonesia.
1: Oke, baik, terima kasih Prof. Nana. Ini peran komunikasi yang sehat, Prof. Dalam membangun kebangkitan nasional di era demokrasi terbuka saat ini, Prof.
2: Baik, kita tidak bisa menghindar dari era komunikasi yang hari ini sudah masuk di era komunikasi yang paling spektakuler ya. Kita masuk di era digital yang kontrolnya juga terlalu susah. Masyarakat sudah terbiasa gitu, bangun pagi langsung yang dipegang adalah handphone. Dia akan merasa kehilangan jati dirinya ketika handphonenya ketinggalan. Gitu kan. Orang bisa ketinggalan dompet nggak masalah, tapi ketinggalan handphone orang akan merupakan sebuah malapetaka besar gitu ya. Ada suatu kelebihan dari di era komunikasi digital hari ini itu, orang mengakses informasi begitu cepat dan orang begitu bebas gitu. Bagi mereka yang sudah melek atau memiliki literasi digital yang bagus gitu, era ini betul-betul menolong. Karena orang berkarir, orang mau mengembangkan diri, orang mau mencari apapun gitu. Sekarang tidak usah mencari susah-susah keluar. Orang cukup dengan membuka smartphone-nya, dia bisa mengakses, dia bisa memperoleh apa yang dia cari. Namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan era digital ini secara produktif, secara baik. Banyak orang yang hanya sekedar mencari isu-isu yang menyenangkan, meskipun itu tidak sesuatu yang benar. Orang hanya mencari apa tadi, kepuasan-kepuasan yang istilahnya sesaat, tidak berpikir jangka panjang. Bahkan ada orang-orang yang sengaja itu memanfaatkan media itu sebagai suatu alat untuk menimbulkan suatu kondisi yang kurang baik gitu. Memang ada orang yang suka seperti itu juga gitu. Jadi kemajuan komunikasi di era digital itu membawa dampak positif, tapi di lain pihak juga ada malapetaka yang sungguh-sungguh kalau kita tidak perhatikan, kita akan mengalami suatu zaman ketika media itu sungguh-sungguh menjadi pembunuh kehidupan bersama.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau menurut Profesor sendiri nih, Prof, strategi komunikasi seperti apa nih, Prof, yang efektif untuk menanamkan nilai persatuan dan juga toleransi nih, Prof?
2: Bagus. Ya, kalau kita ingin, tadi ya saya katakan bahwa bagaimana kita mengembangkan nasionalisme, gitu kan, kesadaran kebangsaan yang tinggi, nilai toleransi, itu era sekarang kan juga sangat mudah banget itu kan. Kalau dulu menunggu pemerintah melaporkan, menyampaikan pesan-pesan itu melalui media resmi. Kita nunggu di televisi, laporan radio. Sekarang kan enggak. Jadi orang bisa mengakses, mencari opinion leader, orang-orang yang hebat gitu kan, menyampaikan podcastnya, menyampaikan pendapatnya, itu diakses begitu mudah. Tetapi kesadaran untuk membangun seperti itu kan tidak dimiliki semua orang. Sehingga harus ada juga tadi seperti Kasbang Linmas gitu kan, Kasbangpol sekarang ya.
0: Kasbangpol,
2: mundur Kementerian Komdiki gitu. Membangun semua tadi kelompok-kelompok yang memberikan semacam penyadaran itu gitu. Jangan sampai kita kalah dengan influencer-influencer gitu, para buzzer-buzzer yang menciptakan opini-opini yang menurut kita tidak benar tapi menurut mereka menguntungkan gitu. Jadi ada semacam upaya ya sekarang ini. Tadi dikatakan bahwa kita hidup di masyarakat yang sangat-sangat heterogen. Itu sudah diakui. Gak ada masyarakat yang multikultural melebihi Indonesia. Tetapi itulah kekuatan kita. Kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, keragaman bahasa, adat istiadat gitu, dan segala macam yang ada di kita. Tetapi tadi bahwa itu sebagai sebuah potensi besar, di balik itu juga ada tantangannya gitu. Okay. Yang perlu kita sadari.
1: Iya, baik, terima kasih Prof. Dan ini sudah ada pendengar kita yang bergabung melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Terima kasih, selamat pagi untuk @miftahurrahman1996. Ideologi Pancasila di dalam Hari Kebangkitan Nasional bagi anak muda zaman HP digital, HP media sosial, RRI Purwokerto. Terima kasih. Silakan mungkin dari Pak Setu yang mau mengomentari dulu.
0: Gimana, Mbak?

0: ideologi Pancasila di dalam Hari Kebangkitan Nasional bagi anak muda zaman HP.
1: Oh, bagi anak muda tadi, saya setuju yang disampaikan Prof. Ketika kita bisa bijak menggunakan handphone ini, tentu kita bisa belajar tanpa hadir di suatu tempat pembelajaran, tanpa menemui orang yang expert, hanya dengan bagaimana kita mencari kata kunci yang memang kita butuhkan. Misalnya kita ingin menjadi konten kreator, kita bisa di Google ataupun di YouTube bagaimana menjadi konten kreator. Itu banyak di situ tutorialnya. Kemudian e-book juga banyak bisa kita download. Ada yang free, ada yang berbayar. Sangat mudah. Sama aja kita kalau belanja. Tidak perlu hadir ke swalayan, tidak perlu keluar ke rumah. Nah, sama aja ketika anak muda ingin meningkatkan kapasitas dirinya, ingin belajar, gunakanlah semaksimal mungkin kuota kalian. Gunakan semaksimal mungkin handphone kalian untuk hal-hal yang positif untuk pengembangan diri. Dengan handphone kita bisa belajar, bisa mengaji, bisa bersosialisasi. Nah, inilah juga tugas dari orang tua, mengingatkan anaknya, memantau anaknya, handphonenya untuk apa saja sih? Jangan-jangan dia diem di pojokan, lagi ngeslot, lagi judi, itu banyak terjadi, Mbak. Di pos kampling kumpul-kumpul, nonton yang tidak baik. Nah, maka dari itu, ini adalah kesempatan emas. Pendahulu kita mungkin tidak bisa seperti kita sekarang ini, mau belajar dari Prof. Nana, profesor-profesor yang ada, itu banyak di literasinya di media sosial. Kemudian jurnal-jurnal juga banyak mau kita baca. Seperti yang mau mengembangkan secara kompetensinya di bidang apapun, ada semua melalui handphone ini. Nah, maka dari itu harapan kami tentunya kepada generasi muda, gunakan handphone dengan bijak, manfaatkan kuota kalian itu yang masih minta ke orang tua kuota-kuotanya, gunakan sebaik-baiknya, bermanfaat tentunya untuk diri sendiri dan orang lain. Dan juga dijaga jempolnya. Kalau zaman dulu mungkin mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu bisa harimaumu. Gara-gara jempol banyak yang masuk penjara loh, Mbak.
0: Betul. Jadi sekarang sudah berubah ya.
1: Berubah, iya.
0: Oke, terima kasih. Prof. Nafla, silakan tanggapan Anda.
2: Baik, Mas, siapa tadi?
0: Miftahur Rahman,
2: ideologi Pancasila.
0: Dalam Hari Kebangkitan Nasional bagi generasi handphone.
2: Sekarang kalau orang bicara Pancasila itu antara das Solen dan das Sein gitu ya, yang jadi masalah. Orang memahami Pancasila, orang tahu tentang Pancasila, tetapi orang tidak bisa menemukan seperti apa sih Pancasila yang nyata. Jadi persoalan seperti itu. Jadi di era digital ini orang berseliweran pandangan, pendapat tentang Pancasila dan apa itu Pancasila. Sehingga menumbuhkan kesadaran bagi orang untuk lebih memperdalam. Tapi yang paling susah adalah bagaimana mengimplementasikan sebetulnya Pancasila, ideologi Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. Gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Citra, masih ada yang gabung lagi di, oh ini tanggapan ya?
3: Iya, ini hanya tanggapan saja dari Pak Fajar,
0: Pak Fajar di Sokaraja.
3: RRI kita, Assalamualaikum RRI, Waalaikumsalam. Kita disatukan dengan Pancasila, hanya itu saja sih. Terima kasih untuk Pak Fajar nih ya.
2: Betul, betul. Tanpa Pancasila kita tidak bisa bersatu sebagai sebuah bangsa. Yang tadi, kenapa Pancasila itu dibutuhkan, karena kita tadi berbeda-beda segala macamnya, sehingga kita punya payung yang menyatukan itu, sehingga orang merasa berteduh dalam sebuah payung yang sama. Pancasila.
0: Iya, baik, Prof. Menurut Prof. Nana nih, apakah polarisasi di medsos ini jadi ancaman serius untuk persatuan bangsa, Prof?
2: Sebetulnya dari dulu itu selalu ada dua kubu ya, apapun. Cuma hari ini kan konfrontasinya sangat tajam karena di media sosial. Tuh. Tidak terlalu dikhawatirkan, tapi tidak juga dianggap sepele. Jadi pada dialektika yang seperti itu akan selalu muncul. Jadi antara pro dan kontra nanti akan tumbuh satu kesadaran baru. Jadi istilahnya Hegel itu ada tesa, antitesa, dan sintesa. Jadi kalau masyarakat tidak terdapat satu pertentangan pendapat, pertentangan ide gitu kan, masyarakat justru malah gak berkembang. Tapi kalau kita selalu tidak memperhatikan itu, membiarkan kita terlalu bebas terhadap perbedaan-perbedaan pun juga kita akan jadi masyarakat yang chaos gitu. Jadi antara perbedaan yang terkendali dengan perbedaan yang tak terkendali itulah yang harus kita biasakan. Jadi jangan sampai alergi terhadap kritik, alergi terhadap perbedaan pendapat itu. Yang paling alergi itu harusnya perbedaan pendapatan. Nah, itu yang mengerikan itu, ancaman nasionalisme kita itu bukan perbedaan pendapat tapi perbedaan pendapatan. Gitu.
1: Sehingga ketimpangan, orang
2: ketimpangan, nah, ketimpangan. Itu yang sebetulnya itu persoalan bangsa kita itu yang paling dasar menghadapi nasionalisme kita itu adalah ketimpangan. Jadi perbedaan pendapatan tadi.
3: Oke. Tapi Prof, kalau menurut Profesor sendiri, seberapa penting sih Prof sebenarnya peran dari kampus sendiri ya Prof ya, dan juga dunia pendidikan dalam menjaga semangat kebangsaan nih Prof?
2: Kampus itu gak pernah henti-hentinya menyampaikan gagasan-gagasan tentang kehidupan kebangsaan kita melalui risetnya, melalui opininya gitu kan. Tapi tadi bahwa masyarakat berubah begitu cepat, masyarakat mengakses informasi yang tidak terbatas, sehingga apa yang disampaikan menurut pandangan kampus misalnya kan, mungkin berbeda dengan apa yang dia peroleh melalui media. Sehingga di antara dua pendapat itu kadang-kadang mereka yang benar yang mana nih gitu. Karena kebebasan tadi gitu. Jadi orang sekarang kan di era yang tadi akses informasi itu kan bebasnya bukan main, siapapun mengakses pada siapa, bahkan tidak hanya pada dimensi nasional, kita sudah masuk di era global. Sehingga ketika kita pegang handphone itu sekarang kan dunia dipegang oleh kita kan. Gitu. Jadi itu disitu bahwa kampus selalu commit, concern terhadap bagaimana kebangsaan itu kita pupuk, kita jaga dan sebaik-baiknya.
0: Oke, baik, terima kasih Prof. Pak Setio, ini bagaimana pemerintah daerah bisa membangun kepercayaan publik nih Pak di tengah meningkatnya sikap apatis terhadap politik dari masyarakat Pak?
1: Tentunya itu adalah salah satu program kami Sbangpol, ini tadi dengan melibatkan mitra-mitra strategis kita. Kita rutin Mbak, hampir dalam satu bulan itu bisa ada lebih dari 30 kegiatan. Kita turun ke masyarakat, menggandeng pemangku wilayah, Pak Camat, kemudian Kapolsek dan Ramil, tentunya anggota dewan yang ada di dapil tersebut, memberikan pemahaman kepada masyarakat, mensosialisasikan wawasan kebangsaan, mensosialisasikan persatuan Indonesia. Karena di era sekarang ini sudah mulai terkikis Mbak, mereka sudah saling apatis, kemudian budaya gotong royong sudah tidak ada lagi. Nah, kita selalu mengingatkan kembali, kemudian mencontohkan, ini loh, kalau kita tidak melakukan gotong royong, nanti dampaknya seperti ini. Dalam suatu lingkungan, tidak ada musyawarah, nanti dampaknya seperti ini. Kemudian kita juga selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat, kemudian melakukan pendidikan. Pendidikan itu tadi, pendidikan ke Pancasila, pendidikan politik, kemudian demokrasi. Contohnya apa? Kemarin waktu pilkada, kan ada istilahnya kota kosong ya Mbak. Kita memberikan juga pemahaman bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik. Ketika kita memilih pemimpin yang baik seperti ini, harus paham tidak hanya pada saat hari H menerima serangan fajar itu saja, itu selalu kita edukasi. Kalau mau memilih pemimpin yang baik ya harus dipelajari profilnya. Jangan hanya termakan isu, termakan hoax yang tidak baik. Maka dari itu kami ditugaskan oleh Bapak Bupati ke Sbangpol untuk bisa merangkul seluruh masyarakat dari berbagai elemen, berbagai lapisan, khususnya masyarakat-masyarakat yang belum tersentuh oleh informasi dan yang masih rentan. Rentan itu tidak hanya soal usia Mbak, tapi pemahaman juga. Contohnya anak-anak yang masih ABG itu kan menggebu-gebu. Mereka gampang banget termakan isu, ujaran kebencian, bentar-bentar ada tikum di sini, ada ini demo, ikut-ikutan. Kayak seperti kemarin kejadian di alun-alun kan, banyak-banyak itu usianya 17 tahun ke bawah. Mereka hanya ikut-ikutan sebetulnya. termakan hasutan di status WhatsApp, hasutan di media sosial. Ketika ditangkap, kamu kelompok mana? Kamu melakukan ini karena apa? Hanya ikut-ikutan. Nah, itu kan kasihan orang tuanya juga. Anak-anaknya nanti dia juga terdampak. Mungkin nanti bisa digebukin sama orang di luar. Bisa ditangkap polisi. Itu kan juga kasihan generasi muda. Maka dari itu kita rutin memberikan pemahaman kepada segala usia, dari orang tua dan anak-anak, bagaimana ini kita bisa menyikapi era, tentunya ini era media sosial nggak ya Mbak, yang sangat apa, banyak informasi-informasi yang berkembang. Maka dari itu kami juga berharap dari RRI juga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana tidak termakan hoax, bisa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah ya era globalisasi ini. Karena kita tahu sekarang bahwa penjajahan di era modern ini sebetulnya melalui media sosial, Mbak. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu senior kami di Kementerian Pertahanan. Penjajahan sekarang ini adalah kulturalisasi global. Bagaimana budaya suatu negara itu bisa mengglobal. Contohnya apa? K-pop, wibu. Nah, orang Indonesia, dia lebih senang dengan budaya K-pop, budaya wibu. Nah, itu kesuksesan negara-negara itu bisa membudayakan ke seluruh dunia. Nah, sedangkan budaya kita ini semakin tipis. Kesadaran akan budaya Indonesia yang berbagai macam itu semakin tidak ada di hati masing-masing masyarakat, khususnya generasi muda. Maka dari itu tentunya kita harus bisa bijak, apa sih yang menjadi budaya kita, jati diri kita, apa yang menjadi hobi. Sebenarnya itu hanya hobi saja, kesenangan, tapi jangan menjadi itu jati diri kita. Itu kan jadi masalahnya di situ. Kita lebih senang memajang bendera Jepang sebagai wibu, menggunakan kostum-kostum Jepang, sedangkan pakai kostum adat dia sendiri, misalnya orang Jawa itu belum pernah, adat Minang saja belum pernah. Nah, itu juga mungkin menjadi PR kita bersama, karena itu adalah penjajahan di era modern, Bapak. Itu betul sudah menjadi istilahnya menjadi warning bagi Kementerian Pertahanan. Karena ini informasi dari Pak Samsuk Wahidudin, dulu pernah eselon 2 di sana, menceritakan seperti itu. Era sekarang itu penjajahnya di era modern itu alkulturasi budaya secara global. Itu menjadi bagian bagaimana pemerintah itu bisa hadir dan memahamkan kepada seluruh masyarakat. Harus sadar, harus dewasa, bisa membedakan mana yang jati diri mereka, mana yang bukan. Nah, dan kita tidak bisa melarang tentunya untuk ada siaran-siaran Korea, kemudian kartun-kartun Jepang seperti itu. Tapi harus bisa mengkontrol diri kita sendiri, pendewasaan seperti itu. Dan itu juga harus dari tingkat rumah, dari keluarga, dari pendidikan. Nah, itu harus ada pemahaman seperti itu. Dan khususnya juga di kalangan kampus, sudah banyak itu Pak. Ini geng K-pop, geng wibu, belum yang apa yang Amerika-Amerika underground rock itu kan, justru budaya kita di mana sekarang? Ini itu Mbak, dari saya.
3: Terima kasih sekali di Pak Setio Adi ya. Baik, ini sudah ada yang gabung juga nih Pak, kita baca dulu nggih. Ini yang sudah bergabung, kali ini kita baca melalui kolom komentar di YouTube. Selamat pagi, ini ada Bapak Sigit Sarwono ini ya. Selamat pagi RRI, saya mau izin bertanya, butir-butir Pancasila apakah masih ada? Silakan, mungkin Prof Nana ya. Silakan Prof.
2: Baik, dulu itu kan sebetulnya di era Orde Baru memudahkan. Jadi zaman ada P4 itu Pancasila diimplementasikan dalam sebuah rumusan perilaku yang muncul dengan istilah 36 butir. Sebetulnya kalau kita bicara Pancasila nggak bisa dikerangkeng dengan 36 butir. Sangat luas itu. Tapi setidaknya pada waktu itu memberikan kerangka acuan bagi perilaku warga negara ketika kita bicara Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 36 butir mungkin sekarang sudah jadi berapa butir, tetap tetap relevan gitu. Hmm. Jadi bukan berarti hilang nilainya, tetapi yang sekarang itu tidak disosialisasikan seperti zaman
3: dulu,
2: ya. Orde Baru. Hmm. Tapi nilainya itu enggak gitu. Nilai itu tetap melekat pada masing-masing sila di dalam Pancasila, bahkan mengalami perkembangan yang lebih luas lagi, tergantung pada siapa yang melakukan interpretasi gitu loh.
0: Oke, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Adanya program MBG itu menurut saya baik, namun tidak sedikit yang berkomentar kurang bijaksana. Mungkin perlu selalu dievaluasi. Terima kasih.
2: Betul. Nah, inilah yang setiap program itu kan selalu ada fase-fase awal gitu kan. Fase mungkin perencanaannya kita nggak tahu dulu. Perencanaan, implementasi awal, terus evaluasi awal. Saya pikir mereka juga tidak terlalu bodoh amat gitu ya terhadap tuntutan-tuntutan pada masyarakat tentang berbagai persoalan yang muncul dari implementasi MBG di masyarakat kita. Tapi nampaknya gitu, masyarakat kan selalu ingin cepat. Evaluasinya seperti apa? Pada level apa? Apakah pada level konsep, pada kebijakan, apa implementasi? Atau pada bidang teknis pelaksanaan pada level paling bawah? Kan semua harus dievaluasi. Kan ini program yang sangat nasional, melibatkan anggaran sangat besar, melibatkan masyarakat atau manusia yang sangat banyak, sehingga tidak mudah untuk melihat bahwa ini itu sudah pada rel yang sudah tepat atau belum. Selalu harus ada evaluasi secara rutin dan bertahap. Saya selalu kalau membiarkan itu tanpa adanya evaluasi dan hasil evaluasinya tidak disampaikan kepada publik, itu akan menjadi bola yang nantinya akan menjadi liar dan menjadi chaos gitu.
3: Oke, baik, terima kasih nih tadi yang sudah bergabung ya. Barangkali untuk Anda yang masih mau bergabung, masih ada sedikit waktu nih ya, Anda bisa bergabung di 632336 atau di 0811-2540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
0: Oke, Pak Setio, ini bentuk kebangkitan nasional yang paling dibutuhkan di Indonesia saat ini menurut Bapak nih, pendidikan, moral, ekonomi, atau persatuan sosial, Pak?
2: Semuanya.
1: Tentu semuanya, Pak. Yeah. Tapi kalau boleh memilih, tentu pendidikan. Kalau dengan pendidikan itu melatih moral, melatih persatuan, kemudian melatih religiusitas dari masing-masing anak, seperti itu. Pendidikan itu menurut saya paling penting, Mbak.
0: Oke, jika semangat para tokoh kebangkitan nasional diterapkan hari ini, Pak, nilai apa yang paling penting untuk dihidupkan kembali?
1: Ya, nilai gotong royong. Gotong royong dan persatuan, tentunya dengan gotong royong kita bisa menghidupkan lagi persatuan, menghidupkan lagi rasa saling memiliki, dan tentunya bisa menghidupkan rasa nasionalisme di lingkungan masyarakat.
0: Oke, baik, sayang sekali ini waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan di obrolan pagi hari ini. Menutup perjumpaan kita, Pak Setio, apa pesan inspiratif Bapak ini kepada masyarakat untuk memaknai hari besar ini, Pak?
1: Ya, kepada masyarakat Indonesia, khususnya di pemirsa RRI Purwokerto, hari kebangkitan nasional ini tentunya tidak hanya menjadi suatu simbolik saja, tapi harus kita maknai bahwa kebangkitan nasional adalah suatu perjuangan yang harus kita perjuangkan. Tidak hanya pendahulu-pendahulu kita, namun dari diri kita sendiri, bagaimana kita berjuang untuk keluarga, dari lingkup terkecil, berjuang untuk lingkungan, dan sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Tidak usah berpikir terlalu jauh, masing-masing memiliki tugas, memiliki tanggung jawab. Saya bertugas sebagai kepala bidang Poldagri dan Ormas, saya harus menjalankan tugas dengan baik. Begitu pula Anda yang ada di rumah, bekerja sebagai apa, laksanakan pekerjaan Anda dengan baik, tanggung jawab Anda sebagai kepala keluarga dengan baik, kemudian tanggung jawab adik-adik sebagai pelajar laksanakan dengan baik dalam menuntut ilmu. Kalau masing-masing menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, tentu semua akan berdampak besar. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak.
2: Terima kasih. Di era digital sekarang ini harus membangun semacam pesan-pesan yang bisa mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat banyak. Hashtag itu penting. ketika dulu ada hashtag kabur aja dulu gitu kan, nah, itu juga mari kita imbangi dengan hashtag yang lain. Mm-hmm. Jadi jangan sampai di zaman nasionalisme modern ini jangan sekatang-katang cintailah tanah airmu, seakan-akan mm-hmm. kita dipaksa gitu kan. Tapi tumbuhkan misalnya Indonesia tanpa aku, Indonesia yang lain. Wah, sehingga aku itulah yang menjadi ininya, bukan seakan-akan kalau ini kan cintanya tanah airmu, seperti itu kan perintah gitu. Mm-hmm. Tapi kalau sekarang bahasanya dibangun misalnya, Indonesia selalu membutuhkan kehadiranku. Indonesia ke depan tanpa ada kalau aku tidak terlibat. Gitu. Jadi orang seakan-akan aku yang kalau dulu kan enggak kan?
3: Ya.
2: Cintailah tanah airmu, cintailah ini kan, seakan-akan dipaksakan kepada aku, bukan aku sekarang. Seperti orang Jawa sekarang, orang Banyumas itu bagus. Orang ngapak, orang
3: kepenak.
2: Itu bahasa bagus itu. Gitu ya, membangunkan semangat. Jadi orangnya, ayo orang Banyumas pada ngapak ya, gitu kan? Enggak bagus malah, tapi orang ngapak, orang kepenak dari mana? Tumbuhnya dari
3: diri kita.
2: Diri kita gitu. Tadi sehingga nasionalisme yang kita bangun ke depan pun Indonesia akan hancur ketika aku tidak terlibat. Gitu loh. Sehingga kan aku yang lebih produktif, bukan dipaksakan dari luar itu. Bahasa-bahasa seperti itu perlu dikembangkan di dalam media sosial sekarang ini sehingga tumbuh kesadarannya secara ini ya, secara alamiah gitu.
3: Okay.
2: Terima kasih gitu.
0: Baik, terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber kita di pagi hari ini, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi dalam dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2026. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita Bapak Setio Adi Nugroho SST PMSI, Kabid Polda Gri dan Ormas Bakesbangpol Kabupaten Banyumas, dan saya aturkan banyak terima kasih kepada Profesor Dr. Nana Sutikna M.Hum, Guru Besar pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNSUD.
2: Sama-sama.
3: Iya, yang pasti Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, nasionalisme dan juga kesadaran bersama di tengah tantangan era digital dan juga globalisasi. Semangat kebangkitan tidak hanya dimaknai sebagai mengenang sejarah saja, tetapi juga membangun karakter bangsa yang kritis, toleran, dan juga mampu menjaga persatuan melalui komunikasi yang sehat, literasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga generasi muda. Dan akhirnya pendengar, saya Citra dan juga Putri pamit dalam dialog Purwokerto Menyapa Pagi. Selamat pagi.

0: dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pada Pro1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Memasuki musim kemarau tahun 2026, ancaman kekeringan kembali mengantui sejumlah wilayah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dampak fenomena El Nino diperkirakan akan memicu berkurangnya debit air bersih di puluhan desa, terutama di kawasan perbukitan dan wilayah tengah Brebes. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Brebes mulai melakukan berbagai langkah antisipasi. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, sedikitnya ada 66 desa di 11 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Brebes, Rismanto, mengatakan wilayah yang rawan kekeringan tersebar di Kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Larangan, hingga Kresnan. Sementara di wilayah selatan, potensi kekeringan juga mengancam daerah pegunungan seperti Bantar Kawung, Tonjong, Bumi Ayu, dan Pakuyangan.
2: Kekeringan itu berdasarkan dari kajian risiko bencana, ini ada beberapa yang potensinya sih sedang gitu ya, bagian sedang. Jadi kebiasaan kita di wilayah tengah ini lah, di wilayah Brebes bagian tengah ini ada di Kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Larangan, ya, sama di wilayah ini juga Kersana. Selain itu juga ada, iya, selain itu juga di wilayah selatan juga ada, meskipun di wilayah pegunungan itu ada di Bantar Kawung, Tonjong, gitu, Bumi Ayu sendiri, sama Pakuyangan juga ada.
1: Menghadapi ancaman tersebut, BPBD Brebes telah menyiapkan langkah penanganan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti air minum dan kebutuhan rumah tangga. BPBD menggandeng sejumlah pihak mulai dari PDAM, PMI, Basnas, hingga organisasi relawan untuk memastikan distribusi bantuan air bersih dapat berjalan cepat saat kekeringan terjadi. Sumber air nantinya akan diambil dari sejumlah titik milik PDAM yang berdekatan dengan desa terdampak agar penyaluran air lebih efektif dan mudah dijangkau masyarakat.
2: Kalau untuk kekeringan, kita antisipasi ini biasanya untuk kebutuhan air dasar, untuk minum dan sebagainya. Itu kita sudah mengantisipasi itu. Jadi kita kemarin di rapat kemarin memang sudah disepakati bahwa sumber air kita nanti mengambil dari sumber-sumbernya PDAM. Kita baripis untuk pengambilan sumbernya. Dan kita sudah minta izin untuk pengambilan di beberapa hidran umum yang punya PDAM itu di beberapa lokasi yang dekat dengan sumber dekat dengan masyarakat desa yang terdampak itu. Jadi memang sudah kita antisipasi, kita persiapkan. Nanti kita juga bekerja sama dengan PMI itu, Basnas, dan organisasi relawan lainnya.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

Halo RRI. Selamat pagi pendengar Pro 1, senang sekali jumpai Anda kembali dan kali ini ada di sesi Halo RRI ya, sesi terakhir di Purwokerto pagi ini. Nah pendengar Pro 1 seperti biasa, Halo RRI akan jumpai Anda dengan durasi 1 jam ya, tiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat sebagai wadah untuk Anda ingin berpartisipasi, bergabung dalam menyampaikan saran dan kritik Anda melalui 632336 atau WhatsApp Pro 1 di 08112540911. Untuk Anda ingin menyampaikan saran dan kritik seputar fasilitas dan juga pelayanan umum yang ada di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, kami persilahkan sampai nanti di jam 10 pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pilihnya Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih di Halo RRI ya, masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami akan menampung atensi dengar Anda. Dan tentunya Putri, tadi kemarin ini kan sudah ada beberapa juga nih ya atensi yang masuk yang belum terjawab dan ini sudah ada yang langsung dijawab nih Putri nih. Boleh kita cek dulu ya. Boleh. Ini terkait dengan pertanyaan dari Mas Raihan di Purwokerto ya, yang kemarin ini menyampaikan bahwa air toilet di kompleks Menara Terata ini keruh, terutama di area parkir. Penyebabnya ini karena apa? Apakah dari Pemda ada solusinya? Dan ini sudah langsung ditanggapi oleh Bapak Topan Aji Pramukti, ini manajer promosi BULD UPT Baturaden ya. Beliau menyampaikan nanti dicek dulu, kemungkinan mungkin ada problem di saluran air atau sumurnya. Jadi terima kasih ya untuk Mas Raihan, ini sudah langsung terjawab. Mudah-mudahan bisa segera teratasi ya.
1: Betul sekali ya. Tapi memang betul juga ya, ini di kompleks Menara Terata ini memang kompleksnya wisata ya.
0: Iya, betul.
1: Ini banyak pengunjung-pengunjung dari luar daerah juga yang berkunjung ya. Langkah baiknya jika memang langsung didapat tanggapan ya.
0: Iya, karena memang benar banget ya kalau misalnya air gitu ya, khususnya air, apalagi ini di tempat umum seperti toilet gitu kan. Kayaknya kalau aku pribadi juga kayak kalau ke tempat umum airnya nggak bersih gitu tuh rasanya
1: nyaman
0: agak,
1: ya,
0: nggak nyaman gitu.
1: Betul.
0: Jadi ini salah satu informasi baik ya yang disampaikan ya, artinya Mas Raihan ini juga termasuk peduli.
1: Iya, betul sekali. Mudah-mudahan langsung mendapat tanggapan dan kita nanti akan terus berkoordinasi dengan petugas kita yang akan menyambungkan dengan dinas atau instansi terkait.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan

0: Baik, pendengar Pro 1, tadi sudah beberapa buah lagu ya dihadirkan spesial sekali untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini untuk Anda yang sudah mulai sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda.
1: Iya, dan tentunya pendengar Pro 1 sekali lagi masih menemani Anda di Halo RRI Pagi hari ini. Nah, kira-kira nih di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya apakah ada sesuatu hal yang mungkin perlu diperbaiki atau mungkin ada yang... Kalau di saya pribadi di Kabupaten Banyumas merasa nyaman sekali ya Cit ya, dengan fasilitas yang ada, kenyamanan yang ada, terus apa namanya sekarang juga kalau misalnya mau olahraga pagi juga sudah spot-spot untuk wisata apa namanya, iya sudah.
0: Udah banyak lah ya, ya pokoknya ya. Jadi memang sekarang fasilitas umum yang ada di lingkungan sekitar kita nih memang ada bermacam-macam sekali ya. Jadi kita sudah di apa ya, dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa sekali. Dan tentunya ketika kita sudah diberikan fasilitas yang luar biasa, kita juga wajib tetap sekali dijaga. Untuk menjaga ya. Dan mem apa?
1: Apa?
0: Apa coba tak lupa nih ya. Dan yang pasti benar kalau ketika kita apa namanya melihat ya ada sesuatu yang tidak sesuai atau mungkin tidak baik gitu ya, ada alangkah baiknya memang disampaikan ya.
1: Betul. Sekarang kalau misalnya kayak trek untuk olahraga jalan kaki atau lari kecil di pagi hari di wilayah

0: Kabupaten Banyumas sekarang juga sudah mulai tersedia nih. Mm-hmm. Terus wisatanya juga nyaman, bersih ya. Tapi itu hal-hal positifnya. Tapi tetap harus selalu ditingkatkan juga fasilitasnya ya. Yeah. Untuk menuju ke perbaikan-perbaikan itu harus selalu ada gitu ya. Walaupun memang sudah bagus.
1: Dan tentunya diingatkan juga nih untuk Anda yang barangkali pagi hari ini ingin ikut bergabung ya. Alangkah baiknya jika disertakan dengan foto ataupun mungkin juga dengan video ya.
0: Iya.
1: Mungkin dengan foto ataupun dengan video ini bisa menjadi salah satu bukti dukung juga nih bahwa memang sebelah sini loh bagian ini yang harus diperbaiki.
0: Harus ditingkatkan.
1: Betul.
0: Tapi enggak soal fasilitas aja, mungkin soal pelayanan juga mungkin ada yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.
1: Betul sekali. Tapi mudah-mudahan semua pelayanan-pelayanan yang ada di Kabupaten Banyumas khususnya ini memang sudah cukup baik ya.
0: Iya.
1: Oke, Putri.
0: Oke.
1: Kalau gitu kita kasih penyemangat pagi dulu lagi deh.
0: Ada lagu dari menunya Jazz dari Mata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gali.
1: Ada Gali dan Ratna, ini salah satu lagu juga yang lagi-lagi ngehits ya pada zamannya. Dan ini lagu dibawakan ya dengan sangat indah ya oleh The Cinnamon.
2: Iya, betul sekali. Dan pendengar Pro 1 masih temani Anda di pagi hari ini dengan acara yang selalu ditunggu-tunggu ya. Dari hari Senin, hari Rabu dan Jumat yang akan hadir pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar Pro 1, kita mau kasih satu info dulu deh untuk temani Anda di pagi hari ini ya.
1: Ada informasi apa nih?
2: Kebijakan WFH ini bagi ASN ya, yang menekankan bahwa WFH bukan hari libur melainkan sistem kerja fleksibel yang tetap harus menghasilkan kinerja ya. Nah, poin utamanya WFH ASN ini rawan disalahartikan sebagai libur terselubung jika budaya kerja tidak jelas ya, dan tantangan utama ada pada pengawasan, akuntabilitas dan juga budaya kerja berbasis hasil. Tanpa sistem yang kuat, pelayanan publik bisa menurun atau tidak optimal ya. Dan sudah pernah dikatakan untuk pelayanan di Kabupaten Banyumas sendiri hari Sabtu tetap jalan ya.
1: Betul sekali. Kemudian juga pemerintah ini menekankan perlunya evaluasi kinerja ya, bukan sekedar kehadiran fisik semata saja. Nah, ASN ini khususnya tetap harus bekerja melalui target laporan juga sistem digital kerja.
2: Iya, betul.
1: Yang pasti WFH ASN ini juga akan efektif ya jika target kerjanya ini jelas. Kemudian juga sistem evaluasinya tegas dan juga budaya kerja berbasis hasil atau outputnya ini bukan sekedar kehadiran saja. Jadi kalau tidak, WFH ini akan bisa kehilangan makna yang justru dianggap libur berkedok kerja.
2: Iya, betul sekali. Nah, mungkin Anda juga bisa menyoroti soal ini ya, atau mungkin, tapi kalau di Kabupaten Banyumas sendiri sih sudah diklaim bahwa untuk pelayanan masyarakat tetap buka ya di hari Sabtu, jadi masyarakat nggak perlu khawatir dengan adanya WFH ASN ini ya.
1: Iya, betul.
2: Oke, pendengar Pro 1 sekali lagi, silakan untuk Anda ingin bergabung dalam Halo RRI ya, ini ruang komunikasi publik yang bisa jadi sarana penyampaian informasi, aspirasi dan juga aduan dari Anda terkait pelayanan serta fasilitas umum yang ada di lingkungan kita. Dan program ini juga hadir untuk memperkuat keterhubungan ya, antara masyarakat dan juga penyelenggara layanan publik, sehingga setiap masukan yang disampaikan bisa jadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan kualitas pelayanan.
1: Iya, dan tentunya masih ada sedikit waktu ya untuk Anda yang masih mau bergabung. Anda bisa bergabung di 632336 atau di 0811 2540911.

0: Pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini di Halo RRI ya. Aduh, dikagetin sama Putri nih ya. Memang biasa gitu ya.
1: Iya, suka mengagetkan, terkejut-kejut gitu.
0: Iya, kamu untung aku enggak lagi ngobrol apa gitu kan. Untung lagi ngobrol santai gitu.
1: Iya. Ya udah deh, Cit, sayang banget nih kebersamaan kita di pagi hari ini harus kita pungkaskan sampai di sini aja.
0: Iya. Jadi terima kasih banyak untuk Anda ya, tentunya yang sudah menemani kami tadi mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di Purwokerto pagi. Dan tentunya di Halo RRI kita juga akan kembali menyapa Anda nanti setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Masih ada satu kali pertemuan di minggu ini, Putri.
1: Iya, betul sekali. Dan akhirnya
0: iya,
1: Putri dan juga Citra
0: iya, harus pamit undur diri dari rangkaian Purwokerto pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selepas ini akan ada rekan baik saya Desi, temannya ada di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, seperti yang sudah saya spill tadi begitu ya. Jadi sebenarnya tadi pagi itu saya ada kejadian yang kurang mengenakan ya. Dan ini sepertinya mungkin bisa juga dialami oleh hampir semua ya. Oleh ibu-ibu, bapak-bapak semua deh. Mau laki-laki, mau perempuan, mau masih muda, udah dewasa, tua. Yang namanya lupa ya tetap aja lupa mau gimana pun gitu ya. Jadi kalau mungkin di antara pendengar ada yang pernah lupa menyalakan kompor sekedar untuk menghangatkan masakan, kemudian lupa mematikan sehingga masakan menjadi gosong, bahkan ada yang lebih parah sampai menimbulkan kebakaran di rumah. Atau pernahkah Anda meninggalkan kunci motor tetap menempel di motornya sampai-sampai kemudian diambil oleh tukang parkir atau satpam di perumahan, dan lebih parah bisa diambil maling semotor-motornya ya. Tentu kita tidak ingin hal-hal serupa terjadi pada diri kita karena kita lupa ya pendengar. Jadi kalau dilansir dari berbagai sumber begitu, lupa ini merupakan hal yang lumrah terjadi pada manusia. Bahkan ada idiom yang menyebutkan bahwa manusia itu ya tempatnya salah dan lupa ya. Namun kita tentunya tidak menginginkan lupa menjadi suatu hal yang berulang dan merugikan bagi diri kita dan orang di sekitar kita tentunya ya. Jadi dalam sebuah jurnal, Rena Kinara mendeskripsikan bahwa lupa adalah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang telah dipelajari. Ahli lain mendeskripsikan bahwa lupa ini berhubungan dengan ketidakmampuan otak untuk mengenal atau mengingat sesuatu yang kita alami atau pelajari. Begitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa lupa ini bukanlah bentuk dari kehilangan ingatan atau informasi dari otak kita. Tetapi kalau dalam dunia psikologi ada beberapa aspek yang dapat menyebabkan lupa. Yang pertama adalah kelelahan dan kurang istirahat. Jadi ketika seseorang kekurangan jam tidur, maka kemampuan otak untuk mengingat memori jangka pendek ini akan menurun. Meskipun badan kita masih merasa segar dan fit, namun penurunan otak karena kelelahan kerap terjadi. Nah ini dia, apakah kita lelah atau kurang istirahat bisa jadi ya. Dan untuk mengatasi itu semua, kita cukup melakukan istirahat. Jadi konon berdasarkan riset begitu ya, dengan melakukan istirahat yang cukup, kemampuan daya ingat ini akan semakin kuat, baik untuk mengingat memori jangka panjang maupun jangka pendek. Tapi masih menjadi misteri ya, ketika seorang ibu-ibu atau emak-emak nih lupa mematikan kompor, padahal kejadiannya baru beberapa jam atau beberapa detik yang lalu, beberapa menit yang lalu. Tetapi kalau untuk mengingat kesalahan suami ya, padahal kesalahannya itu sudah ratusan tahun yang lalu, tetap aja diingat-ingat. Begitu. Ya begitulah manusia ya. Jadi sepakat dengan idiom yang mengatakan bahwa manusia tempatnya salah dan

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pendengar masih seputar lupa ya, karena ini penting banget untuk kita ingat-ingat. Lupa-lupa ingat kali ya. Jadi ternyata ada beberapa aktivitas yang bisa mengatasi lupa, yang bisa diterapkan sehari-hari. Nah ini dia, ini buat saya juga nih sebenarnya ya. Yang pertama, mungkin pendengar bisa merancang dan menulis rencana kegiatan hari ini, atau kalau bahasa kerennya itu membuat jurnal, jurnal rencana ya. Sehingga kegiatan ini akan tetap terorganisir dan tidak terlewatkan agenda-agenda yang sekiranya penting. Lalu kemudian, lah kita cuma ibu rumah tangga, ngapain bikin jurnal atau agenda? Jangan salah, yang namanya ibu rumah tangga justru agendanya ini banyak banget, pekerjaan rumahnya itu tidak akan pernah habis ya. Jadi ibu rumah tangga itu keren banget karena yang diurus itu banyak sekali ya. Apalagi kalau ibu rumah tangganya gak ada asisten rumah tangganya, ini benar-benar harus kita kelola. Maka penting memang untuk merancang dan juga menulis rencana kegiatan. Apalagi kalau sudah punya riwayat lupa naruh kunci atau lupa naruh benda-benda penting gitu ya. Mungkin kita bisa menyiapkan tempat yang kalau untuk kunci motor atau kunci rumah ya ada gantungannya misalnya gitu ya. Jadi ketika kita butuh, ketika kita akan pergi, ketika kita akan berangkat tinggal ambil aja gitu. Nah kemudian menjaga fokus. Jadi setiap melakukan apapun, lakukan dengan sadar diri ya. Kita juga bisa melakukan penguatan memori dengan cara mengulangi dan mengingatnya. Seperti mengucap, saya sudah mematikan kompor berulang ketika mematikan kompor gitu ya. Jangan kita udah sampai di perempatan jalan raya terus kembali ingat, duh jangan-jangan ini kompor udah dimatiin belum ya. Nah ini kan membahayakan kita juga. Jadi mungkin akhirnya kita gak fokus di jalan. Nah ini juga akan merembet kemana-mana begitu ya. Nah selain itu pendengar, selain kita melatih menjaga fokus kita, kita juga bisa melakukan olahraga secara teratur agar badan kita tetap fit, sehingga asupan oksigen dalam otak juga tetap terjaga. Nah barangkali ini buat yang sering lupa, ini jarang olahraga nih kayaknya ya. Kemudian istirahat yang cukup pendengar. Dengan istirahat yang cukup dapat menjamin kita memiliki otak dan badan yang fresh untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah ternyata dengan kita rajin menulis dan membaca, ini akan melatih otak kita untuk tidak menjadi pelupa. Jadi karena dengan membaca buku, kita bisa menurunkan resiko kehilangan memori sampai sekitar 30-50%. Dengan rajin menulis, kita akan tetap produktif dan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah ini dia, ini beberapa penyebab lupa dan cara mengatasi agar kita tidak lupa serta dapat menjalani aktivitas sehari-hari tanpa rasa was-was. Semoga bisa membantu begitu ya. Oke, baik mendengar di manapun Anda berada, kita masih akan terus bersama di segmen Purwakarta Siang. Kali ini kita akan nikmati satu nomor lagu dari, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke beberapa puluh tahun silam ya. Ini dia, ada Dewi Yul, Kasihku.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Crime Law di pendengar Bersenja Gurau. Ini lagunya cukup romantis sekali begitu ya. Dan semoga kita bisa bersama dalam momen-momen indah seperti itu, bersama dengan keluarga, kesayangan dan juga pasangan kita tentunya ya. Baik pendengar, untuk Anda yang siang hari ini menantikan informasi ataupun juga berita seputar dunia olahraga, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menuju ke Pro 3 RRI. Kita akan ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti pendengar, pastikan Anda tetap setia bersama kami di program 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 dari kita ikuti dinamika olahraga.
1: Fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya.
0: Ya, baik pendengar, ternyata siang hari ini kita tidak ada dinamika olahraga, tetapi kita akan dengarkan pidato presiden dalam rangka rapat bersama dengan DPR RI.
1: Kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita. Kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara. Itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan, itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan. Sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausahaan, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka? Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau

Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek lihatnya. Ini hati-hati tuh saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, iya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang, kita punya kemampuan.

kalian. Pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi. COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui,
dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya,
dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita.
kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto.
pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capek. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah. Dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve, om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
2: Hey.
1: Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Siombing. Halo Joshua.
3: Ya, Rudy dan juga pendengar Pro 3RR, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027. Jadi sampaikan oleh langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita tadi jumlah headline ataupun poinnya terkait dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa tanah negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dibesarkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi dan juga pendengar, terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun, ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nantinya akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga pendengar, kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Siombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik Gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
4: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen yang ini masih terpantau ramai untuk pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau Pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf dan juga awak media yang keluar masuk kawasan Gedung Parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar Gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan Gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran Gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahrotin Ojan, Nasro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR memberi sinyal positif terhadap stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Elina Zahra melaporkan. Elina.
5: Ya pendengar, usai mengikuti rapat paripurna ke-19 DPR RI pagi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam rapat paripurna memiliki makna penting bagi kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pidato Presiden Prabowo turut menjawab perhatian pelaku pasar dan investor terhadap likuiditas, stabilitas dan kesinambungan fiskal Indonesia. Said juga menyebut Presiden Prabowo menyoroti tekanan geopolitik global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Selain itu, ia berharap Bank Indonesia dapat merespons gejolak nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga. Berikut pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.
6: Saya sungguh berharap Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa super kita sendiri bisa naik di 50 atau 75 basis point berkomunikasi kecuali pihak kira pasti bahwa
5: Ya, pendengar, selain menyoroti arah kebijakan fiskal tahun depan, Ketua Bangga DPR RI juga menyoroti kondisi APBN 2026 yang menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Said mengatakan defisit APBN pada kuartal pertama terjadi karena pemerintah melakukan percepatan realisasi belanja negara di awal tahun. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat dikelola hingga akhir tahun anggaran. Bangga DPR RI juga memperkirakan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,55 hingga maksimal 2,6%. Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit APBN sebesar 3%. Saya juga menyatakan pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal nasional. Ia menilai pengelolaan fiskal pemerintah masih berada dalam kondisi yang terkendali. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Elena Zahra untuk laporan yang disampaikan di siang hari ini. Dan Presiden juga menaruh perhatian terkait dengan kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang mencapai 343 miliar US dollar atau setara dengan 6.069 triliun selama 22 tahun. Bahkan disebutkan kebocoran itu terjadi melalui praktik under invoicing ekspor. Dan Presiden juga menyebut praktik tersebut sebagai fraud atau penipuan yang merugikan negara. Pemerintah akan memperketat pengawasan ekspor dan juga akan memperketat penerimaan negara. Pemerintah mengungkap 3 komoditas strategis yang menghasilkan devisa sekitar 1.100 triliun rupiah pada 2025, yaitu sawit, batubara, dan ferroalloy. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa sawit menghasilkan devisa sekitar 23 miliar US dollar, batubara 30 miliar US dollar, dan ferroalloy menghasilkan sekitar 16 miliar US dollar. Kami bergabung kembali dengan reporter kami yang akan menggambarkan suasana jalanan di Gatot Subroto, Jakarta yang terpantau ramai lancar pasca sidang paripurna di gedung DPR RI yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
7: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang utama gedung DPR MPR RI, di mana memang dari pantauan kami terlihat ini persiapan akan lewatnya rombongan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan keluar melalui gerbang utama di depan gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini pengamanan pun terus dilakukan dari pihak kepolisian, TNI, ataupun dari Pamdal gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini kondisi jalan masih terpantau ramai lancar dan tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Namun polisi pun masih terus mengatur jalannya lalu lintas agar memang kendaraan yang melintasi Jalan Raya Gatot Subroto ini tidak terganggu. Dan pendengar dapat diketahui memang nantinya usai rapat paripurna yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto ini akan ada aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh beberapa guru dari madrasah se-Indonesia. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi kami sempat memantau sudah ada di depan gedung TVRI ataupun di jalan Sumpah Pemuda. Dan memang massa sudah berkumpul di sana sampai dengan saat ini. Dan nantinya massa tersebut akan melakukan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR RI. Namun harus menunggu rombongan dari Presiden Prabowo Subianto ataupun tamu-tamu VIP lainnya seperti menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih telah keluar dari gedung DPR MPR RI. Dan memang pengamanan pun masih terus dilakukan tepat dari jalan Gerbang Pemuda sampai dengan jalan Gatot Subroto. Ini sudah terlihat aparat kepolisian, kemudian juga pihak TNI dan dibantu dengan pemerintah daerah setempat seperti Satpol PP. Ini telah diterjunkan untuk mengamankan bagaimana tadi jalannya sidang rapat paripurna yang memang baru pertama kali dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Dan memang kita pun masih menunggu bagaimana rombongan dari Presiden Prabowo Subianto keluar dari gedung DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar laporan dari Jalan Raya Gatot Subroto Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Rian untuk laporan Anda di siang hari ini.
8: Indonesia menyapa siang.

0: kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Kini dalam Indonesia Menyapa Siang, kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dari beberapa daerah di tanah air pada kesempatan siang hari ini. Dan juga nanti kami akan hadirkan informasi-informasi lain. Anda pun juga terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
2: Momentum Hari Kebangkitan Nasional di Talaut pada tahun ini berpusat di daerah Pulau Kakorotan, tempat penyelenggaraan adat Manee. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Hendra Asa dari RRI Stasiun Produksi Talaut. Hendra.
3: Ya, Rudi dan juga pendengar, memang adat Manee ini merupakan setiap tahun yang berjalan oleh masyarakat dan juga pemerintah kabupaten sehubungan dengan hari ini juga di tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional di mana pemerintah kabupaten dan juga masyarakat memusatkan kegiatan tersebut di Pulau Kakorotan. Dan Pulau Kakorotan sendiri ini yang boleh kami gambarkan memang berada di paling ujung dekat dengan Pulau Miangas begitu. Dan di sana masyarakat serta masyarakat daerah atau masyarakat setempat bersama dengan pemerintah melaksanakan kegiatan adat Manee, di mana Manee ini identik dengan penangkapan ikan besar-besaran oleh masyarakat adat di sana, dan kemudian penangkapan ikan lalu dibagi-bagi kepada masyarakat untuk dinikmati sebagai bentuk rasa ungkapan syukur masyarakat terhadap tahun yang berjalan, apalagi di momen di 20 Mei merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Dan masyarakat sendiri ketika melakukan adat Manee ini bukan hanya dilaksanakan pada hari ini, tetapi dilakukan pelaksanaannya seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan ini berlangsung. Dan seperti apa sebenarnya, kenapa sampai pemerintah melakukan kegiatan atau memusatkan kebangkitan nasional di daerah Talaut ini, di daerah Kakorotan khususnya untuk penyelenggaraan tahun ini? Kami sudah bersama-sama dengan Ibu Ati, beliau merupakan tokoh perempuan yang ada di Talaut yang bisa memahami bagaimana kemudian adat Manee ini dilakukan oleh masyarakat dan sudah menjadi budaya di daerah Talaut. Selamat siang Ibu Ati.
4: Iya, selamat siang Pak.
3: Iya, Ibu Ati, kalau kita melihat adat Manee ini sebenarnya seperti apa dan kenapa Hari Kebangkitan Nasional ini pemerintah sendiri melaksanakannya atau memusatkannya di daerah Kakorotan tersebut?
4: Iya, terima kasih. Adat Manee ini yang saya tahu ya, ini merupakan tradisi khususnya di masyarakat Kepulauan Talaut ini tiap tahun itu harus dilaksanakan. Dan bertepatan di hari ini seluruh Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, maka kegiatan ini pun dipusatkan di Kecamatan Kokorotan.
3: Kalau terjadi panen besar-besaran ikan begitu yang dilakukan masyarakat begitu, itu katanya dibagi-bagi, betul begitu ya Bu?
4: Iya. Pengalaman saya sih dari tahun lalu ya, kalau tahun ini saya sudah tidak sempat pergi ke Kakorotan, tapi tahun lalu pun saya sempat pergi ke Kakorotan, hasil dari penangkapan ikan itu dibagi ke masyarakat, bahkan di pemerintah setempat yang mengambil bagian untuk penangkapan ikan.
3: Dan kalau adat Manee ini memang dilaksanakan pada bulan Mei atau ada pada bulan-bulan lainnya gitu?
4: Iya, kalau saya tahu sih setiap bulan Mei adat ini selalu dilaksanakan dan setiap tahunnya, karena Manee ini juga termasuk di budaya daerah yang ada di Kepulauan Talaut, dan adat Manee ini juga termasuk di warisan budaya.
1: Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

Baik pendengar di mana pun Anda berada, Banyumas saat ini tengah menggelar Lengger Berbicara yang pasti ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Banyumas dan beberapa seniman yang ada di Kabupaten Banyumas untuk tetap menjaga dan juga melestarikan kebudayaan lengger ya. Dan sedianya siaran Warung Tarsun biasanya hadir secara live siang hari ini, namun karena satu dan lain hal siaran Warung Tarsun tidak bisa terlaksana pendengar. Namun untuk taping di siang hari ini akan disiarkan di Rabu mendatang, dan kebetulan juga mengangkat tema tentang persiapan menuju Lengger Bicara 2026 di Kabupaten Banyumas. Dan pendengar, kami juga akan update terus informasi-informasi untuk Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi tetap bersama kami.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah Timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Channel informasi dan inspirasi.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 101,1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera ikuti dan juga simak Warta Siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Radio Republik Indonesia, Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang, pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 kami angkat menjadi topik pembahasan pada Warta Siang hari ini. Kami juga lengkapi Warta Siang edisi Rabu 20 Mei 2026 dengan informasi lain dari wilayah Banyumas Raya. Di antaranya terkait dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, pastikan program gerakan pangan murah di Banjarnegara terselenggara dengan baik. Serta stok kurban di Kabupaten Cilacap dipastikan aman. Dan di akhir kami akan menyampaikan gema Piala Dunia 2026. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Ya, pendengar, Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai momentum untuk memperteguh kembali jati diri bangsa sekaligus refleksi atas kondisi kebangsaan Indonesia saat ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Aisyah Ramadhani.
1: Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai momentum untuk memperteguh kembali jati diri bangsa sekaligus refleksi atas kondisi kebangsaan Indonesia saat ini. Hal ini diungkapkan oleh Guru Besar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNSUD, Profesor Dr. Nana Sutikna M. Hum. Ia menegaskan bahwa kebangkitan nasional merupakan pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk selalu menjaga warisan para pendiri bangsa.
2: Kebangkitan nasional itu harus selalu dipahami sebagai satu upaya memperteguh kembali jati diri bangsa kita sebetulnya. Kita selalu introspeksi setiap hari-hari besar nasional itu, bangsa kita ini dalam posisi seperti apa. Yang paling penting itu kesadaran bahwa kita punya bangsa yang diwarisi oleh para founding parents kita dulu, seperti apa kondisinya hari ini dan bagaimanakah peran kita di dalam merawat kebangsaan itu.
1: Menurutnya, nasionalisme bukan sesuatu yang hadir secara otomatis, melainkan harus terus dikonstruksi melalui pesan, simbol, dan perilaku yang dibangun secara sadar agar masyarakat senantiasa tergugah untuk mengingat nilai-nilai kebangsaan. Perkembangan teknologi komunikasi menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi semangat persatuan bangsa. Kemudahan akses informasi membuka ruang pembelajaran, namun juga dapat memunculkan sikap apatis ketika masyarakat membandingkan kondisi bangsa dengan negara lain secara tidak bijak. Literasi digital dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak sekedar mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami cara memanfaatkannya secara bijak. Dengan itu, dunia pendidikan dan kampus memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga semangat kebangsaan melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan penguatan nilai kebangsaan dalam kurikulum akademik. Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, ia berharap generasi muda mampu memandang keberagaman bangsa Indonesia sebagai kekuatan besar yang harus dirawat bersama. Aisyah Ramadhani melaporkan.
0: Ya, pendengar, hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum ini diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta tanah air dan berikut kita dengarkan pendapat dari beberapa warga.
3: Cara aku pribadi untuk memaknai Hari Kebangkitan Nasional itu, khususnya kita sebagai generasi muda, itu harus lebih semangat menjunjung nasionalisme di tengah era globalisasi yang sangat cepat, dan Indonesia juga dihadapkan oleh banyak isu yang bisa memecah belah bangsa. Dan kita generasi muda, khususnya sekarang saya pribadi Gen Z, itu lebih memaknai dengan lebih terbuka dengan informasi-informasi yang ada di nasional dan sebagai upaya untuk kita lebih mencintai Indonesia.
4: Bisa dengan bangkit secara mental buat anak muda zaman sekarang itu lebih ke bukan sekedar penonton, tapi kita juga ada aksi untuk melakukan perubahan sekecil apapun.
0: Iya, mendengar momentum Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas 2026 dinilai tidak sekedar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan harus dimaknai secara sebagai refleksi untuk meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Organisasi Kemasyarakatan Bakes Bangpol Kabupaten Banyumas, Setio Adi Nugroho SSTP MSI, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan Vinta.
5: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Poldagri dan Ormas Bangkes Bangpol Kabupaten Banyumas, Setio Adi Nugroho, SSTP MSI, dan akan membahas mengenai memaknai Hari Kebangkitan Nasional 2026. Pak Setio, izin Pak, boleh dijelaskan bagaimana Bangkes Bangpol sendiri memaknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional di tengah kondisi masyarakat saat ini, Pak?
6: Nih, tentu bagaimana kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini tidak hanya suatu simbol, tidak hanya seremonial, tapi kita bisa merefleksikan diri masing-masing individu untuk berbuat lebih baik. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk sekitar, dan bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Siapa berbuat apa, siapa bermanfaat untuk apa, dan harus bisa mengimplementasikan kebaikan itu untuk secara luas, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga bermanfaat untuk orang lain.
5: Oke, lalu menurut Bapak sendiri seberapa penting sih Pak menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda di era digital saat ini?
6: Ya, tentu sangat penting ya, karena generasi muda kan adalah calon pemimpin masa depan, calon generasi pengganti kita. Bagaimana generasi muda itu harus bisa memberikan suatu kontribusi kepada bangsa dan negara, harus dewasa dalam memilah informasi dan bisa mensaring sebelum men-share berbagai konten, berbagai media yang ada, sehingga tidak mudah terhasut dan menjadi lebih bijak dalam bermedia sosial. Dan tentunya dalam momen Hari Kebangkitan Nasional ini, para pemuda dan pemudi ini bisa memberikan dampak nyata, dampak positif kepada masyarakat secara umum.
5: Oke, lalu Pak, apa yang menjadi tantangan terbesar Pak dalam menjaga persatuan dan semangat kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat sendiri?
6: Tantangannya tentunya bagaimana kita mendewasakan masyarakat. Keberagaman itu adalah suatu potensi, suatu kelebihan dari bangsa Indonesia. Namun bagaimana para masyarakat ini, khususnya netizen itu terutama, itu harus bisa lebih bijak lagi. Kemudian bagaimana masyarakat bisa memberikan pemahaman secara baik kepada sesama, dan tidak ada muncul namanya ego pribadi. Karena kita hidup di era sekarang ini sangat terbuka, siapa memposting apa itu memiliki dampak secara tidak langsung. Maka dari itu, bijak-bijaklah kita bermedia sosial, berbijaklah kita dalam bersikap, dan tentunya memposting suatu status ataupun konten yang ada di media sosial.
5: Oke, ada nggak sih Pak program khusus dari Bangkes Bangpol sendiri untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan pelajar maupun masyarakat sendiri, Pak?
6: Untuk kami program itu ada, Mbak, dan sudah kita laksanakan dalam beberapa tahun kebelakang, seperti pendidikan politik, kemudian sarasehan demokrasi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila kita laksanakan di desa, di sekolah, kemudian di tingkat kecamatan. Itu dari 27 kecamatan itu sudah kita laksanakan semua, dan berkolaborasi, Mbak, dengan ormas, dengan masyarakat, kemudian stakeholder, ada camat, Kapolsek dan Ramil, dan tentunya para anggota dewan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, mereka memberikan pemahaman bagaimana pendidikan Pancasila itu, bagaimana pendidikan politik dan demokrasi yang baik dan bijak. Seperti itu, Mbak.
5: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi pesan Bapak sendiri nih Pak kepada masyarakat Banyumas agar semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya menjadi seremoni tahunan saja, Pak?
6: Kita harus memahami bagaimana perjuangan para pendahulu kita itu tidak mudah mencapai kemerdekaan, dan tentunya di Hari Kebangkitan Nasional ini kita harus lebih meningkatkan rasa syukur kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka, bisa mudah mengakses pendidikan, mudah mengakses fasilitas umum, dan tentunya banyak manfaat yang kita rasakan. Untuk anak-anak sekolah sekarang dapat MBG, tentu harus disyukuri. Kemudian masyarakat sudah banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kita juga harus bisa memberikan kontribusi kepada negara dan bangsa sesuai dengan kemampuan masing-masing, tugas masing-masing, dan pekerjaan yang kita jalani. Yang bekerja sebagai ojol ya, menjalani itu pekerjaan dengan baik, dengan ikhlas. Kemudian yang menjadi pegawai negeri ya bekerja dengan amanah, seperti itu Mbak. Jadi masing-masing individu bisa menjalankan kewajibannya dengan baik dan amanah.
5: Oke, siap. Terima kasih Pak Setio atas wawancara bersama RRI.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia, Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melakukan kunjungan kerja ke Balai Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Kunjungan ini untuk memastikan pelaksanaan gerakan pangan murah atau GPM serta layanan kesehatan gratis spesialis keliling atau speling berjalan optimal hingga tingkat desa. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
7: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melakukan kunjungan kerja ke Balai Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, guna memantau pelaksanaan gerakan pangan murah serta layanan kesehatan gratis spesialis keliling atau speling. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan, meski beberapa komoditas seperti minyak goreng sempat mengalami fluktuasi, namun ia memastikan harganya masih berada di bawah harga eceran tertinggi. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah bahan pokok seperti beras, bawang merah, bawang putih, telur, hingga minyak goreng agar masyarakat dapat membeli dengan harga di bawah pasar. Selain ketahanan pangan, kunjungan ini juga menyoroti program layanan kesehatan gratis atau speling yang kini telah menjangkau 859 desa dan melayani sekitar 14.000 warga di Jawa Tengah. Pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan program speling mampu menjangkau 284.000 jiwa di seluruh kabupaten dan kota. Khusus di Banjarnegara, RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo ditunjuk sebagai pusat kendali layanan kesehatan keliling tersebut.
8: Literasi terkait dengan bahan pokok penting. Provinsi Jawa Tengah terkait inflasi secara nasional, bukan inflasi lagi, kita sudah deflasi. Jadi 0,027%, artinya bahan pokok penting di masyarakat bisa terjangkau, bahkan punya kelebihan. Ada beberapa yang mungkin ada fluktuatif terkait minyak, itu pun masih di bawah harga head. Dengan adanya pasar murah ini diharapkan masyarakat bisa terjangkau karena ada bantuan subsidi dari kita, misalnya beras, kemudian bawang merah, bawang putih dan sebagainya. Dan kita mampu ini untuk menjaga agar bahan pokok penting masyarakat di saat era global kayak gini kita mampu untuk eksis terkait dengan kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, standar kesehatan kita, speling kita sudah menjangkau hampir 859 desa. 14.000 masyarakat sudah terlayani. Untuk target 2026 nanti adalah hampir 284.000. Artinya ini harus kita capai dengan harapan nanti layanan dasar kesehatan dokter spesialis keliling ini di seluruh kabupaten kota akan kita lakukan kegiatan.
7: Sementara itu, salah seorang warga, Melisa, mengaku senang dengan adanya gerakan pangan murah yang digelar pemerintah. Sebab ia mengaku bisa mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau di tengah naiknya harga kebutuhan pokok dalam beberapa hari terakhir.
9: Minyak sama gula.
7: Ini gimana nih? Harganya seperti apa nih?
9: Ya, kalau menurut aku sih lumayan ya untuk harga. Kalau sekarang kan kayak gula kan mahal ya. Untuk harga segini ya lumayan sih.
10: Harganya berapa?
9: 14.000 ya kalau nggak salah.
7: Kalau minyak berapa minyak?
9: Minyak 16.500.
10: Kalau di sini, kalau di luar berapa Mbak?
9: Paling ya sama kayak gula hampir 18.000.
10: 18.000 ya. Ini ada potongan sekitar 4.000 ya Mbak. Senang Mbak?
9: Senang sih.
11: Okay. Ini lumayan. Datang ke sini dari jam berapa Mbak?
9: Oh, baru sih, belum lama.
10: Enggak antri ya antrinya?
9: Enggak antri sih, kan lama antrinya.
7: Harapannya seperti apa? Sering-sering digelar pasar murah seperti ini atau gimana?
9: Sering aja sih.
7: Sementara itu Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengapresiasi program pangan murah dan layanan kesehatan keliling yang dinilai sangat membantu masyarakat, terutama di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga dokter spesialis di Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Ya, pendengar dari Banjarnegara, kami ajak Anda menuju ke Brebes. Di BPBD Kabupaten Brebes mencatat sebanyak 45 kejadian bencana dan insiden kebencanaan terjadi sejak Januari hingga Mei 2026. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama Damara Sakti.
12: BPBD Kabupaten Brebes mencatat 45 kejadian bencana dan insiden kebencanaan terjadi sejak Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 15 diantaranya masuk dalam kategori bencana. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Brebes, Rismanto, mengatakan penetapan status bencana didasarkan pada sejumlah indikator, seperti adanya korban, dampak kerusakan, hingga lamanya proses penanganan di lapangan. Menurutnya, kejadian yang membutuhkan penanganan lebih panjang serta menimbulkan pengungsian akan masuk dalam kategori bencana. Sementara kejadian ringan yang dapat segera ditangani hanya dikategorikan sebagai kejadian biasa.
13: Dari mulai Januari hingga Mei ini kalau dalam kategori kita ada bencana, ada kejadian biasa. Jadi kalau bencana, dalam kategori bencana itu jumlahnya ada 15 bencana, 15 kali. Dan kejadiannya ada 45 kali.
12: Dari total bencana yang tercatat, banjir menjadi kejadian paling dominan dengan 6 kali kejadian. Selain itu, BPBD juga mencatat 3 kejadian tanah longsor dan 4 kejadian cuaca ekstrim. Rismanto menyebut salah satu banjir terbesar tahun ini terjadi saat arus balik lebaran di wilayah Ketanggungan akibat meluapnya Sungai Babatan. Banjir tersebut menjadi salah satu yang paling parah dalam beberapa tahun terakhir.
14: Damara Sakti melaporkan.
0: Mendengar belasan tahun tanpa revitalisasi besar, Dindakopkum identifikasi kerusakan pasar Segamas untuk perbaikan skala prioritas. Selengkapnya kita akan bersama dengan Fitri Hasanah. Silakan Fitri.
15: Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dindakop UKM telah melakukan peninjauan langsung ke Pasar Segamas untuk memeriksa kebersihan, rencana perbaikan, revitalisasi, sekaligus melakukan survei okupansi pada Blok E dan F yang dipimpin langsung oleh Kepala Dindakop didampingi jajarannya. Kasubag TU Pasar Segamas, Retno Silvia, mengatakan saat meninjau Dindakop UKM menggandeng paguyuban pedagang untuk memetakan titik-titik kerusakan secara akurat. Silvia mengatakan sejak dibangun pada tahun 2009 lalu, setelah pindah dari Pasar Lama Usman Janatin, Pasar Segamas tercatat sudah sekitar 17 tahun belum pernah melakukan perbaikan atau revitalisasi dalam skala besar, sebab selama ini pengelolaan pasar hanya mengandalkan pemeliharaan rutin di tengah keterbatasan anggaran. Berdasarkan hasil diskusi langsung dengan para pedagang, dijelaskan Sylvia, ditemukan sejumlah persoalan, sarana dan prasarana diantaranya saat hujan deras talang air di beberapa blok tidak mampu menampung debit air hingga meluber dan membasahi lapak pedagang. Banyak ditemukan lantai paving yang mulai bergoyang dan tidak stabil, serta saluran air di dalam pasar yang berada di bawah lantai keramik mengalami penyumbatan parah akibat limbah yang mengkristal sehingga harus dibongkar dan dikeruk. Sylvia menuturkan realisasi perbaikan nantinya akan ditentukan skala prioritas disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Sylvia menyebutkan prioritas perbaikan diantaranya pengecatan ulang dan perbaikan material aluminium fasad agar tampilan pasar lebih segar. Rencana pembongkaran untuk mengeruk sedimentasi yang menyumbat saluran air serta menambal titik-titik kebocoran darurat dan merapikan akses jalan yang rusak.
16: Ini kan karena pasar kan dari tahun 2009 ya, itu belum ada benerin semampunya kita kayak gitu kan. Iya, 17 tahun, belum ada yang ibaratnya revitalisasi besar-besaran, semua itu belum ada. Baru mengidentifikasi permasalahan apa yang ada di lapangan, baru seperti itu. Jadi nanti untuk realisasinya ya belum tentu nanti bisa direalisasikan semua, nanti melihat dari anggarannya.
15: Sylvia menambahkan dengan adanya kegiatan survei dan inventarisasi ini, maka telah tersusun data prioritas kebutuhan perbaikan dan revitalisasi pasar untuk dilakukan penataan sarana dan prasarana di Pasar Segamas ke depan. Langkah ini menurutnya diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, kebersihan, serta kualitas pelayanan baik bagi para pedagang maupun masyarakat yang berkunjung ke Pasar Segamas. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ya, pendengar, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap memastikan stok hewan kurban menjelang Idul Adha dalam kondisi aman. Meski kebutuhan sapi diprediksi meningkat, pasokan dari peternak lokal dan luar daerah dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut Reni Tania melaporkan.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat Kabupaten Cilacap tidak perlu khawatir terkait ketersediaan hewan kurban. Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap memastikan stok hewan kurban dalam kondisi aman dan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, untuk kebutuhan sapi, Cilacap masih memerlukan pasokan tambahan dari luar daerah. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Slamet Sugino. Ia menjelaskan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan sapi kurban di Cilacap mencapai hampir 6.000 ekor. Sementara populasi sapi yang ada di Cilacap berkisar 15 hingga 15 ribu ekor. Namun dari jumlah tersebut tidak seluruhnya merupakan sapi jantan dan belum semuanya siap untuk dijadikan hewan kurban. Sementara untuk kambing dan domba, ketersediaan diperkirakan mencukupi dengan kebutuhan yang diprediksi mencapai sekitar 12 ribu ekor.
18: Di Cilacap kan kalau memang mengandalkan hanya ternak yang dari Cilacap, untuk sapi kelihatannya kurang karena pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya untuk sapi kan hampir 6.000 untuk kebutuhan kurban di Kabupaten Cilacap. Kalau trennya sama ya kurang lebihnya kebutuhannya segitu. Nah sementara stoknya sapi di Kabupaten Cilacap kan hanya 15.000 seluruh sapi, 15-16.000. Nah dari 15-16.000 itu yang jantan kan diestimasi ya sekitar separuhnya 7.500-an. Nah, itu 7.500-an kan tidak semuanya dewasa. Jadi yang ready yang dewasa ya sekitar 4.000-5.000.
17: Selain memastikan stok aman, Dinas Pertanian Cilacap juga akan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan terhadap hewan yang akan dijual di lapak-lapak musiman dijadwalkan mulai dilakukan sekitar 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Adha. Petugas akan turun langsung ke kandang peternak maupun lokasi penjualan di berbagai wilayah untuk memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk kurban. Tak hanya sebelum penyembelihan, pemeriksaan juga akan dilakukan setelah pemotongan atau postmortem terhadap organ dalam hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyakit maupun parasit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dinas Pertanian menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban dari penjual yang telah dipastikan kesehatannya, sehingga pelaksanaan ibadah kurban dapat berlangsung aman dan nyaman. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Dari Cilacap, pendengar kami ajak Anda menuju ke Banyumas. Pengurus Pramuka Kuarja Banyumas periode 2026-2031 resmi dilantik di Pendopo Sipanji, Purwokerto. Kita akan dengarkan bersama dengan Lintang Azra. Silakan Lintang.
19: Pelantikan Pengurus Gerakan Pramuka Kabupaten Banyumas masa bakti 2026 sampai dengan 2031 digelar di Pendopo Sipanji, Purwokerto, Selasa 19 Mei 2026. Dalam pelantikan tersebut, jajaran Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicab serta Pengurus Kuartir Cabang atau Kuarcap Banyumas resmi dikukuhkan untuk menjalankan kepengurusan 5 tahun ke depan. Calon Ketua Kuarcap Banyumas periode 2026 sampai 2031, Agus Nur Hadi menjelaskan pelantikan diawali dengan pengukuhan jajaran Mabicab. Pengukuhan jajaran Mabicab dilakukan oleh Ketua Kuarda Jawa Tengah Budi Prayitno. Total pengurus yang dilantik mencapai 70 orang.
20: Pelantikannya nanti ada dua, yaitu yang pertama jajaran Mabicab. Jajaran Mabicab adalah Bupati, Wakil Bupati, Forkompinda, dan sebagainya. Itu adalah Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka istilahnya. Beliau ini nanti akan dilantik oleh Ketua Kuartir Daerah Jawa Tengah Pramuka, dilantik oleh Ketua Provinsi Pramuka begitu. Kemudian setelah Pak Bupati atau Kamabijab dilantik,

0: Wujudkan gerakan Pramuka Banyumas yang mandiri dan mampu membentuk karakter generasi muda bangsa. Kepengurusan baru juga mengusung semangat Merah Padu yang merupakan akronim dari menyeluruh, terarah, dan terpadu. Untuk program prioritas, Kuarcap Banyumas akan fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas gugus depan mantap di sekolah-sekolah. Program tersebut menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepala sekolah, pembina pramuka, hingga peserta didik agar memenuhi standar kompetensi kepramukaan. Di akhir wawancara, Agus berharap semangat gerakan pramuka semakin membumi di kalangan pelajar Banyumas. Ia menegaskan prestasi bukan menjadi tujuan utama, melainkan sarana untuk membentuk generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme. Lintang Azra melaporkan.
1: Ya baik pendengar, kita akan dengarkan Gema Piala Dunia.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakerto. Gema Piala Dunia 2026.
1: Ya, pendengar, nama Neymar kembali menjadi sorotan setelah resmi masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia FIFA 2026. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Ananda Rizky.
3: Nama Neymar kembali menjadi sorotan setelah resmi masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia FIFA 2026. Pemanggilan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi para pendukung Seleção mengingat perjalanan sang bintang dalam 2 tahun terakhir tidaklah mudah akibat serangkaian cedera yang menghambat karirnya. Pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, memasukkan Neymar dalam daftar 26 pemain yang akan berlaga di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pengumuman skuad dilakukan di Rio de Janeiro dan langsung disambut antusias para penggemar yang hadir. Kehadiran Neymar menjadi simbol perjuangan dan kebangkitan setelah sempat diragukan tampil di turnamen ini. Penyerang Santos berusia 34 tahun tersebut terakhir kali membela Brazil pada tahun 2023 sebelum harus menepi akibat cedera lutut dan hamstring yang berkepanjangan. Bahkan pada laga uji coba Maret lalu, namanya belum masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Ancelotti. Meski demikian, Neymar tidak pernah menyerah terhadap mimpinya bermain di Piala Dunia lagi. Ia menjalani proses pemulihan panjang dan terus bekerja keras untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Ketekunan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan kembalinya sang pemain ke skuad nasional untuk tampil pada Piala Dunia keempat sepanjang karirnya. Perjalanan Neymar bersama tim nasional Brazil memang penuh warna. Sejak debut pada 2010, ia telah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam generasinya dan kini berstatus sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brazil. Namun hingga kini, trofi Piala Dunia masih menjadi pencapaian yang belum berhasil diraihnya. Kisah Neymar menjadi salah satu cerita comeback paling inspiratif menjelang Piala Dunia 2026. Setelah berjuang melawan cedera yang mengancam karirnya, ia kini kembali berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia dengan harapan membawa Brazil mengakhiri puasa gelar dan mewujudkan impian yang belum sempat diraih sepanjang karirnya. Pada Piala Dunia 2026, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Mereka akan memulai perjalanan menghadapi Maroko pada 13 Juni di New York, New Jersey sebelum melanjutkan laga melawan Haiti dan Skotlandia pada fase grup.
2: Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Oke, dengan informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hai semuanya, pendengar Pro Dangdut dimanapun ada berada, apa kabar hari ini? Bagaimana siangnya? Apakah aman? Yuk, kita santai-santai dulu ya. Saya hadir untuk membuat Anda semakin puyeng ya. Oh enggak dong, jangan. Saya hadir di Prodangdut untuk kita bergembira ria bersama. Kita akan menghibur diri kita di tengah kesibukan, kepadatan aktivitas kita, di tengah kerungsingan hidup ya. Jan, nek dinagi-nagi nyong luar biasa banget. Telur engganen mau gari mangkal tetok bekelalen gule ngesok kunci kuwi nang ngendi, kunci motor nang ngendi, ubek-ubek nang tas, nang sak lambi, nang sak katrok, nang dapur, nang dhuwur lemari, ora ketemu-temu ngasih emosi ya. Wong wis kudune absen jam 5 engganen jam 5 sing nang omah, terus maning wis ketemu jebulane kuncine nang ngendi, kuncine kuwi jebulane nang dashboard. Wong mau anu apa kae jenengane kontak diceklek-ceklek ceklek-ceklek jebulane anu baterai remote kuncine kayaknya wis lemah, dadine ora teyeng, arep nangis, wis ora patut, wis gede tua kaplak kayak nangis, wis ya ucuk mangkat, wis butul perjalanan separo lah maring kantor yang garen kelingan, kompore wis dibatani apa urung lur, ya Allah, tinekin yong jan bener-bener luar biasa banget, rungsing banget, jadi apa jenengane? Sing jenengane menungsa pancen ya, tempatnya salah dan apa jenengane tempatnya salah, hilaf dan dosa. Rika wis tau ngalami kayak gue poranyong, jadi kepengen gemuyu pisan kayak lagi kayaknya kena gue obrolan Pro Dangdut ge. Ketika Anda lupa gue ya, gue obatnya jane apa sih? Janjane kayaknya anggar mikir nyong macan nang artikel wong sing jananu lagi kelalen, gue lagi blank spot banget. Bisa uga karena kurang istirahat, kurang apa kayak jenengane waktu gue ngasal lah ya, intinya kayak gue lagi stres, iya lagi depresi ya gue ya. Tapi janjane ya nyong lagi ora stres, lagi ora depresi, tapi mong kayaknya anu kurang ngasal, kurang istirahat dan kurang duit kayaknya lur lah gue. Rika sing ngarep kandahan karena nyong nangenin acara Pro Dangdut entah ini tekan jam telu pokoknya nang 6 telu mutawannya nang 08 11 05 40 9 11. Aja kelalen lur, Rika anggar duwe pantun ngeneh, pantunnya dikirim namanya ngeneh ya. Kayak nyong ngarep pemanasan disit ya, kayak pemanasan disit karo penyanyi legend yang gini, anak Imam S. Arifin Azim. Jangan tinggalkan daku ya lur ya, wong anu beke tepuka kayak nganen arep tertinggal ya aja melas nge, lagunya main banget nge. Kayak genre-genre kaki dasrun karo kaki radun nge. Kaki mijo lur, Rika orang kangen kami nyong apa ki? Mas Bardisun yang ganen, mari ngendiri kakang, sombong pisan kok. Asik.

0: teroret, teroret. Ku mohon kepadamu. Yo, sedulur. Nyong miki wis kandak-kandak Amerika ya. Jadi tentang lupa, seberapa parah Anda punya penyakit lupa ya. Soale genenyong mau ge pengalaman nyong mau esuk wong gari mangkat tok pe nganen sing kelalen ngesok kunci motor nang endi. Sing wis nang tengah perjalanan kudu bali kemana ngecek kompore wis dipateni apa urung, kan gue bener-bener menguras energi dan juga emosi ya. Rika tuh pengalaman sing kayak gue apa ora? Selamat siang Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Desi.
0: Iya, selamat siang. Mang Herdi kumaha damang?
1: Alhamdulillah damang.
0: Alhamdulillah damang. Mang, Mamang pernah lupa parah enggak?
1: Ini masih sampai sekarang juga masih. Aku kalau masak air ya. Kompor gitu ya.
0: Iya.
1: Itu kan rusak itunya yang bunyinya, yang nih kalau sudah nyala.
0: Yang bunyi,
1: Listriknya ya. Udah sampai habis Mbak Desi.
0: Kenapa?
1: Airnya panas. Itu sering aku ya loh ya Robi, untung ditinggalin ke warung doang. Itu sampai sekarang Mbak Desi.
0: Sampai sekarang ya, ya Allah.
1: Itu gara-gara enggak ada tanda-tanda sinyal itunya, kalau sudah matang kan bunyi gitu.
0: Iya.
1: Rusak gitu. Jadi ya gitu. Sampai sekarang Mbak Desi benar itu.
0: Sampai sekarang ya.
1: Air tahu-tahu udah kering aja airnya itu.
0: Nah, untung enggak sampai kebakaran ya? Sampai enggak?
1: Enggak Mbak Desi itu.
0: Enggak.
1: Tinggal sering-sering amat sih, kadang-kadang suka lupa gitu.
0: Oke. Kalau aku
1: sampai ditinggalin jauh sama enggak paling ke warung.
0: Kalau aku tuh benar-benar parah, pernah yang sampai kayak mau kebakaran ya, udah menyala banget.
1: Udah putem banyak panas tuh, sampai panas benar itu. Itu juga pak sampai merah gitu ya.
0: Aduh.
1: Namanya gas gitu ya.
0: Iya, benar banget. Nah, terus biasanya kalau udah lupa kayak gitu tuh langkah selanjutnya gimana nih? Apakah mengganti?
1: Ganti beli lagi.
0: Dan ganti lagi dan rusak lagi gitu ya, Mang ya?
1: Enggak, aku beli lagi sekarang berbunyi.
0: Oke. Karena sadar bahwa emang lupaan gitu ya.
1: Betul. Kalau masalah lupa mah ada dokternya juga, enggak ada.
0: Benar banget kan, kalau kita bicara soal lupa tuh aduh gimana ya?
1: Tapi Mbak Desi ada loh yang tidak bisa bikin lupa.
0: Apa tuh? Lupain dia ya?
1: Enggak.
0: Apa tuh?
1: Makan sama uang
0: tuh. Nah, itu kenapa ya kalau soal makan, soal uang itu apalagi?
1: Tidak lupa.
0: Enggak lupa. Benar.
1: Ketiganya ya biasa sama sang kekasih.
0: Iya, kekasih nih. Kekasih. Emang Mang Herdi punya kekasih?
1: Ya insyaallah, orang hidup kan harus ada gitu, sama penyemangat.
0: Iya benar banget.
1: Hidup itu dinikmati aja.
0: Betul.
1: Gitu. Apalagi yang penting enak makan, enak hiburan sama Desi.
0: Oke.
1: Lagu apa yang udah disanyiin Mbak?
0: Ini lagunya ada senengmu, sedihmu, kabeh tak kancani. Mau enggak tak kancani dari Mas Darboy? Ya,
1: nurutin Mbak Desi aja.
0: Itu aja ya. Lagunya enak banget buat siang hari ya. Ini. Boleh buat siapa?
1: Buat Putri Tasikmalaya memarin ini juga ya. Buat Radun Datung juga
0: ya.
1: Buat Mawati.
0: Yes.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Pak Samin, Pak Jamal juga ya. Buat Mas Sendro, Mbak
0: Sendro
1: juga, Neng Kesa, Mbak Mines juga, Cika DM juga ya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Asmoro juga ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Lastri juga.
0: Buat
1: semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Terima kasih juga buat Mbak Herdi. Di belakangnya Mas Herdi ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Adalah kita Mbak Desi.
0: Iya.
2: Mungkin jenisnya kelalen gue tuh. Orang pun sama-sama.
0: Terus?
2: Kabe ya sering kelalen.
0: Engkau disit ki sama disit kok?
2: Kumbang asmara kok.
0: Loh, dinding suaranya beda temen?
2: Ya beda-beda, bisa ora.
0: Ki kayaknya terus kayak terus mangan apa? Iya, suaranya macam beda kok. Nenek
2: kelalen terus mangan apa mini kok?
0: Terus mangan apa sih? Jadi suaranya kayak wong kota, orang keton wong mau suara lagi lah.
2: Apa iya?
0: Jadi kepriwege menurut Rika Angger wong kelalen ta ora ana obate ya?
2: Wong kelalen ge sih obate ora ana pancen, tapi nek so masalah duit matane ijo gitu.
0: Ki Gih, kondisi nyarap takon. Nyarap takon dari Rika. Gih Rika, tapi setahu ngalami kayak gue apa orang urip kok rungsing temen yang ganen gari mangkatnya tok be.
2: Ya tahu nu. Gak ada pedok nang bulit, kalau gak nang apa ini. Nu terus
0: oh, terus goleti kacamata, jebule nu kacamata tenggok, tegoleti.
2: Nah, ya gue tuh lagi ngomong rabun
0: lah. Lah. Terus
2: gue sedjen, pakarnya kita, terus karo kira jen gue.
0: Aduh, pokoknya yang tindaknya kesel banget kok, kari mangka tetok, yang ganen kuncinya kelalen ngesok.
2: Jelas, mendung, memang tempat lali dan dosa itu.
0: Oh iya bener banget ya, tempat.
2: Karena kelalen ya, dileng-ileng lagi kepriwe, tas kepriwe nih gue.
0: Kayaknya kudu tobatan asuha ya, dosanya akeh banget dari kelalenan ya gue.
2: Apa tobatan asuha, apa tobat sambel orang kartu gue. Masalah gue, mending manusia gue. Bukannya lupa dan kelalen ya
0: gue. Iya, lupa dan kelalen pokoknya lah. Jenisnya menungsa.
2: Tapi nek masalah orang kelalen tuh.
0: Agar masalah duit orang kelalen ya.
2: Nek kadang-kadang mangan kelalen. Yang mungkin dukus mangan urung ya.
0: Oh, gue. Mangan kelalen. Iya, iya, iya.
2: Kelalen. Kalau mana gak ada umur
0: sepuh ya lo. Tapi rasanya kesuh banget loh rasanya ngeri. Enggak ada gari mangkat tetok. Jadinya
2: sih gari mangkat tetok. Rasanya sih ya kesuh ya emosi ya. Karu-karu-karuan
0: lah kayak gitu. Lah ya mulanya wis ngasih gobyos, ngasih ya. Bedaknya luntur nyombok kesu banget kelambi. Ya
2: jajak banget ibaratnya macan kepengen ngeletak daging ya, ngeletak mangsa gitu.
0: Nah. Gitu. Iya. Lagu ini kita akan canin dari Boy Gang Mendadak Dangdut Natasha terus anak lagu ini Tembang Gula. Aku maju, kowe mundur. Dasi dan Gincu dari Irama Irama.
2: Dasi dan Gincu baik gue.
0: Dosa dan Gincu.
2: Kau yang ngantar terus kamu ya. Lama-lama
0: terus kayak gue ya. Ini. Dasi dan Gincu ya, ya.
2: Salam gue. Mama Santika, Mama Indah, sudah berpiratun,
0: yes.
2: Sudah berpetahun. Terus Pak Suherdi
0: mungkin. Oke. Okay.
2: Muninga Munija Mama Adem Pak Pade.
0: Yes.
2: Terus juga buat Sarmila. Kibalo.
0: Enji.
2: Buat temannya Sasala. Buat aku ke Balko kira tentang kelana apa ada jajal ini. Ya buat Mbak Desa muka-muka ya kelana tambah
0: lah. Lah, Jen.
2: Tambah orang kelana ya gue
0: maksudnya. Jen.
2: Ya tapi nek lenja orang kelana jadi siapa.
0: Lah, ya udah lenja ke kocak ya. Ngerjari bumun ke kocak. Rekata Jen jaluk disulit karo geni. Anu areng ya. Sugeng siang, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana siang hari ini ada yang bisa kami bantu?
3: Iya, alhamdulillah dengan Kang Martono di Purbalingga.
0: Kang Martono di Purbalingga, pernahkah Bapak Martono mengalami lupa yang parah atau akut?
3: Ya, alhamdulillah belum pernah.
0: Belum pernah ya, tapi pernah lupa enggak?
3: Ya kelalen ya bisa, tapi jarang.
0: Jarang ya. Lah nek pas lagi tiba nih rasa kelalen gue kepriwe? Rasane kesuh apa ora, Pak?
3: Ya kanker kalau sedang kelalen biasanya saya itu biasanya ini pagi-pagi ya dulu. Nah itu saya pasang alarm biar lalu ingat waktunya.
0: Oh, pasang alarm ya karena misal harus pergi
3: iya.
0: Apa harus bangun pagi gitu ya?
3: Bagi pada langgam.
0: Oke, jadi diantisipasi dengan seperti itu ya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, baik Pak Martono mau bagi salamnya buat siapa? Silahkan monggo.
3: Salamnya buat Pak Suarsono, Fajar, Pak Ibu,
0: Enji,
3: Pak
0: Bapak, siap,
3: Pak Ayubi.
0: Oke. Iya.
3: Kemudian Bu Mei. Bu Sofia, Bu Wirani,
0: iya.
3: Bu Rotika, dan Bu Asrini.
0: Oke.
3: Okay. Sama Pak
0: Mendengarkan.
3: Ya, Atur Rokun.
0: Ini, sami-sami terima kasih buat Pak Martono ya. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yakin demi Allah demi Rasulullah Mbah telung dina kelaren nitip napis kelaren telung dina atau kok kayak ngemutan
0: serius
1: demi Allah di Rasulullah wallahi wa rasulih pol gue.
0: Bisa-bisane. Ala Gusti bisa-bisane kelalen Rikano terus lagi mari ngendi saka ngendi.
1: Aku lagi stres banget karo wong buri tane. Demi Allah di Rasulullah wallahi wa rasulih. Nulung dinan mbek metek. Oh ala titip nang kiye je
0: wetok. Allah dititip nang ngene sapa kowe? Mbak Sarut titip nang mari ngene.
1: Nang titipan pet. Uang anak kula ning guyu kabeh te bapak Ika mung dititip nang kiye meneng kowe. Kadek guyu anak kula ro, Mbak.
0: Oh ala. Lo jangan-jangan dititip nang ngene.
1: Rasulullah kowe.
0: Dititip nang ngene.
1: Iya iya. Yang bayar pingsan lo.
0: Oh,
1: ibu biasa ngetisan. Aku pulang dulu, hilang es batano ibu.
0: Tapi orang-orang dititip nana one ya yang singanya rorambok.
1: Aku keluar janji nak aku selingkuh, didenda 1 juta.
0: Bojoku
1: selingkuh jangan anu didenda 1 juta. Pegat aku cukup aman mantik di laut istilah.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Aku harap salam-salam Mbak ya.
0: Iya
1: Mbak.
0: Ya nggak siapa.
1: Nggak cincok pak. Ilham.
0: Ya.
1: Loro nggo kumbang.
0: Enji.
1: Nggo Pusarmila.
0: Heeh.
1: Papan nggo Pumuninga.
0: Siap.
1: Lima nggo Mama Ida.
0: Iza.
1: Pitu nggo Mama Rustri. Wolu nggo Mama Indes.
0: Oke.
1: Cepet-cepet nah. Matur nuwun orang njaluk lagune.
0: Iya. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur thank you Kaki Balojan. Angger lagi ke. Berarti bener ya, angger lagi apa kayak jenengane lagi depresi, lagi stres ana masalah gue pancen pemicune luar biasa marakna kelalenan. Termasuk e ben ke Kaki Balo engganen wis tua. Sisok pada padu apa kepriye ya jenengane urip romansane kayak gue ya. Ya mau gak gak wis rampungan karo wong buri lah ya ki. Aja diterus-terus nah ki. Eling anake ki ya. 632336 silakan monggo selamat siang Prodangdut.
4: Selamat siang Prodangdut.
0: Dangdut. Inggi Pumun. Sehat. Ki anggernya karo Bumun kudu kalem, sehat Ibu.
4: Karo nini-nini angger banteren bingung kulit nangkep nang kuping.
0: Lah ngene iki Bu kok kula genan ujan, mau esuk engganen kari mangkat tok kelalen niku.
4: Memaklumi seorang ibu yang pokoknya ngerasa orang ibu kadang-kadang bisa jadi ibu papak.
0: Nah, ya, berperan ganda lah pokoknya.
4: Pak Ula mesti bisa jadi ibu.
0: Hmm.
4: Jadi kadang-kadang yang masuk di dalam otak terlalu banyak. Bisa jadi disin di sini kelalen. Iya.
0: Terlalu multitasking ya kalau ibu-ibu ya. Kape beda pikir.
4: Aku yo kalau saya, sama orang etungan, anak manis pelupa, orang etungan. Tapi tetung bingung, wong kelalen saben dina. Ya. Tapi yang parah wong bapak aku lunga, aku jago nang lintas, dia seor lunga ditinggal. Terus nang dalan teh jenengan dening Bali, aku kandah. Sing tak jagi kandah kok menang bebas tak selingkuh kue koran anak. Nah aku mau kue jin dia nih.
0: Oh ala Gusti. Apa orang kerasa ya?
4: Oh ya lah kayak kelar jur pengen tuh di Bali. Gue ke Bali. Kamu tanang di. Aku kandah sepanjang jalan. Kau rasa mau rasa mau. Tadi aku selingkuh.
0: Lah
4: perlaluan
0: berarti
4: nggih cerita itulah godok daging sepanti belep kesengkape tahu.
0: Oh nggih kape wis dilakoni nggih
4: jane hari ini kurang pas lo. Anone apa temane?
0: Oh nggih.
4: Temane kebangkitan.
0: Nah, niku dikaitkan dengan kebangkitan ibu-ibu saged.
4: Ya makane. Aku harus nyambut make kebangkitan ibu-ibu harus nah, bangkit.
0: Leres.
4: Ibu bapak lah.
0: Nggih.
4: Bangkit remutan oh ya aku kudu kayak aku kudu bisa membuang ini. Niat yang tidak baik apa mau harus dibuang. Bangkit membuang tingres-ngres nang atine dewek. Sing marahna dadi kelalen, marahna setelah sebuang kita bangkit dengan semangat baru. Bocah-bocah dia ajari bangkit. Ayo seorang ibu bangkit untuk generasi bangsa ini. Sebab apa? Bangsa itu akan sukses dari seorang ibu. Mulane gimana mau nak ibu ne bobrok, negarane bobrok. Itu pusatnya itu, makanya kita sebagai ibu harus banggalah. Kita menggawe generasi penerus. Itulah sih mana bangkit lah. Aku sih kudu ngawasi anakku. Anakku bengi ora balik goleti. Ana apa-apane dewek sing kelangan.
0: Gih,
4: itu pas kebangkitan dongeng ngantuk. Dongeng dolan ape bangkit bruk.
0: Nah,
4: bocah mari itu bangkit.
0: Kudu diburu pokoknya.
4: Iya, makan itu. Ya dalam segala hal. Sing arep merasani wong bangkit aja dosa. Itu kebangkitan makane ada kanjeng Nabi apa ya? Ada yang bilang paling
0: hijrah.
4: Susah musuh anak apa kayak apa? Nah itu
0: mengalahkan melawan, diri sendiri ya?
4: Ya okay. Melawan penjajahan dalam hati sendiri itu paling susah. Iya, makanya kita ayo ibu-ibu ayo semangat. Bapak-bapak juga semangat. Dari kebangkitan ini sudah kita harus melawan penjajah, tapi penjajah nang atine dewa. Iya, penjajah sing mesti nar ngomong temblong ora apik aja lah. Ki ngomong larani itu bangkit. Mudah-mudahan kita semua punya kepekaan apa yang terbaik yang dikehendaki Tuhan harus kita lakukan dalam hidup ini dalam dengan rupa kebangkitan untuk berbuat baik.
0: Amin.
4: De om sindir wong arep jengkel aku aja jengkel
0: bodoh. Aja terpengaruh nggih. Iya, iya.
4: Sampun Bu Badis.
0: Enji, siap. Oke.
4: Ala kaya apa anggar siana ya. Madiun ngawi ya.
0: Madiun ngawi, oke. Siap.
4: Nggih. Salam untuk semua.
0: Siap.
4: Yang sepupu muninga, Bu Yanti, Mas Hendro.
0: Siap.
4: Yang di Gombong.
0: Nggih.
4: Kang Dasru, Karatunang Sunong, terus ke sing anyar ke, anu Mister,
0: setengah mateng, abas,
4: mateng
0: berapa depan? Oh, gini kok, Mister Balo sing lagi anu congkrahan karo wong buri cere ngasih kelalen nitip napit.
4: Ya untuk semua saja kita sama-sama yuk bangkit bersama untuk melawan kejahatan,
0: melawan rasa lupa.
4: Iya, ajak kelalenan lah.
0: Ajak kelalenan.
4: Nggih. Ya matur nuwun.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mun ya. Yang mau gabung nanti saya buka lagi ya. Sekarang kita mau gel-gel dulu pemirsa dan juga pecinta Prodangdut. Kita mau gel-gel. Sebenarnya ini bukan gel-gel. Kalau ini lebih ke merenung ya. Pernah gak sih kita kepikiran punya teman, punya sahabat, punya pasangan, punya suami atau punya istri yang benar-benar mau menemani kita dalam suka maupun duka. Aduh, kayaknya so sweet banget ya. Dan kalau Anda sudah menemukan itu, maka harus dijaga dengan sepenuh hati, dirawat dengan sepenuh jiwa raga ya. Ini dia, Tak Kancani dari Darboy Gang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Asik asik.
1: Cinta karena angin.
0: Asik asik.
1: Akan segera layu.
0: Oke, cinta karena Desi akan cepat basi dan cinta karena Ginjo akan cepat layu. Berarti cintanya harus dari hati. Iya, harus dari hati, betul sekali ya. Kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Jadi saya pengen tanya nih, separah apa sih Anda punya penyakit lupa? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Apa kabar? Waalaikumsalam, Mama Ida. Gimana, sehat?
2: Sehat selalu, amin. Buat Desi juga.
0: Iya, alhamdulillah. Mama Ida pernah gak sih lupa yang parah banget?
2: Pernah banget, sama dengan Mbak Desi. Yang nyari kunci, sudah dicaku.
0: Oh,
2: dikulit. Pernah sudah sampai jalan raya, belum pakai helm.
0: Walah, ya tane yong. Sing jenengane kelalen ki jerene ora ana obat e pancen jerene Mas Kumbang Asmaranya.
2: Itu sebenarnya lo karena tergesa-gesa ya, jadi hatinya enggak tenang ya.
0: Jadi kemerungsung gitu ya.
2: Kemerungsung, iya.
0: Tapi gimana Bu, setelah Ibu melewati itu, kejadian itu, ada perubahan enggak? Jadi lebih tiemot-tiemot maning, apa kepriwe gitu?
2: Disiapkan lebih awal, lebih gasik itu.
0: Oke. Jadi harus dipersiapkan ya Bu ya.
2: Betul.
0: Oke deh.
2: Jadi jam 9. Itu kan kalau aku ngantar anak kan jam 7 kurang seperempat. Karena pintu gerbangnya ditutup jam 7.
0: Oh iya benar banget. Iya makanya aduh ya Allah garima ngaten tok engene gobios klambine sing kudune fresh jadi kemeringat bedake luntur pustake luntur botol kantor kayak lempa-lempo banget.
2: Ya sedangkan lagi lah bedake kan taruh di tas.
0: Iya harus membawa kantong kotak ajaib itu, kalau enggak ada kotak ajaib aduh aku kayaknya mumet banget.
2: Iya, biasanya kan habis wudhu nanti dandan lagi.
0: Dandan lagi, iya benar banget.
2: Apa? Kalau yang langsung apa namanya?
0: Apa itu?
2: Oh, ini kalau yang siaran langsung apa namanya?
0: Oh, live YouTube.
2: TikTok.
0: TikTok.
2: Iya,
0: benar. Harus dandan lagi. Ini aku juga sambil live TikTok nih, Ibu.
2: Kan harus dandan lagi, cantik lagi.
0: Biar apa jenengannya, ben mandan kena disawang lah ya.
2: Iya.
0: Oke, Mama Ida mau bagi salam buat siapa?
2: Salam aja. Lagunya ngikut aja.
0: Lagunya salamnya ngikut.
2: Ya, Radun, ya dulur lanang Kang Radun, Kang Basrun.
0: Oke. Okay.
2: Meninga Bu Monica tadi masuk, Bu Yanti. Kok ini tuh di Semamper katanya kepengin di apa sapa-sapa. Terus Mama Luna.
0: Oke. Okay.
2: Kang Hirsi, Mama Hanum, Mama Adek, Pak Rusdianto, Mama Santika sama Kang Dalang Suwati, Mama Fai. Mama Fai juga lama gak masuk. Masuk Mama Fai. Mama Indes, Mama Mines, Mama Siti KDM, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Sarmila di Cilacap sama Mama Reni.
0: Oke.
2: Okay. Mama Darito sama Kang Rumana, Mama Wati sama Kang Hendro.
0: Oke. Okay.
2: Banyak banget ya.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Anu, Mister Balo belum.
0: Mister Balo. Oh iya, Mister Balo. Iya.
2: Aku tidak lupa nyalami aku. Mister Balo, Mister Gudel, Mister Kumbang Asmara itu juga pelupa kok.
0: Iya ya.
2: Pak Ilham di Sumatera Selatan.
0: Oke. Okay.
2: Semuanya aja ya
0: ganti
2: ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Enci.
2: Semoga lupanya berkurang. Lupanya berkurang.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun buat Mama Ida yang ada di Kutasari. Yuk, saya mau menyapa dulu buat yang udah kirim WA di 0811 540 911. Banyak sekali ternyata ini. Matur nuwun. Terima kasih buat siapa sih ini? Sebentar. Ada kok enggak ada? Oh, ada namanya. Ada Mbak Rina di Karang Luas. Siang Kak Desi, saya pernah lupa naruh kunci motor sampai nuduh adik yang mindahin. Setelah sejam nyari ternyata kuncinya masih nyantol di motor. Malunya sampai sekarang masih diingat keluarga. Tuh mulane gue aja nyala-nyalana di set ya. Jalan-jalan ke Binaria, pulangnya beli ketan legit. Kalau sering lupa begitu ya Mbak Rina, tanda butuh liburan dikit. Nah betul banget, jangan-jangan ya, kita selama ini kurang waktu untuk bersantai, berrefreshing ria ya, melupakan semua kejenuhan yang ada di dunia ini. Mbak Desi, saya pernah lupa matiin kompor pas masak air. Untung tetangga lihat asap dari dapur. Sejak itu kalau keluar rumah selalu cek kompor 3 kali. Pak Darto di Sumbiu. Iya, makan mendoan pakai cabai. Minum teh gula batu. Kalau mau pergi rumah ditinggali, kompor dicek dulu satu persatu. Iya, setuju sekali ya. Ada Mbak Wulan di Purwokerto Timur. Kak, saya pernah panik nyari dompet seisi rumah. Sudah mau blokir ATM segala, ternyata dompetnya masuk kulkas bareng belanjaan. Tuh kan, parah banget loh. Tapi yang namanya lupa ya gimana ya? Kan kita juga tidak mengharapkan lupa. Tetapi paling tidak memang harus dipersiapkan segala sesuatunya. Kita kayak kita mau pergi gitu ya. Udah tahu misalnya besok mau pergi, berarti apa-apanya harus dipersiapkan. Kayak misal tas mungkin ya, atau sepatu, bajunya disiapin. Kunci motor jangan sampai kelalen ngesok nanti gitu kan. Kak, saya pernah panik nyari dompet. Oh ya ini udah. Pergi pagi beli pepaya, pulangnya naik sepeda mini, dompet masuk kulkas, ceritanya bikin panik satu keluarga ini. Oke deh. Selamat siang, ada Bang Ucup. Bang Ucup, apa kabar Bang Ucup? Salam kenal. Bang Ucup ini ada di Cilongok. Ini ada pendengar juga nih dari Surabaya. Surabaya hadir, salam kenal, salam sehat. Oke. Mas Riah 64. Bang Ucup di Cilongok nih, sekarang saya pernah lupa jemput anak sekolah karena ketiduran habis shift malam. Sampai ditelepon gurunya berkali-kali. Tuh kan gimana sih Bang Ucup? Burung pipit terbang melayang hinggap sebentar di pohon randu. Kalau badan memang kurang sayang, tidurnya bisa kebablasan gitu. Alasan aja nih Bang Ucup nih. Ada Mbak Nisa di Batu Raden, saya sering lupa taruh HP Kak, padahal ternyata HP-nya lagi dipegang sendiri sambil dipakai telepon ya. Beli sate dekat terminal, makanya ramai sama teman, HP dicari, dipakai sambil nelpon. Itu sih level lupa paling menawan loh. Enggak nyambung banget sih pantunnya ya. Oke, terus kemudian ada Mas Anton di Purbalingga. Hai Mas Anton, aku pernah lupa narik rem tangan mobil pas parkir di depan rumah, mobilnya pelan-pelan mundur sendiri sampai nyenggol pot bunga ibu. Aduh, itu pot bunganya gak apa-apa ya. Oke, pergi pagi beli rambutan, pulangnya lewat bawa awan. Kalau pikir jangan lupa rem tangan biar mobil gak jalan pelan-pelan ya. Ada pendengar di Wangon, Bu Yanti, apa kabar Bu Yanti? Mbak, aku pernah lupa pakai masker waktu jamannya wajib masker. Sudah sampai pasar baru sadar semua orang melihat saya, Mbak Jen. Rasanya izin banget ya. Apa kabar Pak Hiru di Cilacap ya? Kak, saya pernah lupa ulang tahun istri. Waduh, seminggu gak dibuatin kopi. Melas teman Jen, dia gawe dewek ya. Pergi melaut dapat tengiri, pulang sore membawa udang. Kalau ulang tahun istri dilupai, tidurnya bisa di ruang belakang. Nah, ini dia ya. Sejak saat itu jangan lupa lagi ya buat Pak Heru ya. Ada Mbak Tika di Banjarnegara, saya pernah lupa naruh uang THR di mana, dicari-cari seminggu gak ketemu, ternyata masuk buku tabungan lah, kepriben. Ada Mas Doni, halo Mas Doni di Gombong. Kak, saya pernah lupa mandi pas berangkat kerja pagi karena kesiangan, untung baru sampai depan gang lah, terus gimana? Ada Mas Roni di Pemalang, saya pernah lupa naruh kacamata dicari satu rumah, panik banget, ternyata kacamatanya lagi dipakai lah, tuh kan. Naik kereta ke Purwokerto, turunnya di dekat alun-alun kota. Kalau kacamata beli di toko, padahal nempel di mata. Oh, dicari di toko kali. Makanya ya, namanya juga anggerwis, judulnya yang lain-lain ki angel ya. Tapi kalau lagi-lagi berarti mungkin kita lagi banyak yang dipikir ya. Kalau udah banyak yang dipikir, berarti wis kutune ngaso ya. Ya udah, kita mau ngaso dulu ya. Kira-kira mau ngaso sama lagunya siapa nih? Kayaknya ada Soraya nggak apa-apa ya. Saya lagi nyari-nyari Madiun Ngawi, kok gak ketemu-temu nih, mau spesialan buat Ibu Moon. Tapi sambil menunggu Madiun Ngawinya ada ya, coba saya mau ngajak Bu Mun untuk menyimak lagu ini, bagus banget nih. Tapi lagu galau.
1: Sampai hatimu.
0: Ini adalah lagu wajib.

Asik. Ini lagu spesial buat Mas Bardison, sing jerene lagi adol busi. Mama Luna sugeng siang, Mama Luna sehat ya, Mak. Asik-asik, joss.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebangkitan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.

0: Masih di Prodangdut Dangdut adalah kita jalan-jalan ke Cibaduyut. Jalannya bareng sama pacar kesayangan dong. Kita masih di Prodangdut bareng sama penyiar pujaan. Ya ampun, aku kangen banget loh sama Kaki Ratun. Ini kayaknya belum masuk nih. Kita bukakan lawang Eki. Lecan. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut. Prodangdut adalah kita.
0: Ini dengan siapa? Dengan Mas?
1: Mr. Gudel di Cilacap.
0: Dengan Mr. Gudel di Cilacap, apa kabar Mr. Gudel?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, ya aku agak capek lahir batin karena kan peristiwa tadi pagi. Jangan kelalenan ya Paul. Nih Mr. Gudel pernah gak sih lupa yang paling parah itu apa?
1: Lupa yang paling parah saya pernah itu konyol banget.
0: Apa tuh?
1: Katok wis dinggo bisa-bisanya digolati.
0: Alah kai Gusti, kue kandok jeruk apa kandok sebuah? Gue anu kepriwe ceritane maksudnya.
1: Ing gugup.
0: Oh, boleh ti katrok. Coba lihat anu katroknya wis tenggo.
1: Iya, dan katrok wis tenggo kok bisa
0: bisa. Lah gue mending daripada ya wis lunga maring ngasih maring endi ora ora katrokan kan ya isin ya ora.
1: Iya lah.
0: Kamu jadi cantik banget.
1: Konyol banget ke sumur
0: ini. Oh, alah, ku siap. Pada baik karo nyong cuman versine beda ya. Nek mau gari mangkat tok kenganen kelan kunci. Wis kuncine wis ketemu gari balik maning ngematna kompor si paten ya peurung. Itu menyiksa banget ya. Terus setelah itu apa yang berubah? Apakah lebih disiapkan lagi atau gimana nih Mas Gudel?
1: Iya iya, lebih disiapkan sama lebih diteliti lagi gitu.
0: Iya benar-benar aku tuh disiapin banget.
1: Main ora kayak pemaining.
0: Iya, Benora, salah-salah maning, kayak gue ya. Mr. Gudel mau bagi salam buat siapa, Mr. Gudel?
1: Salamnya yang pertama pastinya buat Mbak Desi, semoga selalu diberi kesehatan, Menora kelalenan.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Semoga sukses selalu.
0: Amin, terima kasih buat Mas Gudel ya.
1: Terus yang kedua buat Mas Kumbang Asmara, Mr. Balo.
0: Enji,
1: Ilham, Mama Ida,
0: okay.
1: Mama Santika,
0: Kang
1: Darsun,
0: ya eh,
1: Kang Radun, dan pokoknya buat semuanya adalah penggemar Prodangdut RRI Purwokerto.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya yang mau diputar apa Mbak?
0: Merana karena jomblo. Ih. Cocok ya, oke.
1: Ditunggu. Ya, terima kasih Mbak.
0: Oke, waalaikumsalam. Iya, oke. Baik, terima kasih. Di belakangnya. Selamat siang Prodangdut.
2: Prodangdut adalah nyong.
0: Jalan-jalan maring Jawa Barat. Nang dalan ketemu karo Kang Dedi. Kalau hati sudah rindu berat, kayaknya harus ketemu sama Ki Dalang Suwadi.
2: Iku ya.
0: Iya iyalah, kepriwen.
2: Seneng banget tanggal kita.
0: Kepriwen Kang, ngeri kan pernah apa ora gue?
2: Kelalen nggih gue.
0: Iya.
2: Ya tahu tapi orang jahat banget gue. Nyong kan anggar bulan kan lu nggak mau bilang tertinggal telu lah pasti korai kayak kan. Kadang-kadang berganu kawanan, berganu kawanan. Taraf panewis bergaring ngeplok mau bilis tak akhirnya melayu ngana kayak.
0: Nah, gue.
2: Jadi nek sarafnya ora saraf gue tay iya kebetulan. Ya, saya mau Mas Kumbang Asmara jadi ngantikannya menungsa aku yang gue lupa kalau salah ya gue.
0: Salah dan lupa.
2: Lupa dan salah ya gue. Ya gak salah budes itu ya al insanu mahal khoto iwanisian ya gue.
0: Al insanu makhlul khoto wanisian.
2: Nah iya bener gue. Dosen ya pinter lah.
0: Lah ya orangnya kan udah dosen agama. Isin ya anak mahasiswanya nyenang buri ya. Ah, Mas Kiki.
2: Mas Kiki ke anu sing penyiarannya siapa sih apa deh sih?
0: Ya Mas Kiki ge alumni.
2: Nama lengkapnya siapa sih?
0: Alumni Stai Uin Saizu. Nama lengkapnya siapa Ki? Oh. Undang Rizky Nurudin. Kamu nanti gak plus aku? Takut banget, oh my god.
2: Undang Rizky?
0: Nurudin Suwati.
2: Iya. Aduh, temennya gak nek priyayi karo ngingsor.
0: Loh, ngingsor tapi apa disin?
2: Karena nuwong desa, wong desa itu lah.
0: Aku bocah gunung asik-asik.
2: Lagunya apa Bu Desi lah?
0: Lagunya ke merana karena jomblo. Terus tajamnya karang tembang gula aku maju, kowe mundur.
2: Tajamnya karang baik gue.
0: Tajamnya karang baik, oke.
2: Aku salame 5 baik. Ini kaki balok. Salame spesial gak Bu Desi?
0: Iya.
2: Selamat bertugas, semoga sehat, sukses dan aja kelalaian maning
0: ya. Iya.
2: Tindakan ya singaso iku.
0: Singaso.
2: Rusak kerja-kerja karek gue. Dan jam kantor wis pas ya. Makanya sing mandan antan kasih kek.
0: Ngana kutune kek gue ya.
2: Ya iya, makanya jaket jam itu ya siap-siap kawin jam 6 iku. Berarti ora kedagar-dagar kita wong kene gue.
0: Dadi ora.
2: Kok Bu Moninga, karo Bu Ida, karo Mama Siva, karo Kang Gatrun, Pak Rusdianto,
0: karo
2: Mama Aje, karo Bunda Santi kan nger duren dan karo KPPS yang lagi mirang, nah spesialnya karo Mbak Mar, karo Mbak Slamet, Bu Desa ini kebahan kesun, nang isor kita lepok, kenapa Bu Desa?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajamnya karang cocok banget Mbak Desi. Inji, kok sudah lama nih kita puter nang ya Pak Romadi Andi. Ada Pak Susilo tahun 1957, getuk goreng Sokaraja. Oke, mengonyong barisianan mampir meringono ya Pak ya. Cek lalain getuk gorengnya ya. Dian ngapak, assalamualaikum Mbak Desi. Waalaikumsalam. Anaknya Pororo. Mana nih Pororo ada di belakang aku nih. Ini Pororo itu kamu ya? Oke, baik, selamat siang Bro Dangdut. Sugeng siang.
3: Sugeng siang sama.
0: Alalalalalalalala. Kaki tela. Jan bula ngalila.
3: Wong jeneng cecelok. Lebu ket mau.
0: Lah, wong wis dicengi kawit mau. Wis
3: gagal. Iki kaya kabrok jen mubah.
0: Terus ke priwe mutung. Mutung apa ora?
3: Dalem?
0: Mutung apa ora kang ini?
3: Mutung sih mboten.
0: Tapi
3: mandan kesyo.
0: mandan jengkel ya.
3: Tapi kita semua mau anu nyatane anu hiburan ya Bali maning.
0: Iyalah Bali maning.
3: Hiburan maringan di ganen. Boleh nang kaso ya sing biasa baik kaya berbagai
0: iya iya
3: jadi mlebu maning ora isin ya yo
0: iya kaya kuwi ya sing penting Rika sehat ge tapi yang petakon Rika anu tau sing kelalenan banget apa ora jane
3: salah kelalenan sih aduh bumbolan balen
0: oh pingkopang
3: joko anu sik ngotek-ngotek napa nih kong game madahi anu cecekel bisa dikolati mupang ya cebulanan anu cecekel nih kong badahi
0: anu goleti apa?
3: Nggih nang sik gue lati ngotik-ngotik napa lah jamannya semenok
0: oh
3: alah tercerahnya ini kok anu
0: cekolat
3: ini mupang kok
0: jebulan lagi dicekel lah kena sekalian kayak gue kok gue lati kacamata ngasih mumet ndase jebulan wis deenggu kacamatanya ya kaki ya
3: padahal si jamannya ini kok salah kemengen nih tukang ngajung gitu anu napa otlotan nih gue anu terselapakan tengkuping di kalau timu pang mupang
0: cebule
3: anu terselapakan tengkuping nih otlotan.
0: Oh iya iya zaman gano kan anu uang zaman gano kayak gitu selap tengkuping
3: gitu kan ya ini gue otlotan nih selapakan kuping Lagunya apa mangene iki?
0: Lagune iki merana karena jomblo, tajamnya nah, karena. Nah,
3: kan namanya jomblo mawon, jomblo sianu omah dan juwe.
0: Oke.
3: Iki salam nyek Prita, Prita Sari. Terima kasih, makasih untuk Ayuene, Mama Eri, Mama Kipa, Mama Ade Pandus Kiantone, Nipu Rusti, Mama Sandi kan Pak Dalang Suwagi, Mr. Palo, ke Mr. Gudel,
0: yes. Ya.
3: Tapi orang-orang Gudel-Gudel orang, Gendro, ya, kaki kumbang ya, melembai kaki kumbang, Bang Indi, Bang, ya melembai, terus no. Sama mangga Ibu Indah. Terus saya mau Mbak Desi.
0: Nggih.
3: Nggih, Mbak Desi kan anu nanan-nanan kok tadi kok. Oh, Mbak Wati.
0: Iya,
3: nggih. Iya. Mbak Titin sama Aton karena Bapak. Kan dulu Mbak Desi.
0: Inji, sami-sami matur nuwun. Maning ke sogang sang prodangdut.
4: Sugeng Prodangdut.
0: Dangdut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Dengan kali kulo niki, Ibu Septiana Mbak Desi.
0: Ibu Septiana teng pundi Ibu?
4: Patimuan Mbak Desi.
0: Patimuan. Salam kenal kayane mbek tau mlebu karo nyong apa ya?
4: Baik, semua orang mengenaliku.
0: Lah kenapa? Kayaknya bener tahu ketemu gie.
4: Angger nama udari gue Mama Hanum Mbak Desi.
0: Ya Allah ya Robi, jeneng aja ganti-ganti, enggak neng kira mandan cilik semending gie.
4: Ya nama udaranya Mama Hanum, nama ngingsore ya gue Miki.
0: Kayak Mama Hanum berarti.
4: Ya iya.
0: Kayak maknya arep takon karo Rika, Rika wis tahu sing jan kelalenan parah apa orang.
4: Ya no tau lah Mbak Desi, wong kabeh menung sawuri pasti pada kelalen.
0: Pada kelalen ya.
4: Iya iya, nyong ya tau Mbak Desi kelalen. Ya parah juga ya.
0: Apa Desi. Dong cerita, nggak pengalaman?
4: Kelalennya ya Mbak Desi. Kan ceritane aku nyopot kontak motor. Nyong tau ora tuh nggawa motor ya Mbak Desi.
0: Iya.
4: Tapi kan kontaknya nyong sing nyopot sing benahi nyong. Dan nyong ditakoni bojone kontak nang ndi Bu? Nah nyong tekoleti ora ketemu-ketemu nganti mondar-mandir sa omah diobrak-abrik anake diomahi. Kok njot kontak ya ora mah. Terus di kontake nang ndi? Tembolakane nang ndi Mbak Desi? Tekselapna nang gelung.
0: Kok priwe sih mamake malah kelalenan neng ganen.
4: Lah ya, tak selap nang sira nang gelung tak tancep benda kae lho Mbak Desi.
0: Pancen.
4: Ujarku ya taline ngelawer tapi nyora kerasa. Begitu copot langsung truk wae gue kena nang nyong. Kelingane kole golet is mumet-mumet ora ketemu-temu.
0: Wis kasih anake tomentong bersih ya.
4: Iya kowe kena dadi bocah usil. Kelingane gramak sira ketekel taline wala. Ya si nang sira ku kontake.
0: Terus anake kepre. Terus anake kepre balik-balik nih ngomai mamake.
4: Ya ora, mama pikun ya gue tok.
0: Oh, mama kayak pikun, Jen.
4: Iya, ginahan po. Pikun ya kan, ya kan gitu ngelalen, tapi seru lagi kelalen, ya dia lagi nomen gue, Mbak Desi. Iya, lagunya nyong menu pas dalang ya, Mbak.
0: Iya, merana karena jomblo, apa tajamnya karang?
4: Ini tajamnya karang.
0: Oh, iya.
4: Ya, Mbak.
0: Ya.
4: Niki kaki kesayanganku gue ya.
0: Uhuy.
4: I love you too pokoknya Ki.
0: Lah kakinya seneng banget gue. Di I love you nih nang Mama Hanum.
4: Ada Pak Dalang Suwadi.
0: Enzi.
4: Mbak Ayu Titin. Terus sama Mama Mines, Mas Herman, Mbak Wati, Pak Kristianto, Mas Gendro, Mas Ade. Terus sama Mas Permana, Mbak Darisa. Terusannya anak Pak Berdisun, Ibu Mariati, Sinangarin menganti Cilacap, Sonten. Terusannya Mas Ajis, Yusatila, Sonten. Mas
0: Arifin,
4: Sonten. Oh, Inji. Kan Mas Doyo Mawon ya Mbak? Yang lagi monitor RRI Purwokerto, jos banget suaranya Mbak.
0: Jos banget!
4: Kayak nenek RRI ora pernah suaranya ora jos.
0: Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Matur nuwun karo tim teknik multimedia baru.
4: Iya, pokoknya jos terus Mbak Desi, jos dan bening kok.
0: Iya, jos dan bening, alhamdulillah.
4: Serbu dan angin, pokoknya tetap seling.
0: Wih, kip, anu katime Profesor Erul ye.
4: Oh, member Profesor, iya sih nyeken.
0: Iya, mulane ye.
4: Iya jelas lah, yakin celing banget Mbak Desi.
0: Iya celing banget ya.
4: Bukan suasana nih kayak ngapa, bening gue radio nih yakin. Pokoknya nomor satu di hatiku ya lah.
0: Oh iya iya iya iya iya iya, siap siap.
4: Ya pokoknya gue Mbak Desi nih matur nuwun ya Mbak. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, panjang umurnya, kata rezeki nih, berkah barokah ya Mbak.
0: Yeay.
4: Nuwun Mbak.
0: Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jadi ingat nih, Prof. Erul lagi ulang tahun. Aku kayaknya harus menghubungi Prof. Erul untuk mengucapkan ulang tahun ya. Coba kita, apakah diangkat sama Prof. Erul siang hari ini? Jajal, Pak Erul siki ulang tahun. Kesi jilor itu yang gana anggara-rata junjung tajan dia sombong pisan kok. Wiki nyong dikabarin nang barini bahwa Prof. Erul gue ulang tahun. Ulang tahun sing temenanan, gue mbok ora do angkat, Prof. Katanya ulang tahun. Eh, dereng kaya ge. Ya sedulur ge. Nyong kan miki anu apa ke jenengane? Cerita-cerita kandah ge ki anu babagan kelalen. Kok ngerti orang nyong mau esuk ngene gari mangkat tok kelalen ngusuk. Kunci jebule nang dashboard. Lah kan anggar nang dashboard ceklak ceklak itu dunia murup ya. Gue nyong baterainya wis entong. Jadi mulane.
5: Jadi motor.
0: Lah ya kayaknya. Dan pokoknya mulane nyong kayak berbagi. Sida olahraga bareng apa? Ya sida beb. Gimana kok disit anggar misale ternyata Prof. Erul ora sida ulang tahun ya dewek olahraga. Tapi anggar Prof. Erul sida ulang tahun ya kue ya tek. Cek tenang bayan wong kinyong bayu sini ya sekang Dokter R matur nuwun untuk Dokter R di RSUD Cilacap. Ya Allah deg-degan banget loh dikirimin. Iya aku jadi kecipratan sekang Dokter R, pokoknya kudu sing semangat selalu ya. Oke sedulur yang tak pamitan, lagune arep ngglinding loro nggih merana karena jomblo karo tajamnya karang. Moga-moga wektune sing nyukup bayang gue ya. Nyong tak pamitan bariki iki ana Mas Undang Rizky yang akan temani Anda di sepanjang Purwakarta sore sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya pamit. Terima kasih matur nuwun buat semuanya yang udah gabung. Kita ketemu lagi besok bareng sama aku di Purwakarta. Siapa jangan sih bosen. Pokoknya nyongi serane dina Senin tekan dina Jumat jam 10 tekan jam 3 sore anggar ana perubahan.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini, tepat pukul 15.03 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 Purwokerto akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Purwokerto, Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, kembali hadir menemani Anda semuanya di Indonesia Cerdas, gerakan literasi untuk anak dan masyarakat, dalam program acara Beranda Astacita untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Tentunya disiarkan langsung dari Pro1 RRI Purwokerto, dan disiarkan juga bersama dengan RRI Pro1 Semarang di 89 FM, kemudian Pro1 Yogyakarta di 91.1 FM, dan juga di Pro1 RRI Surakarta di 101 FM. Dan tentunya mendengar Pro1 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung secara langsung bersama kami untuk bertanya terkait dengan narasumber kita yang sudah hadir di Pro1 Purwokerto melalui kanal YouTube RRI Purwokerto, atau bergabung lewat sambungan WhatsApp di 0811-254-0911. Sudah bergabung di studio Pro1 Purwokerto, ada narasumber kita sore hari ini, ada Mbak Fathiah Fidianti. Ini adalah pendiri Rumah Literasi Tambak Segera. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Fathiah.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Kak Rizky.
1: Gimana kabarnya sore hari ini Mbak Fathiah?
2: Alhamdulillah luar biasa sekali, apalagi hari ini bisa ketemu Mas Rizky ya.
1: Aduh disini, luar biasa. Ini cuaca di Purwokerto juga akhir-akhir ini lagi cuacanya lagi bagus banget ya Mbak ya.
2: Iya betul.
1: Luar biasa, ini juga semoga pendengar Pro1 yang ada di Solo, kemudian Semarang, Jogja juga dalam keadaan happy dan juga sehat terus ya Mbak ya.
2: Amin.
1: Luar biasa, ini gak kenal gak kenalan ya, walaupun boleh, tadi boleh. Di belakang kita sudah saling kenal gitu ya. Jadi kita akan kenalan bersama dengan pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini Mbak Fathiah boleh kenalan dulu terkait dengan background Mbak Fathiah sekarang, kesibukannya seperti apa, dan apa yang kemudian sedang dijalani di pendiri Rumah Literasi Tambak Segera. Mbak Fathiah silakan.
2: Oke, terima kasih Mas Rizky. Nama saya Fathiah Fidianti. Umur perlu nggak nih Mas Rizky?
1: Umur nggak ada yang
2: kayaknya
1: tahu.
2: Nggak ada yang tahu ya Mas Rizky ya. Biarkan saya yang tahu ya Mas Rizky. Oke, saya seorang ibu rumah tangga Mas Rizky. Jadi anaknya satu. Kemudian kegiatan hari ini, kegiatan selama ini.
1: Akhir-akhir ini
2: itu masih menjalani tugas sebagai ibu, okay, dan juga mengelola rumah literasi bersama anak-anak.
1: Oke, ini menarik banget mendengar ya terkait dengan tema kita sore hari ini, juga ini menarik terkait dengan gerakan literasi untuk anak dan juga masyarakat. Ini tadi selama kita kenalan di studio RRI, Mbak Fathiah ini tadi juga udah kenalan juga, yeah, seorang ibu rumah tangga.
2: Betul.
1: Punya baru satu orang anak.
2: Iya betul.
1: Baru satu orang anak dan kemungkinan besar akan nambah lagi.
2: Amin. Karena
1: amin, doa terbaik.
2: Iya, perjuangan satu anak ini perjuangannya juga luar biasa.
1: Betul. Tapi terlepas dari itu semuanya, pendengar, Mbak Fathiah ini bukan hanya sosok ibu, bukan hanya sosok istri, tapi beliau adalah sosok guru juga. Karena di pendiri Rumah Literasi Tambak Segera, ketika saya tanya-tanya tadi, ternyata banyak kemudian kegiatan yang dicanangkan oleh Mbak Fathiah. Tapi kalau misalkan ngomongin pendiri terkait dengan rumah literasi Tambak Segera ini, apa yang kemudian bisa dikenalkan nih kepada pendengar Pro1, terlebih merujuk terkait dengan tema kita sore hari ini, yaitu gerakan literasi untuk anak dan juga masyarakat. Mbak Fathiah silakan.
2: Oke, mungkin kenalan dulu ya. Jadi rumah literasi itu salah satu bentuk dari upaya kami kepedulian kami terhadap anak-anak dan juga dunia sosial pendidikan. Jadi menjawab keresahan kami itu terhadap anak-anak, karena banyak sekali anak-anak di sekitar tempat kami saat itu, dan mulai dekat dengan gadget atau gawai gitu. Jadi kami ingin membuat tempat di mana anak-anak bisa berkegiatan, mendapatkan ilmu, pengalaman, dan juga jejaring yang baru untuk bisa meningkatkan kualitas diri dan keterampilan dirinya. Salah satunya itu kami dirikan rumah literasi atau rumah baca. Dulu kita disebutnya rumah baca. Jadi seperti perpustakaan umum, perpustakaan yang bertransformasi tidak hanya membaca dan meminjam buku saja, tetapi anak-anak bisa melakukan kegiatan yang seru dan bermanfaat. Seperti itu, Kak.
1: Oke, kata kuncinya adalah kegiatan yang seru juga bermanfaat. Karena pendengar, ini fun fact-nya adalah tadi Mbak Fathia ini ya tentunya setiap perjalanan punya punya apa ya istilahnya ya, punya cerita tersendiri, kesulitan dan lain sebagainya. Ini kalau misalkan tadi sempat saya tanyakan kendala-kendalanya ternyata banyak banget pendengar. Tapi nanti kita akan sedikit demi sedikit kita akan masuk ke dalamnya. Tapi sebelum ke sana, Mbak Fathia, terkait dengan motivasi atau mungkin latar belakang ini, apa yang kemudian bisa dilihat Mbak Fathia kemudian ini seorang ibu, istilahnya apa ya, ngurus satu seorang anak ini bukan hal yang mudah, sibuk dan lain sebagainya, terlebih dibenturkan dengan mungkin tuntutan ekonomi dan lain sebagainya.
2: Iya, betul.
1: Ya kan, apalagi kalau misalkan melihat teman-teman sebayanya Mbak Fathia mungkin yang bisa kesana kemari dan lain sebagainya, tapi ini juga malahan Mbak Fathia ini sebaliknya, ini dihadapkan dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian melibatkan masyarakat, anak-anak, gitu. Ini awal mulanya seperti apa Mbak Fathia?
2: Iya, jadi berkaca dari pengalaman pribadi sebenarnya Mas Rizky. Jadi dulu saat saya masih kecil, itu kebutuhan akan bacaan itu tidak cepat didapatkan gitu.
1: Aksesnya masih terbatas.
2: Iya, masih terbatas karena pembiayaan dan lain sebagainya gitu. Juga untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti misalkan les ya kalau kita bilang sekarang ya. Kemudian pembelajaran teknologi dan lain sebagainya itu masih sangat terbatas. Jadi dari situ saya sangat termotivasi dibantu dengan teman-teman tentunya untuk mendirikan ini rumah literasi gitu. Agar anak-anak di sekitar itu bisa mengakses apa yang dulu saya tidak dapatkan secara cepat gitu. Anak-anak bisa lebih cepat dapatnya. Kalau ingin membaca, ya ayo datang ke sini, ke rumah literasi. Di sini ada banyak sekali buku-buku bacaan yang bisa anak-anak akses tanpa harus mempertimbangkan pembiayaan dan lain sebagainya gitu, Kak. Kemudian misalkan ingin belajar komputer, ingin belajar bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya, ayo datang ke sini, kita siap membantu teman-teman, siap membantu anak-anak di sekitar, seperti itu, Kak. Jadi karena kepedulian dan sayangnya terhadap anak-anak, terhadap dunia anak gitu. Dan di balik itu semua, memang dulu saat saya mendirikan rumah literasi ini bersama teman-teman, kami itu belum berkeluarga saat itu.
1: Oke.
2: Iya, dan
1: masih inilah ya, masih muda juga.
2: Iya, betul ya. Dan masih sibuk dengan pekerjaannya gitu. Tapi kebetulan didukung dengan teman-teman dan juga keluarga yang luar biasa di segi sosial. Jadi mereka sangat mendukung kegiatan yang kita dirikan ini gitu.
1: Oke, ini memang betul ya, ini keluarga adalah tameng utama.
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya, betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Segala sesuatu kalau misalkan didukung sama keluarga ini, insyaallah juga akan outputnya ini akan luar biasa.
2: Amin,
1: gitu ya.
2: amin.
1: Jadi ini istilahnya adalah keresahan sendiri ya.
2: Iya.
1: Sebenarnya
2: iya.
1: Dulu pada saat Mbak Fathia ini ya bisa dikatakan masih muda, masih kecil gitu ya, akses untuk dapat buku, akses bacaan, informasi ini sangat terbatas.
2: Iya, betul.
1: Jadi jangan sampai di tahun 2026 ini hal tersebut juga terjadi lagi. Ya. Anak dan cucu kita gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi ini fakta uniknya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Rumah Literasi Tambak Soger ini hari ini adalah spesial ulang tahun yang ke-10, benar?
2: Iya, betul sekali, tepat tanggal ini Mas Rizky. Jadi ini hadiah mungkin ya dari
1: 20 Mei 2026.
2: Iya, dulu berdirinya 20 Mei 2016.
1: Ya,
2: betul.
1: Tepat, luar biasa, tepat. Selama 10 tahun ini sekiranya yang bisa di ceritakan ke pendengar Pro 1, ini apa saja terkait dengan program-program yang telah disanangkan oleh Kak Fathia beserta dengan pendiri yang lainnya di Rumah Literasi Tambak Soger ini, Kak Fathia?
2: Ya, jadi di Rumah Literasi ini kegiatannya itu ada untuk anak usia 4-5 tahun, terus tingkat SD hingga remaja, Kak, dari SMP dan juga SMA atau SMK gitu. Dan itu semua tentunya berproses selama 10 tahun ya, Kak. Tidak sewaktu-waktu udah langsung ada kelas-kelas yang terlaksana seperti sekarang ini. Jadi kalau ditanya perjuangannya, ya luar biasa gitu. Jadi di awal-awal itu kita memang mengajak anak-anak terlebih dahulu untuk datang dulu. Setelah itu baru kita kenalkan tentang buku, tentang kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat untuk anak-anak gitu. Dan sekarang alhamdulillah ada beberapa kelas-kelas yang dilaksanakan di Rumah Literasi Yang pertama itu ada kelas prasekolah. Jadi untuk usia 4-5 tahun, Kak, itu tujuannya untuk membekali anak-anak agar nanti saat masuk ke jenjang lebih tinggi, anak-anak sudah lebih siap gitu. Baik secara emosi, kemudian kemandirian, terus secara edukasi gitu, materi-materi itu sudah siap. Kemudian untuk yang SD ini menarik sekali, Kak, karena dari awal kita tuh memang lebih berkutat dengan anak-anak SD gitu di awal gitu. Karena melihat minat bacanya tidak terlalu tinggi, makanya kita mulai merambah ke anak usia 4-5 tahun itu tadi gitu. Jadi kita kayak membenahi dari kecil dulu, yuk coba gitu. Kemudian di

0: diajari teknologi lebih gitu, agar bisa memanfaatkannya lebih baik, apalagi usia-usia remaja. Benar. Gitu. Nah, ada juga selain rutinitas tersebut, ada juga kegiatan kolaborasi bersama pihak luar atau komunitas.
1: Okay.
0: Nah, itu juga seru sekali, anak-anak diajak oleh kakak-kakak dari kampus ataupun dari komunitas luar, mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, dan juga teman baru, teman yang lebih keren, Kak. Karena mahasiswa ibaratnya lebih tinggi dari anak-anak yang ada,
1: pengalamannya lebih,
0: iya,
1: banyak,
0: lebih banyak pengalamannya. Dan anak-anak terbukti termotivasi dengan kakak-kakak itu, jadi kepengen kayak kakak itu gitu.
1: Okay.
0: kuliah sampai tinggi
1: iya, punya belajar ilmu banyak,
0: betul. Belajarnya jadi semakin semangat gitu.
1: Oke, luar biasa. Ini baru di awal-awal saja udah banyak banget. Ini lumayan kompleks ya berarti ya untuk untuk kegiatan di dalamnya ya. Tapi tadi ada beberapa poin yang kemudian saya notice terkait dengan minat baca. Tadi kan di awal ini, pada awalnya adalah Rumah Literasi Tambang Sawgera ini fokusnya adalah ke anak-anak usia dasar.
0: Iya, betul,
1: sekolah
0: betul,
1: dasar.
0: Kak.
1: Kemudian Kak Fatih ini melihat nih ada beberapa yang kemudian menjadi kendala terkait dengan minat baca khususnya.
0: Iya, betul, betul.
1: Jadi Kak Fatih ini istilahnya dia pindah, bukan berarti meninggalkan, tapi mulai lebih awal.
0: Dari
1: sebelum SD ini harus sudah dikenalkan literasi membaca dan sebagainya. Nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi terkait dengan sebab mengapa nih anak-anak pada saat itu ini kurang minat literasi bacanya, dan apa yang kemudian Kak Fatih ini lakukan sehingga anak-anak ini bisa lebih aware lagi terhadap literasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan balik lagi mendengar pada satu Kak Fatih ya.
0: Okay.
1: Kita akan jeda sejenak, mendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune saja. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak.

0: rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama kami tentunya di Beranda Asta Cita, gerakan literasi untuk anak dan masyarakat. Masih stay juga di studio Pro Satu Purwokerto, ada Mbak Fathiah Fidianti. Beliau adalah pendiri Rumah Literasi Tambak Sugra, luar biasa. Ini juga spesial ulang tahunnya yang ke-10 ya tadi ya.
1: Betul.
0: Sebelum kita lanjut ngobrol, harapan di 10 tahun Rumah Literasi Tambak Sugra berdiri seperti apa ke depannya, Mbak Fathiah?
1: Semoga nanti di tahun-tahun selanjutnya Rumah Literasi ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat lebih luas gitu Kak.
0: Amin.
1: Bisa dikenal oleh banyak orang dan juga semoga ada rejeki untuk anak-anak bisa bertemu dengan orang-orang baik, sehingga anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengalaman yang lebih lagi gitu.
0: Amin, luar Amin. Biasa. Ini saya percaya hal-hal besar ini dimulai dari hal-hal yang kecil. Gak mungkin ada hal yang besar kalau misalkan gak ada hal yang kecil gitu ya.
1: Iya,
0: gak ada pembanding.
1: Iya.
0: Baik, tadi balik lagi Mbak Fathiah terkait dengan minat baca pada anak dan juga masyarakat. Khususnya deh, gak usah terlalu lebar terlebih dahulu dari kacamata seorang pendiri Rumah Literasi, Mbak Fathiah. Ini melihatnya seperti apa? Tempo dulu dan juga tempo sekarang ini ada perbedaan gak terkait dengan minat baca pada anak-anak dan juga masyarakat di, ya apalagi di era modern seperti ini, Mbak Fathiah?
1: Iya, tentunya masih terbilang cukup rendah ya Kak ya, minat baca di Indonesia ini gitu. Perlu ada banyak dan sering sekali edukasi mungkin untuk keluarga, karena kan kita berawal dari keluarga ya Kak ya. Jadi sebaiknya, alangkah baiknya kalau dari keluarga itu bisa terus berusaha, berjuang untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Jadi tidak sekedar ayo lancar baca, tetapi anak-anak bisa didampingi proses membacanya. Jadi bisa kalau dari kecil di lingkup keluarga itu mungkin kita bisa sebagai seorang ibu bisa membacakan buku cerita yang paling mudah, karena itu efeknya luar biasa Kak untuk anak-anak gitu. Itu apalagi sekarang perkembangan zaman, gadget itu kayaknya dari anak usia 2 tahun aja sudah pegang HP ya Kak.
0: Smartphone gitu.
1: Iya betul
0: ya.
1: Gitu.
0: Tapi kan itu penyakit di masyarakat sekarang, saya juga sering banget menjumpai ibu-ibu ini dengan dalih ya udah nggak apa-apa dikasih HP biar nggak rewel dan lain sebagainya, ini justru malah kurang tepat gitu ya Mbak Fathiah ya. Tapi ini juga menjadi pertanyaan juga nih terkait dengan ini karena judulnya juga menyangkut dengan masyarakat gitu ya, ibu-ibu yang kemudian tadi Mbak Fathiah juga sebisa mungkin orang tua ini yang mendampingi dalam proses belajar anaknya, jangan hanya istilahnya nyuruh doang, marah-marah doang dan lain sebagainya. Dengan realitas yang ada Mbak Fathiah, atau mungkin ini juga ada satu visi misi yang kemudian dihadirkan oleh Rumah Literasi Tambak Sugra untuk menjawab hal tersebut, atau apa mungkin nanti Mbak Fathiah bisa memberitahu gitu ya terkait dengan ya fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang, apalagi dibenturkan dengan keadaan ekonomi masyarakat khususnya yang ada di Banyumas sekarang gitu lah ya. Ibu-ibu kemudian dituntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, mungkin bantu suaminya kerja, tapi juga harus aware terhadap perkembangan anak-anaknya. Ini sekarang seperti apa? Atau mungkin dengan hadirnya Rumah Literasi ini bisa menjadi jawaban Mbak Fathiah?
1: Iya, harapannya dengan hadirnya kami di sini ada Rumah Literasi bisa membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan buku Kak. Jadi di tempat kami itu juga ada layanan perpustakaan. Jadi ibu-ibu atau anak itu bisa meminjam buku dari tema apapun gitu. Karena kebetulan kita juga alhamdulillah mendapat support dari berbagai pihak Kak untuk penyediaan buku gitu. Jadi dibebaskan sekali anak atau keluarga, ibu, masyarakat gitu bisa meminjam buku di tempat kami gitu. Dari situ semoga bisa sedikit membantu, tidak perlu beli buku, tapi di sini sudah ada buku, tinggal datang saja. Kami melayani setiap hari juga gitu Kak. Jadi bisa mendampingi anak-anak dengan membacakan buku, walaupun hanya satu buku gitu. Mungkin juga di luar sana misalkan ada yang perekonomiannya bagus ya Kak ya, tidak hanya, biasanya kan orang tua kayak membelikan mainan, fokus ke membelikan mainan ya Kak ya, tapi bisa juga dialihkan dengan membelikan buku-buku. Jadi anak bisa apa terbiasa dan melihat buku tuh dari kecil, dari setahun, bahkan mungkin di dalam kandungan sudah dibacakan buku juga kan.
0: Cerita-cerita iya, kalau misalkan betul. Di Islam itu ada yang pernah dibacakan ini ya, kisah Nabi.
1: Iya, seperti itu Kak. Jadi anak-anak juga belajar banyak ya, tidak tidak sekedar fisik, ibaratnya belajar fisik juga melihat bukunya, membuka bukunya, melihat gambarnya, seperti itu Kak. Jadi semoga bisa terbantu juga untuk keluarga-keluarga di luar sana gitu.
0: Oke, baik. Ini terkait dengan selanjutnya, ini terkait dengan tantangan nih Mbak Fathia.
1: Iya.
0: Di sini saya akan menanyakan dua tantangan nih, tantangan yang kemudian dihadapi oleh founder Rumah Literasi ini dalam dalam istilahnya ya, ya berbuat baik untuk sesama.
1: Iya, iya, betul,
0: itu
1: betul.
0: Yang pertama mungkin nanti bisa diceritakan. Kemudian yang kedua ini terkait dengan tantangan bergelut atau mungkin malah justru berteman dengan perkembangan teknologi yang ada ini. Mbak Fathia melihatnya seperti apa dari kedua tantangan tersebut Mbak Fathia?
1: Oke Kak, untuk tantangan yang kita hadapi sejauh ini ya Kak, itu ada di relawan, ada di pengajar atau relawan ya kita menyebutnya, dan juga ada di apa ya sebutannya, pembiayaan mungkin ya Kak ya, kayak operasional gitu, pendanaan gitu ya gitu. Sebenarnya ada tiga, biasanya teman-teman pegiat literasi itu biasanya ada tiga kendala utama. Buku, tidak ada buku, kemudian tidak ada dana, dan tidak ada relawan. Tapi alhamdulillah dari Perpustakaan Nasional itu sudah ada program, jadi menyediakan buku untuk teman-teman TBM atau teman-teman perpustakaan gitu. Jadi sepertinya itu sudah tidak menjadi kendala ya Kak kalau untuk buku gitu. Tapi kalau untuk relawan dan pendanaan itu memang masih menjadi kendala ya Kak ya. Tetapi mungkin yang perlu kita ingat gitu, kalau kita terfokus pada kendala yang ada gitu, mungkin kita tidak akan bergerak, tidak akan berjalan, akan stuck di situ Kak. Jadi dari situ dengan niat dan tentunya berdoa, itu tidak putus doa, tidak putus minta dukungan dari doa dari orang tua dan juga anak-anak yang ada di rumah baca itu, sehingga tidak kendala-kendala tersebut tidak begitu berarti karena ada jalan Tuhan yang menolong kita, menolong anak-anak gitu Kak. Mungkin dua poin itu sih Kak, tapi alhamdulillah sejauh ini banyak sekali orang-orang baik yang datang membantu kita, baik dari orang tuanya, orang tua anak-anak ataupun pihak luar itu yang membantu kita agar kegiatan di rumah literasi ini tetap bisa berjalan, dan harapannya bisa terus meningkatkan fasilitas biar anak-anak lebih nyaman, lebih
0: apa dapat
1: iya ya. betul gitu.
0: Baik.
1: Kemudian yang kedua tadi tentang kendala bergelut dengan teknologi ya Kak ya. Kalau menurut saya pribadi, kami malah berteman Kak, berteman dengan teknologi karena kita berusaha mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap ada poin-poin tertentu yang selalu kita ingatkan ke anak-anak terkait dengan teknologi dan lain sebagainya gitu. Jadi kegiatan kami pun mengikuti perkembangan zaman Kak. Jadi kalau hanya terfokus dengan membaca gitu ya Kak, dengan buku gitu, kemudian tidak berkembang ke teknologi misalkan gitu, mungkin anak-anak juga akan lebih gampang meninggalkan gitu. Salah satunya mungkin karena anak-anak anak-anak masih tetap berkegiatan di rumah literasi itu, salah satunya kalau menurut saya memang karena kami juga mengikuti perkembangan, jadi berteman dengan teknologi, begitu Kak. Walaupun tetap kita ingatkan kembali anak-anak, iya.
0: Harus diimbangi.
1: Iya gitu betul ya. Betul.
0: Karena teknologi ini biasanya menjadi pisau bermata dua.
1: Iya betul. Jika tidak
0: benar.
1: Tidak
0: dimanfaatkan,
1: dimanfaatkan dengan baik,
0: ini akan terlena.
1: Gitu iya ya. Betul.
0: Karena ya dewasa ini saya sendiri aja tidak memungkiri kalau misalnya udah pegang HP ya udah.
1: Iya.
0: Agak sedikit susah untuk kemudian kalau tidak benar-benar dipaksa untuk berhenti ini, jujur saja kurang bisa gitu ya. Apalagi anak-anak yang notabene ini masih gampang terbawa arus. Baik, terkait dengan dukungan tadi juga sempat disampaikan ya, ada beberapa, ada banyak dukungan yang kemudian diberikan, termasuk dari orang tua dan lain sebagainya.
1: Iya betul Kak.
0: Selama ini berarti dukungan yang ya ini kan non-profit, kemudian bergerak sendiri juga dan lain sebagainya, dukungan yang selama ini diberikan dalam bentuk apa, dan biasanya yang paling sering memberikan dukungan ini siapa saja Mbak Fathia?
1: Oke, sepertinya Yang paling penting itu kita mendapat doa dan semangat dari orang tua dan juga anak-anak, Kak. Mm-hmm. Itu yang mungkin memperlancar langkah kita untuk lebih semangat membersamai anak-anak. Selain itu juga kita alhamdulillah dapat bantuan buku dan juga fasilitas dari Perpustakaan Nasional, kemudian dari Bank Indonesia, mm-hmm. dan juga ada pihak-pihak swasta lainnya yang beberapa kali datang ke kami dan memberikan support berupa fasilitas ataupun buku gitu, Kak. Gitu kayak rak buku, kemudian karena kami juga mulai berkembang di literasi digital, jadi memang ada beberapa pihak yang membantu seperti PC, laptop, printer untuk nanti anak-anak bisa memanfaatkannya dengan baik. Baik, gitu, Kak.
0: Alhamdulillah ini. Iya. Tidak terlupa ya, dukungan support yang utama adalah doa.
1: Iya, doa dan semangat.
0: Doa dan juga emang dukungan real di lapangan ini, teman-teman, anak-anak, iya, orang tua gitu. Ini justru malah support system yang terbaik gitu, iya. Mbak Fathia ya.
1: Malah kadang tuh dari orang-orang yang tidak kita kenal, Kak. Gitu yang tiba-tiba memberikan seperti ya sesekali kita ada program-program yang membuka donasi seperti open donasi dan orang-orang luar itu yang tidak kita kenal tuh mensupport kegiatan tersebut sehingga berjalan dengan lancar.
0: Ya
1: gitu.
0: Seringkali kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, apalagi kegiatannya ini positif, niatnya baik, ini ya pasti ada aja rezeki dari mana datangnya.
1: Iya, betul.
0: Percaya bahwasanya pertolongan Tuhan ini nyata gitu ya, Mbak Fathia.
1: Iya, betul baik. Sekali, Kak.
0: Nanti kita akan balik lagi pendengar Pro 1. Nanti kita akan ulik lebih dalam lagi terkait dengan tips untuk anak-anak, untuk kita semuanya sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa lebih aware lagi, untuk lebih aktif lagi membaca, digerakkan literasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan kembali tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Beranda Asta Cita, Gerakan Literasi untuk Anak dan Masyarakat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto bersama dengan narasumber kita sore hari ini, Mbak Fathiyah Widianti, ini founder Rumah Literasi Tambak Sukra. Luar biasa ini, masih semangat menebar kebaikan ya Mbak Fathiyah ya?
1: Iya, semangat terus dong Kak.
0: Luar biasa ini, selalu merasa terinspirasi dan juga bersyukur nih kalau misalkan saya bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan inspirasi gitu ya, seperti Mbak Fathiyah ini luar biasa.
1: Mas Rizky juga luar biasa loh.
0: Terima kasih Mbak Fathiyah udah selalu hadir memberikan warna terbaik untuk anak-anak dan juga masyarakat di sekitaran kita dulu gitu ya. Jadi sebenarnya dalam hal membuat kebaikan ini bukan harus melulu tentang banyaknya gitu ya, kuantitas, betul, tapi kualitas yang kemudian dihadirkan di situ ya Mbak Fathiyah ya. Ini kalau misalkan boleh cerita, berarti untuk lokasinya di mana ini untuk rumah literasinya Mbak Fathiyah?
1: Di Desa Tambak Sogra Kak.
0: Untuk bangunannya berarti di rumah
1: Mbak Fathiyah sendiri. Iya betul, di rumah sendiri, Tambak Sogra RT3 RW1.
0: Oke, ini barangkali ada pendengar Pro 1 yang hendak main-main ke sana.
1: Boleh.
0: Ada media sosial yang mungkin barangkali bisa disebutkan Mbak Fathiyah?
1: Ada. Di Instagram ada @rumahliterasi_desa_tambak_sogra.
0: @rumahliterasi_desa_tambak_sogra. Desa Tambak Sogra. Ya. Jadi buat pendengar Pro 1 ini mungkin barangkali ada dari Semarang, Jogja, Solo yang mungkin barangkali lagi liburan ke Purwokerto mungkin bisa mampir di Rumah Literasi Tambak Sogra. Baik. Terkait dengan kegiatan-kegiatan kolaborasi ini tadi di balik layar juga ini nampaknya seru banget. Mbak Fathiyah ini tidak bergerak sendiri, kemudian di dalamnya ini Mbak Fathiyah juga terbuka untuk melakukan kolaborasi ya. Iya, demi betul. Untuk istilahnya ya maju bersama gitu.
1: Iya,
0: ya Mbak
1: iya,
0: Fathiyah.
1: Iya.
0: Kolaborasi apa aja yang selama ini udah dijalankan dan next kedepannya ini akan seperti apa untuk bentuk kolaborasinya Mbak Fathiyah?
1: Oke Kak, jadi yang selama ini sudah berjalan itu kebetulan kita memang ada beberapa kerjasama dengan pihak universitas Kak, universitas yang ada di Purwokerto gitu. Jadi kakak-kakak biasanya datang ke rumah literasi kemudian membuat kegiatan yang seru, masih terkait dengan dunia pendidikan, ada yang melakukan eksperimen sains, kemudian belajar literasi digital, kemudian ada juga yang games dan lain sebagainya, masih terkait dengan dunia anak dan dunia pendidikan gitu. Kemudian ada juga kita sesekali, setahun sekali biasanya ada program outing kelas Kak. Jadi anak-anak diajak untuk mengunjungi beberapa universitas gitu. Dan diajak masuk ke tempat belajarnya kakak-kakak.
0: Seperti room tour gitu.
1: Iya ya. Betul. Dan belajar langsung Kak, tidak hanya room tour, belajar langsung, belajar literasi digital, belajar dengan fasilitas yang ada di kampus, kemudian diajari oleh kakak-kakak langsung, bermain bersama seperti itu Kak. Dan itu sangat menyenangkan, sangat memotivasi anak-anak untuk belajar lebih giat lagi, pengen seperti kakak-kakak gitu, yang hebat itu gitu. Gitu Kak. Dan untuk kegiatan kolaborasi lainnya, kita sangat membuka akses itu dengan teman-teman komunitas ataupun dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Boleh sekali berkolaborasi dengan rumah literasi. Kegiatannya apapun Kak, yang penting itu bermanfaat untuk anak-anak itu. Jadi biasanya nanti bisa di DM lewat Instagram, nanti ada kunjungan ke rumah literasi dan membahas apa yang akan dilakukan seperti itu.
0: Oke, luar biasa. Karena memang kalau kita ngomong literasi ini bukan hanya membaca sebenarnya.
1: Iya,
0: Mbak
1: betul
0: Fathiyah,
1: Kak,
0: ya.
1: Betul.
0: Lebih dari itu ya.
1: Iya.
0: Belajar apapun, hal-hal baru, hal-hal positif ini juga
1: iya.
0: Namanya literasi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Tapi ini terkait dengan, ini juga melihat waktunya udah semakin mepet, tips yang kemudian bisa di-share dari Kak Fathiyah untuk anak-anak masyarakat dengan Pro 1 ini terkait dengan gimana sih cara meningkatkan literasi gitu ya, khususnya ya bagi anak-anak atau mungkin bagi orang tua yang punya anak, ini seperti apa Mbak Fathiyah?
1: Iya. Untuk meningkatkan minat baca, mungkin bisa dimulai sedini mungkin Kak. Dari dalam kandungan tentunya juga harus dibantu dengan berbagai pihak, oleh keluarga, kemudian dengan sekolah, dari sekolah gitu, dari lingkungannya juga, dan kita mungkin sedikit membantu di bagian lingkungan ya Kak, karena kita menyediakan layanan perpustakaan ibaratnya untuk meningkatkan minat baca gitu. Nah, dari keluarganya harus, tentunya harus punya keinginan yang kuat dari orang tua, dan punya apa ya, informasi, tahu informasi tentang pentingnya minat baca, pentingnya mengenalkan buku sedari kecil gitu. Jadi bisa didukung, kalau hanya dari pihak kami saja mungkin tidak akan mempunyai efek yang berat ya Kak ya, yang
0: karena memang
1: besar.
0: Semuanya harus diniati dari niat gitu ya.
1: Iya, kita sudah
0: dari keluarganya saja enggak ada niat ya susah
1: juga. Iya, susah ya, Kak ya, gitu. Ya. Kita berulang kali ibaratnya mengajak anak-anak untuk ayo pinjam buku, ayo pinjam buku. Ayo nak, ini seru banget bukunya gitu. Tapi misalkan dari keluarga belum, mungkin belum terbuka untuk hal itu juga susah ya Kak. Dari sekolah juga misalkan tidak ada program-program yang meningkatkan minat baca juga susah juga. Jadi tapi serunya sekarang itu kan banyak juga dari dinas-dinas pemerintahan gitu yang sudah menyediakan perpus-perpus juga di tempatnya
0: perpus
1: gitu.
0: Perpus di Banyumas ini,
1: iya,
0: belakang RRI persis nih, samping SMK 2 ya.
1: Iya, betul. Itu juga luar biasa layanannya. Kita juga dibantu banyak oleh perpusda gitu. Kemudian ada juga sekolah-sekolah yang ada program khusus untuk anak-anak yang meminjam buku terbanyak misalkan Kak, atau setiap pagi sebelum pembelajaran ada membaca buku selama 15 menit dan sebagainya. Itu juga program yang harusnya lebih digaungkan lagi gitu Kak.
0: Oke, gitu, jadi ini makanya di 2026 ini kalau misalkan masih ada anak muda, anak-anak, atau mungkin ya masyarakat kita semuanya yang kemudian masih beralasan sulit akses buku,
1: iya,
0: sulit
1: iya,
0: internet, itu nampaknya kayaknya udah gak relevan lagi ya Mbak Fatia ya. Karena mau alasan apa lagi gak ada buku di Tambak Sogra, mungkin katakanlah gak ada perpusda,
1: bisa main
0: siapa?
1: Iya.
0: Ada rumah literasi, bahkan di balai desa juga ada pojok baca dan sebagainya.
1: Iya, biasanya ada.
0: Internet juga di mana-mana sekarang udah mudah diakses, jadi emang bukan lagi saatnya kita beralasan untuk tidak mendapatkan hal tersebut gitu ya Mbak Fatia ya.
1: Tinggal niatnya kan berarti ya Kak.
0: Benar, ini semuanya niat. Baik, terakhir Mbak Fatia, sembari menutup obrolan kita sore hari ini terkait dengan gerakan literasi untuk anak dan juga masyarakat, mungkin ada beberapa poin yang mesti disampaikan untuk menutup perjumpaan kita sore hari ini Mbak Fatia.
1: Apa ya?
0: Pesan-pesan
1: ya. Oke, untuk anak-anak di manapun berada, khususnya di rumah literasi Desa Tambak Sogra, semoga anak-anak tetap terus semangat, terus berkembang dan membanggakan, rajin-rajin ke rumah literasi ya. Dan untuk kakak-kakak di luar sana, kita sangat membuka kegiatan kolaborasi. Semoga bisa setelah dari sini efeknya luar biasa untuk publikasi. Ada banyak kakak-kakak yang bisa masuk ke tempat kami dan berkegiatan dengan adik-adik gitu. Kemudian untuk mungkin untuk para orang tua juga, semangat membersamai anak-anak, terutama ibu. Tentunya berat sekali tugas sebagai seorang ibu ya Kak ya. Semoga tidak pernah putus semangatnya, kasih sayangnya. Kami siap membantu anak-anak, para ibu-ibu di luar sana. Semoga, doakan kami, semoga kami bisa terus melangkah dan melebarkan kegiatan kemanapun.
0: Amin,
1: gitu.
0: Amin, amin, amin. Saya yakin ini jika semakin banyak anak muda yang kemudian bergerak untuk memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, insya Allah bukan hanya pihak-pihak yang kemudian akan mendukung, ini Tuhan pun akan mendukung.
1: Masya Allah, amin.
0: Ini semesta juga akan mendukung, luar biasa. Terima kasih Mbak Fatia Vidianti.
1: Iya.
0: Terus menebar kebaikan, memberikan dampak positif bagi anak-anak dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin.
0: Ini Kak Fatia Vidianti, pendiri Rumah Literasi Tambak Sogra. Selamat ulang tahun juga buat Rumah Literasi yang ke-10 tahun. Doa terbaik, semoga kedepannya ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dan bisa menebar kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih.
1: Amin.
0: Mbak Fatia Vidianti udah berkenan hadir di Pro1 Purwokerto.
1: Iya.
0: Untuk berbagi kisahnya terkait dengan kita akan literasi untuk anak dan juga masyarakat. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Mbak Fatia.
1: Ya, terima kasih Mas Rizky.
0: Terima kasih juga pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Terima kasih. dari Pro 1 Semarang, Yogyakarta dan juga Surakarta. Dari Studio Pro 1 Purwokerto akan dikembalikan ke Studio Pro 1 di kota masing-masing. Dan tentunya sekian dari kami, Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas, dengan mengangkat tema gerakan literasi untuk anak dan juga masyarakat. Dan juga tayangan atau mungkin obrolan kita sore hari ini bisa pendengar replay atau tonton ulang di YouTube channel kita di RRI Purwokerto. Tetap berada bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Rifa Nafi. Pendengar, Dinas Pertanian, Pangan dan juga Perikanan Kabupaten Karanganyar mulai mempercepat upaya vaksinasi bagi 12.000 ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Papua Nugini ini menyambut positif kolaborasi dan kesempatan belajar tentang penataan frekuensi dan juga penyiaran radio digital bersama Kementerian Komdigi serta Radio Republik Indonesia RRI. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Bertepatan di Stadion Mandala Krida Yogyakarta pagi tadi digelar upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Nana Rohmana melaporkan.
1: Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis.
2: Upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 yang digelar pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berlangsung tadi pagi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Upacara diikuti unsur Forkopimda DIY, pelajar SMP dan SMA, serta anggota TNI Polri. Tambah hadir sejumlah pejabat diantaranya Sekretaris Daerah DIY Nima Dwi Panti Indrayanti, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Sri Nurtiat Siwi, serta pejabat lainnya di lingkungan Pemda DIY. Pada upacara peringatan Harkitnas kali ini, Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsikal Muda TNI Donald Kasenda bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Mayor Laut Jalu Triyono bertugas sebagai komandan upacara dan Kapten Laut Diki Nugraha sebagai perwira upacara. Saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid, Marsikal Muda TNI Donald Kasenda mengatakan, kebangkitan nasional merupakan proses dinamis yang terus menyesuaikan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.
1: Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa.
2: Sementara itu, salah satu peserta upacara, Tandira, mengatakan Harkitnas menjadi momentum untuk merefleksikan diri sekaligus menguatkan jiwa nasionalisme. Ia juga mengajak generasi muda untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan zaman.
3: Hari ini adalah hari momen di mana kita menyadari kalau sebenarnya kita tuh punya ruang untuk bergerak. Sebenarnya kita punya ruang untuk berkarya. Jadi segala isu-isu yang selalu membuat kita ciut kemarin, ayo kita lawan itu dengan memberikan karya-karya yang terbaik.
2: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis.
0: Dinas Pertanian, Pangan dan juga Perikanan Kabupaten Karanganyar mulai mempercepat upaya vaksinasi bagi 12.000 ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Arga Diraksa melaporkan.
4: Dari awal bulan lalu kita melaksanakan vaksin PMK.
5: Upaya melindungi populasi ternak di Kabupaten Karanganyar dari ancaman virus PMK terus ditingkatkan melalui program vaksinasi massal yang menyasar 12.000 ekor sapi dan kambing. Meskipun sempat terkendala libur lebaran dan keterbatasan petugas di lapangan, Dispertan PP optimis target tersebut dapat segera rampung sebelum puncak Hari Raya Kurban. PLT Kepala Dispertan PP Karanganyar, Bariana Dwi Kurniawati, menekankan vaksinasi adalah langkah pencegahan paling efektif karena virus PMK belum memiliki obat penyembuh. Masyarakat yang memiliki ternak dalam kondisi sehat pun diminta segera melapor ke Menteri Ternak untuk mendapat jadwal vaksinasi secara gratis. Dengan status kesehatan yang terjaga, diharapkan nilai ekonomi ternak milik warga tetap stabil dan terhindar dari resiko kematian akibat serangan virus menular.
4: Kita di Kabupaten Karanganyar ditarget 12.000 vaksin. Saat ini baru sekitar 5.000. Makanya ini kami untuk hewan-hewan yang sehat, kami segera upayakan untuk menyelesaikan untuk vaksin.
5: Di sisi lain, medik veteriner di Dispertan PP Karanganyar, Fatur Rahman, menyebut jelang Hari Raya Kurban, masyarakat hingga peternak diminta untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih ternak untuk hewan kurban. Fatur Rahman menyarankan agar konsumen memilih hewan jantan yang responsif serta memiliki nafsu makan yang baik. Selain itu, kepastian usia hewan juga harus diperhatikan melalui pengecekan gigi atau kondisi poel sepasang sebagai syarat sah sesuai syariat.
6: Kalau misalnya nanti beli hewan kurbannya, disarankan untuk lebih hati-hati, ditanyakan dari mana hewannya, domba kambingnya dari mana, sapinya dari mana. Lebih aman ini cari lokalan sekitar daerah, misalnya Karangayoto, itu jauh lebih baik.
5: Adapun pemerintah daerah juga mengimbau agar pedagang tidak memasukkan hewan dari luar daerah secara sembarangan tanpa dokumen kesehatan yang resmi. Dengan sinergi antara vaksinasi yang masif dan pengawasan pasar yang ketat, Karanganyar diharapkan tetap menjadi zona aman bagi perdagangan hewan kurban tahun ini. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Papua New Guinea menyambut positif kolaborasi dan juga kesempatan belajar tentang penataan frekuensi dan penyiaran radio digital bersama Kementerian Komdigi serta Radio Republik Indonesia atau RRI. Berikut beritanya disampaikan Rosihan Anwar.
7: Nah, untuk itu makanya RRI atau Indonesia mengadopsi dua teknologi ini di Indonesia.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima kunjungan dari Papua Nugini yang hendak belajar terkait dengan penyelenggaraan frekuensi serta penyiaran radio digital. Rombongan dari NICTA atau National Information and Communication Technology Authority dari Papua Nugini belajar dan berbagi pengalaman selama 4 hari di Yogyakarta bersama dengan Komdigi dan juga Radio Republik Indonesia RRI. Muhammad Sujai, Direktur Teknik dan Media Baru RRI, menyebutkan Papua Nugini hendak belajar terkait penyiaran radio digital khususnya kepada RRI yang sudah menerapkan radio DRM dan DAB.
7: Jadi sebetulnya mereka itu ingin menerapkan radio digital di negaranya. Sementara kan radio digital itu ada dua platform, yang satu adalah DAB, Digital Audio Broadcasting, satu lagi adalah DRM, Digital Radio Mondiale. Dua-duanya sama-sama digital, cuma beda teknologi aja.
8: Sementara itu, Adis Aliviawan selaku Direktur Penataan Spektrum, Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital pada Komdigi menegaskan, kerjasama frekuensi dan penyiaran digital ini juga dilakukan dengan negara-negara tetangga lainnya. Namun kebetulan, Papua Nugini terbilang paling antusias untuk belajar ke Indonesia.
9: Jadi, untuk konteks yang sekarang kita lagi lakukan itu adalah antara Indonesia dengan Papua Nugini. Kita juga punya forum lain antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, dan juga Indonesia dengan Timor Leste. Jadi frekuensi itu kan merambat, nggak bisa dihentikan, karena frekuensi itu sinyal yang misalnya nggak bisa berhenti di border gitu. Jadi dia harus dikoordinasikan, diharmonisasikan dengan regulator negara lain agar layanan komunikasi yang pakai frekuensi baik di Indonesia maupun di negara lain sama-sama nggak ada gangguan.
8: Sementara itu Richard Nepau selaku Manager Frekuensi Coordination and Satelit NICTA memaparkan Papua Nugini tertarik belajar dengan RRI dan Komdigi karena radio tidak hanya dijadikan media informasi dan hiburan semata, tetapi juga untuk mitigasi bencana. Hal itu yang ingin diterapkan di Papua Nugini.
10: Kami
8: melihat RRI bekerja sama erat dengan pemerintah Indonesia dalam hal kebijakan penanggulangan bencana, dan itu juga menjadi salah satu prioritas utama kami. Kami di Papua Nugini dengan NICTA selaku badan yang mengatur tentang siaran ingin berada di posisi yang sama dengan RRI untuk mendorong mitigasi bencana seperti gempa bumi melalui teknologi penyiaran.
10: Notification through broadcast technologies.
8: Kerjasama antara pemerintah Papua Nugini dan pemerintah Republik Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2023 lalu. NICTA yang menjadi representasi dari pemerintah Papua Nugini banyak menimba ilmu ke Komdigi untuk manajemen penataan frekuensi serta penyiaran radio.
0: Belasan perlintasan sebidang di wilayah Daop 5 Purwokerto disebut PT KAI tidak terjaga dan berisiko tinggi. Vinta Nur Fauziah menurunkan informasi selengkapnya.
11: PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi Daop 5 Purwokerto mencatat masih terdapat 18 perlintasan kereta api tidak terjaga di wilayah operasionalnya. Kondisi tersebut dinilai memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi sehingga memerlukan kolaborasi berbagai pihak untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Hal tersebut disampaikan Vice Presiden PT KAI Daop 5 Purwokerto, Rangga Putra Maulana. Rangga menjelaskan bahwa kondisi perlintasan kereta api di wilayah Daop 5 dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu perlintasan sebidang dan tidak sebidang. Ia juga menjelaskan bahwa khusus perlintasan sebidang masih dibagi lagi menjadi perlintasan dijaga dan tidak dijaga.
12: Jadi kalau di Daup 5 Purwokerto ini ada perlintasan yang tentunya memang dijaga oleh kami. Kalau yang di data kami yang dijaga adalah 60 perlintasan. Ada juga yang dijaga oleh teman-teman dari Dishub ya. Itu di data kami ada 59 perlintasan. Ada juga yang dijaga oleh swadaya masyarakat, mungkin dari teman-teman Karang Taruna, kemudian masyarakat sekitar dalam rangka menjaga keselamatan perjalanan pengguna lalu lintas dan perjalanan kereta api, itu kurang lebih di data kami 48 perlintasan.
11: Menurut Rangga, KAI Daop 5 Purwokerto terus mendorong upaya peningkatan keselamatan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penutupan perlintasan tidak resmi atau beresiko tinggi guna meminimalkan potensi kecelakaan. Ia juga menyebut bahwa dalam sistem keselamatan perlintasan terdapat beberapa tingkat penanganan. Eliminasi menjadi langkah paling ideal, yaitu dengan menutup perlintasan sehingga tidak ada lagi titik persinggungan antara jalan dan rel. PT KAI Daop 5 Purwokerto mengimbau masyarakat untuk meningkatkan disiplin saat melintasi perlintasan kereta api, mematuhi rambu-rambu, serta juga tidak memaksa melintasi ketika sinyal maupun palang pintu telah aktif demi keselamatan bersama. Vinta Nurfauzia melaporkan.

0: Handi Prihanto resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rahma Purwanto.
1: Dan sambil berjalan kita akan memperkenalkan tantangan-tantangan yang ada di
2: Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi melantik Handi Prihanto sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Semarang Senin 18 Mei 2026 setelah dinyatakan meraih nilai tertinggi dalam seluruh rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota Semarang yang berlangsung selama 3 bulan sejak Februari 2026. Agustina menegaskan penetapan tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa intervensi. Ia menambahkan sekda definitif akan langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah strategis, antara lain percepatan penanganan banjir dan genangan, pengawalan pelaksanaan MTQ tingkat nasional agar kawasan Simpang 5 bebas banjir, integrasi layanan digital Semarang dalam genggaman, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menurunkan angka stunting, kemiskinan, dan putus sekolah.
1: Dan mungkin akan menjadi keunggulan dari Pak Sekda kita adalah karena dia itu kepala Bapenda di sana dan menjadi kepala Bapenda yang sangat berprestasi di tingkat nasional. Sehingga kalau Kota Semarang mau meningkatkan PAD dengan menutup kebocoran yang ada, dengan optimalisasi berbagai macam, intensifikasi dan lain sebagainya, saya kira ini akan menjadi hal yang cukup bisa direalisasi.
2: Handi Prihanto mengaku berkomitmen untuk menerjemahkan visi-misi kepala daerah khususnya dalam mendongkrak pendapatan asli daerah PAD dan menangkap peluang investasi yang masuk. Handi mengatakan bahwa pemahaman mendalam terkait visi-misi Wali Kota Agustina dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin telah ia tuangkan sejak dalam tahapan seleksi makalah lalu.
3: Tugas Sekda sebagai konduktor untuk mengorkestrasi PAD sehingga bagaimana menjabarkan, menjalankan secara efektif, efisien visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD.
2: Sementara terkait tantangan alam seperti bencana banjir yang sempat melanda Kota Semarang beberapa waktu lalu, ia memilih untuk tidak berkomentar terlalu jauh secara teknis di hari pertamanya menjabat. Rahma Purwanto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen kemarin meluncurkan program pengentasan kemiskinan melalui kredit usaha rakyat daerah dengan bunga 0%. Laporan selengkapnya disampaikan Mulato Ishan.
4: Program itu adalah sebuah bentuk simbolisasi keadilan ekonomi.
5: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menghadiri peluncuran program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sragen. Peluncuran program pengentasan kemiskinan berlangsung di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen. Dalam acara peresmian, Menteri UMKM menyerahkan KURDA secara simbolis kepada salah satu pelaku usaha mikro kecil. Menurut dia, esensi utama program KURDA tidak sekadar menjadi instrumen pinjaman modal konvensional, tetapi juga simbol keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan formal.
4: Karena seringkali akses-akses bank pinjaman seperti ini hanya diberikan kepada pihak-pihak yang itu-itu lagi saja. Karena memang pada akhirnya pihak bank, dia harus menjaga NPL-nya dia, non-performing loan asetnya.
5: Langkah taktis pemerintah Kabupaten Sragen mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman. Dijumpai seusai acara, Menteri Maman menegaskan bahwa Sragen merupakan salah satu daerah terdepan di Indonesia yang mengambil langkah konkret untuk pengentasan kemiskinan melalui modal usaha 0 rupiah.
6: Namun yang luar biasanya program KUR daerah ini didorong dengan bunga 0%. Artinya betul-betul ada niat yang sangat positif dari kepala daerah, yaitu Mas Sigit, untuk meringankan beban masyarakat tanpa harus mengesampingkan atau menghilangkan semangat kemandirian.
5: Informasi yang diimbun, Pemkab Sragen menggelontorkan dana sekitar 1 miliar kepada 3 bank milik daerah untuk menyukseskan program kredit usaha rakyat daerah KURDA bunga 0% bagi pelaku UMKM. Program KURDA 0% diperuntukkan bagi pelaku UMKM dari keluarga miskin kategori desil 1 sampai 5 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Setiap pelaku usaha dapat memperoleh pelapan pinjaman maksimal 2 juta dengan tenor angsuran selama 3 tahun. 3 bank penerima alokasi dana APBD tersebut yakni Bank Joko Tingkir, Bank Syariah Sragen, dan BPR BKK Karang Malang. RRI Surakarta meletihkan melaporkan.
0: Sebanyak 2.000 lowongan pekerjaan tersedia dalam ajang job fair yang digelar Pemkab Purbalingga. Selengkapnya disampaikan Fitri Hasana.
7: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker kembali akan menggelar Job Fair 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 hingga 25 Juni mendatang di Gor Sasana Krida Perwira Purbalingga sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus merespon meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja PHK akibat kondisi ekonomi yang belum stabil. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana mengatakan Job Fair 2026 menjadi bagian dari program inovasi daerah bertajuk Kepenak Ngodene. Pada pelaksanaan tahun ini, Dinperinaker menargetkan 5.000 pengunjung datang ke lokasi untuk mengakses lowongan pekerjaan yang disiapkan mencapai 2.000 posisi di berbagai sektor usaha. Dari total lowongan tersebut, pemerintah daerah menargetkan sedikitnya 500 tenaga kerja baru dapat terserap melalui kegiatan Job Fair 2026. Untuk memenuhi kebutuhan lowongan, Dinperinaker menggandeng 30 perusahaan yang terdiri dari 20 perusahaan lokal asal Purbalingga, yakni mayoritas bergerak di sektor industri padat karya, perkayuan, pabrik rokok, hingga kesehatan, serta 10 perusahaan dari luar daerah yang didominasi sektor garment dan telekomunikasi. Selain membuka stand secara langsung di lokasi kegiatan, perusahaan yang tidak mendapatkan tempat tetap difasilitasi membuka lowongan secara daring.
8: Harapannya ya, jadi paling tidak dengan adanya Job Fair ini ya, menurunkan tingkat pengangguran satu, dan merespon juga banyaknya PHK ya tahun ini dengan kondisi perekonomian tidak baik-baik saja. Harapannya bisa memberi harapan cerah lah ya untuk masyarakat Purbalingga, terutama yang mencari kerja atau korban PHK, untuk mengikuti kegiatan Job Fair pada tahun ini.
7: Yeso menambahkan melalui Job Fair 2026 ini nantinya Pamkab Purbalingga berharap angka pengangguran yang saat ini berada di angka 4,83% atau sebanyak 29.581 orang dapat ditekan, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi dan badai PHK. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Kelompok usia produktif mendominasi sangka kasus penyalahgunaan narkoba yang diamankan Polresta Magelang selama 5 bulan terakhir. Widias Cahyono melaporkan.
9: Sebanyak 29 perkara narkotika.
10: Sepanjang 5 bulan terakhir, Polresta Magelang berhasil mengungkap 29 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan. Kapolresta Magelang, Kombespol Herbin Kertbawiyata Jaya Sianipar, kemarin mengatakan pihaknya berhasil menangkap 35 tersangka yang mayoritas berasal dari kelompok usia produktif. Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan, ya rindu paling banyak, sebanyak 29.519 butir dengan 14 kasus dan 17 tersangka. Disusul tersangka penyalahgunaan sabu sebanyak 12 kasus dengan 13 tersangka, dan tembakau sintetis sebanyak 4 kasus dengan 4 tersangka.
9: Selama tahun 2026 ini, bulan Januari sampai dengan Mei 2026, jajaran Satres Narkoba Polresta Magelang ini telah mengungkap sebanyak 29 perkara. 29 perkara narkotika dan obat-obat berbahaya.
10: Satres Narkoba Polresta Magelang AKP Tri Widaryanto mengatakan para tersangka dalam menjalankan transaksinya secara terputus menjadi modus dominan dalam peredaran narkoba di Kabupaten Magelang. Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 17 kasus telah memasuki tahap 2 atau dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, sementara 12 lainnya masih dalam proses penyidikan.
9: Baik, pelaku yang kita amankan ada beberapa tersangka yang residivis rata-rata. Dia berhenti, namun dia mengedarkan lagi. Berarti satu rata-rata mereka bukan hanya pertama kali, tapi juga sudah.
10: Peredaran narkoba tersebut tersebar di 15 dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang. Widya Sayono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar terdiri dari Jerman, Curaçao, Pantai Gading, dan juga Ghana siap kandidat terkuat dari grup E pada Piala Dunia 2026 kali ini. Berikut informasi Piala Dunia hari ini bersama Ratih Setiawati.

Jerman kembali ke benua Amerika untuk Piala Dunia 2026. Jerman yang pernah menjadi juara di Piala Dunia 2014 di Brasil akan bersaing di Grup E bersama dengan Timnas Pantai Gading, Ekuador, dan sebuah negara kecil, Curaçao. Skuad Panzer Jerman menjadi kandidat favorit sebagai juara grup dan juga juara turnamen. Anak asuh Julian Nagelsmann tersebut memiliki kekuatan merata di segala lini serta regenerasi tim yang baik. Tim kedua dengan kans terbesar lolos dari Grup E adalah Pantai Gading. Dengan peringkat 34 dunia, Pantai Gading memiliki kekuatan yang jauh lebih baik jika dibandingkan sesama pesaing asal Afrika lainnya, yaitu Timnas Ghana. Bagi Pantai Gading, ini merupakan Piala Dunia keempat mereka setelah partisipasi Timnas Pantai Gading di Piala Dunia 2006, 2010, dan 2014. Selanjutnya ada Ekuador. Tim berjuluk La Tricolor itu sejatinya merupakan langganan Piala Dunia. Sayangnya kekuatan Ekuador cenderung melemah akhir-akhir ini. Walaupun demikian, Ekuador akan tampil di Piala Dunia kelima mereka pada tahun ini. Banyak bintang muda Ekuador yang akan membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di Piala Dunia. Terlebih lagi, Ekuador finish di posisi kedua dalam babak kualifikasi zona Amerika Selatan. Terakhir ada Curaçao, yang merupakan negara mini di kawasan Karibia. Negara kecil dengan penduduk hanya sekitar 185 ribu jiwa tersebut mencetak sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia. Namun yang perlu jadi catatan, Curaçao mungkin masih belum mampu melawan para raksasa di Grup E Piala Dunia 2026.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mulai mempercepat upaya vaksinasi bagi 12.000 ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Papua New Guinea menyambut positif kolaborasi dan juga kesempatan belajar tentang penataan frekuensi dan penyiaran radio digital bersama Kementerian Komdigi serta Radio Republik Indonesia RRI. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Rifana Fi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.
2: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan update lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya bersama dengan petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten

0: Cukup ramai memang di hampir seluruh simpang yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari simpang Gor Satria. Untuk simpang Gor Satria terpantau cukup ramai di sore hari ini, terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria. Antrian terlihat cukup panjang di sore hari ini, kemudian dari arah selatan atau dari arah simpang Kebon Dalem juga antrian cukup panjang di saat ini. Dan tentunya untuk simpang Gor Satria masih dalam kondisi normal dan masih lancar lalu lintas sore hari ini. Kemudian kita beralih ke simpang Omnia atau simpang Jalan Masjid, yang juga di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, terutama dari arah utara ini yang saat ini sedang berjalan hijau. Kendaraan cukup ramai dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit Geriatri. Kemudian dari arah barat atau dari arah Pasar Manis juga dalam kondisi yang cukup ramai di sore hari ini, dan antrian juga cukup panjang di Simpang Omnia dari arah barat. Namun juga masih lancar dan masih tidak ada hambatan kecuali lampu merah saja di Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid. Kemudian untuk simpang alun-alun di sore hari ini masih lancar dan masih normal dari arah timur yang tentunya akan mengarah ke arah barat maupun ke arah utara. Kemudian arus lalu lintas dari arah barat juga dalam kondisi yang lancar di sore hari ini, tidak ada hambatan ataupun kemacetan di simpang alun-alun Kota Purwokerto. Kemudian terlihat juga hingga di simpang Sawangan, kendaraan dari arah timur, dari arah alun-alun masih normal dan masih tidak terlalu panjang antrian dari timur. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung juga sama, tidak terlalu panjang antrian di Simpang Sawangan. Dan tentunya masih normal dan masih lancar untuk Simpang Sawangan. Dan juga terlihat hingga di Simpang Museum BRI atau Simpang Kodim juga sama, masih lancar, tidak ada antrian yang terlalu panjang di Simpang Kodim atau Simpang Museum BRI. Dan juga ke arah barat sedikit ke Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, dari kedua arah juga masih lancar, tidak ada kemacetan di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita beralih ke Simpang Karangluas Pasar. Untuk simpang ini terpantau cukup ramai di sore hari ini, terutama kendaraan dari arah barat, dari arah Cilongok maupun Aji Barang yang akan memasuki wilayah perkotaan Purwokerto. Demikian pula kendaraan dari arah sebaliknya yang akan keluar menuju Cilongok maupun Aji Barang juga dalam kondisi yang cukup ramai dan cukup padat di sore hari ini, dan juga ditambah kepadatan aktivitas pasar atau pedagang-pedagang di sekitar pasar Karangluas. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun masih lancar dan masih normal lalu lintas sore hari ini. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1. Silakan Mas Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Taufik Gunawan atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan tugas kembali Mas Taufik.
0: Oh, oke, siap Mas.
2: Sekian info lalu lintas.
3: RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya terkenal dari penulis Indonesia, Pramudia Ananta Tur. Novel ini adalah bagian pertama dari tetralogi baru yang meliputi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Latar belakang cerita berlangsung pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda, kini Indonesia, pada awal abad ke-20. Novel ini menggambarkan situasi sosial, politik, dan budaya yang kompleks di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Tokoh utama Raden Mas Minke yang dikenal sebagai Minke adalah protagonis utama novel ini. Dia adalah seorang priayi kelas bangsawan Jawa dan seorang intelektual muda yang cerdas. Minke berusaha untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi

0: dan mengkritik ketidakadilan dalam masyarakat kolonial. Plot cerita mengikuti perjalanan Minke ketika dia mengejar pendidikan di sekolah Eropa, di mana dia mengalami ketidakadilan rasial. Dia juga jatuh cinta dengan seorang perempuan Eropa bernama Annelies, yang menimbulkan konflik budaya dan sosial yang kompleks. Tema novel ini menggambarkan ketidakadilan kolonial, perlawanan terhadap penjajahan, dan perjuangan intelektual Minke untuk memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terpenting dalam sastra Indonesia dan telah menginspirasi banyak pembaca di Indonesia dan di seluruh dunia. Ini juga menggambarkan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap penindasan kolonial. Karya Pramudia Anantatur seringkali menjadi kontroversi karena pandangannya yang kritis terhadap kolonialisme dan ketidaksetaraan. Penulisnya sendiri menghadapi masa penahanan dan pembatasan oleh pemerintah Soeharto pada periode tertentu. Bumi Manusia adalah karya sastra yang kuat dan berpengaruh yang membawa pembaca pada perjalanan emosional dan intelektual di masa penjajahan. Novel ini memberikan semangat perjuangan bangsa Indonesia dan juga menghadirkan pertanyaan yang mendalam tentang identitas, cinta, dan ketidakadilan sosial. Demikian esensi buku Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menjumpai Anda hari ini untuk edisi hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dan sore hari ini kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan koordinator mitigasi Yanuar Adi. Pendengar Pro 1, sore hari ini kita akan mengawali info siaga negeriku dengan mendengarkan info dari perakiran cuaca dari MKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mas Adnan. Mas Adnan, selamat sore, silakan dengan informasi sore hari ini.
3: Sampaikan perakiran cuaca Kabupaten Banyumas berlaku pada sore hari ini hingga sore jam 7 pagi. Secara umum perawan tebal, potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah bagian timur dan utara Kabupaten Banyumas seperti wilayah Kedung Banteng, Baturaden, Tumbang, Kembaran, Sokaraja, Kalibagor, dan Somagede yang terjadi pada awal malam hari ini hingga akhir hari. Kemudian kembali perawan tebal hingga pagi hari. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 80 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada sore hari ini hingga dari jam 7 pagi secara umum berawan. Namun potensi hujan ringan tidak terjadi di awal hari ini untuk wilayah yang terdapat Kabupaten Cilacap seperti wilayah Dayubur, Menerja, Cipari, Sidareja, Kedung Reja, Patimuan, dan Kampung Laut. Kemudian kembali perawan hingga perawan tebal hingga esok pagi harinya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembapan berkisar antara 80 hingga 95%. Belum ada peringatan dini hari ya untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, namun jika terjadi cuaca yang signifikan akan diinfokan dilanjut kembali. Dan kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan dapat terus mengupdate informasi cuaca yang telah kami sediakan di info BMKG yang dapat diunduh di App Store. Demikian, Mas Rizky.
2: Baik, terima kasih banyak Mas Adnan atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Adnan.
3: Ya, selamat sore. Terima kasih.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi berikutnya, kemunculan pembahasan mengenai hantavirus di tengah masyarakat memunculkan kekhawatiran baru, terutama karena banyaknya orang yang masih memiliki trauma terhadap pandemi COVID-19. Berikut kita dengarkan wawancara Yanuar Adi dengan ahli epidemiologi lapangan Dr. Yudi Wibowo. Sore hari ini kita sudah terhubung dengan Yanuar Adi, silakan dengan informasinya.
1: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, Dr. Yudi Wibowo. Selamat sore dokter.
2: Sore mas.
1: Baik dokter, saat selamat ini sedang sore. Ramai diperbincangkan mengenai hantavirus. Sebenarnya hantavirus ini apa dok?
2: Baik, hantavirus itu sebetulnya adalah virus ya. Dia termasuk famili hantavirusidae ya. Dan secara genetik dia tuh termasuk virus yang tipe RNA ya. Dan ada beberapa tipe yang penting ya, yaitu ada hantavirus, yaul virus, umala virus, beberapa virus, dan inombre virus ya. Dan yang ada di Indonesia, yang ditemukan di tikus domestik yang ada di Indonesia itu yang tipe yaul virus itu mas.
1: Iya. Yang dikhawatirkan oleh masyarakat karena masih terbayang-bayang dengan adanya pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu dokter. Mungkin tidak dok terjadi hal yang sama akibat hantavirus ini?
2: Ya sampai saat ini dikatakan tidak terlalu, artinya penularan antar manusia itu masih dikatakan sangat jarang. Kalau COVID kemarin kan human-to-human transmission ya. Itu tapi kalau hantavirus itu penularan antar manusia itu sangat jarang. Jadi penularan utamanya itu melalui apa? Misalnya kita menghirup secara aerosol ya dari ekskreta tikus. Karena kan memang lewat tikus nih reservoirnya. Kemudian kita kontak langsung luka dengan bahan yang terkontaminasi virus tadi. Atau kita konsumsi makanan yang terkontaminasi virus tadi, mas. Jadi penularan antar manusia sangat jarang, artinya tidak seperti yang COVID ya. Jadi jangan masyarakat jangan terlalu khawatir seperti itu. Meskipun kita tetap harus melakukan upaya pencegahan ya. Itu mas.
1: Baik dokter. Dan jika misalkan tidak ada sejauh ini penularan dari manusia ke manusia, lalu untuk mencegah agar jangan sampai tertular langsung oleh tikus atau mungkin hal-hal lainnya bagaimana dokter?
2: Ya jadi gini, resiko atau yang disebut faktor resiko ya pada konteks kasus hantavirus itu misalnya ada kepadatan tikus tinggi ya. Jadi sebaiknya memang rumah kita harus bersih dan dipastikan tidak banyak tikus ya. Rumah kita juga harus sehat ya, jadi artinya sanitasinya baik, lingkungan rumah juga diupayakan tidak lembab ya. Kemudian kalau kita menyimpan makanan juga baik, artinya tidak terkontaminasi oleh tikus ya, tikus yang tentunya terinfeksi oleh hanta tadi ya. Kemudian seminimal mungkin tidak beraktivitas di tempat-tempat yang memang resiko tinggi ditempati oleh tikus ya, misalnya di gudang atau lumbung makanan, lumbung padi itu kan biasanya ada banyak tikus gitu ya. Dan mereka-mereka yang bekerja di pelabuhan dan pertanian itu juga resiko jika tadi tikus di sana cukup tinggi ya. Nah resiko tadi kita sebaiknya hilangkan, jadi resikonya akan menurun untuk terkena hantavirus. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahannya? Ya tadi, karena ini memang reservoirnya ada di tikus dan securut ya, itu ya pengendalian populasi tikus tentunya ya. Kemudian sanitasi lingkungan kita jaga agar tetap bersih gitu ya, baik gitu. Penyimpanan makanan juga ketutup ya, jadi tidak terkontaminasi oleh tikus. Kemudian ya kita pakai APD. Juga kita membersihkan area-area yang kita duga gitu terkontaminasi oleh itu statinya dan edukasi ke masyarakat bahwa antivirus itu memang disebabkan oleh virus yang dibawa atau reservoirnya itu ada di tikus dan kecurut yang sudah terbukti di Indonesia. Gejala awalnya itu biasanya yang terinfeksi antivirus itu mengeluh demam ya, kemudian ada nyeri otot, sakit kepala dan mual muntah ya.
1: Satu lagi dokter, mungkin ada pesan atau imbauan yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait dengan hantavirus ini dok?
2: Ya, prinsipnya tadi, jaga lingkungan ya, upayakan tidak jadi tempat tikus gitu ya. Karena dikatakan kan reservoirnya itu melalui tikus dengan cecurut. Jadi ya rumah sebaiknya diupayakan bersih, tidak ada tikus dan cecurut tadi. Kemudian tadi lingkungannya juga dibuat sehat ya, lingkungan rumah. Kemudian makanan sebaiknya disimpan atau tertutup ya, disimpan dengan baik. Kalau kita harus bekerja di tempat-tempat yang ditengarai banyak tikus ya, kita menggunakan APD begitu. Itu saya kira yang harus kita tekankan ke masyarakat.
1: Baik, terima kasih Dr. Yudi Wibowo selaku ahli epidemiologi lapangan dari Unsur Purwokerto untuk wawancaranya bersama dengan RRI. Selamat sore dokter.
2: Sore.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit. Alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam, maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter. Benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting. Sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian. Pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

0: Mendengar beralih informasi berikutnya, BPBD Kabupaten Brebes mencatatkan sebanyak 45 kejadian bencana dan insiden kebencanaan terjadi sejak bulan Januari hingga bulan Mei tahun 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: BPBD Kabupaten Brebes mencatat 45 kejadian bencana dan insiden kebencanaan terjadi sejak Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 15 diantaranya masuk dalam kategori bencana. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Brebes, Rismanto, mengatakan penetapan status bencana didasarkan pada sejumlah indikator, seperti adanya korban, dampak kerusakan, hingga lamanya proses penanganan di lapangan. Menurutnya, kejadian yang membutuhkan penanganan lebih panjang serta menimbulkan pengungsian akan masuk dalam kategori bencana. Sementara kejadian ringan yang dapat segera ditangani hanya dikategorikan sebagai kejadian biasa.
2: Dari mulai Januari hingga Mei ini kalau dalam kategori kita ada bencana, ada kejadian biasa. Jadi kalau bencana, dalam kategori bencana itu jumlahnya ada 15 bencana, 15 kali. Dan kejadiannya ada 45 kali.
1: Dari total bencana yang tercatat, banjir menjadi kejadian paling dominan dengan 6 kali kejadian. Selain itu, BPBD juga mencatat 3 kejadian tanah longsor dan 4 kejadian cuaca ekstrim. Rismanto menyebut salah satu banjir terbesar tahun ini terjadi saat arus balik lebaran di wilayah Ketanggungan akibat meluapnya Sungai Bapatan. Banjir tersebut menjadi salah satu yang paling parah dalam beberapa tahun terakhir.
3: Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri untuk edisi hari ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Ang sonten prapawartos ingkang wigati. PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi Daop 5 Purwokerto nyatet isi ono 18 perlintasan sepur sing urung dijaga nang wilayah operasionale. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kondisi rega kewan kurban jenis sapi ning Kabupaten Banyumas ngalami kenaikan sing lumayan gede. Yang keping wartai getak tular kawasakeng dening kula undang Rizky Nurudin. Pak Wartos, kaping pisan PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi Daop 5 Purwokerto nyatetaken isi ono 18 perlintasan sepur sing urung dijaga neng wilayah operasionale. Kondisi kue dinilai duwe resiko kecelakaan sing lumayan dhuwur, dadi butuh kerja bareng saka macam-macam pihak kanggo ningkataken keselamatan nang perlintasan sebidang. Bab kue disampaikaken dening Vice Presiden PT KAI Daop 5 Purwokerto Rangga Putra Maulana. Rangga jelasaken menawa kondisi perlintasan sepur ning wilayah Daop 5 Purwokerto iso dibagi dadi rong kategori gede, ya kue perlintasan sebidang lan perlintasan sing ora sebidang. Pak Warto, selajengipun pun sementara kue kanggo ningkataken keselamatan ning perlintasan sebidang, pemerintah Kabupaten Banyumas lewat Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terus ngoptimalna pengelolaan jalur rawan. Langkah iki dadi prioritas utama demi menjamin keselamatan pengguna dalan. Begini nang ruas dalan kabupaten sing ora di jogo dening PT KAI. Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Banyumas Tri Harsono STMSC jelasaken menawa pembagian wewenang pengelolaan iki ngacu nang peraturan Menteri Perhubungan nomor 94 tahun 2018. Miturut aturan kue disu Banyumas setitik wis bangun pos penjagaan lan palang pintu nang titik perlintasan sebidang sing wis disetujuni dening Direktorat Jenderal Perkeretaapian utawa DJK. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kondisi rega hewan kurban jenis sapi ning Kabupaten Banyumas ngalami kenaikan sing lumayan gede. Senajan rega daging sapi potong nang pasar tradisional dipastekaken isi stabil ning kisaran 140.000 ngantekan 150.000 saben kilone, nanging kondisi bedo malah kadedean ning komoditas hewan utuhe utawa sapi sing ngalami kenaikan nganti jutaan rupiah saben ekore. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Banyumas Muhammad Arif Hidayat jelasaken menawa saiki lagi ana tren kenaikan rega dodolan sapi urip kisarannya antara 2 juta nganti 3 juta rupiah saben ekore. Kenaikan iki wis mulai kroso setitik bareng tambahi minat masyarakat sing podo golek kewan kurban soko adoh atau dino. Informasi salah jeningipun, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga terus dorong masyarakat kanggo manfaat na layanan rehabilitasi gratis kanggo poro pecandu lan korban penyalahgunaan narkotika. Upaya iki dadi bagian saka komitmen negara kanggo mbalekno kondisi korban penyalahguna narkoba, sekaligus ngilangno stigma nek wong sing nganggo narkotika lan laporan kui bakal langsung dipidana. Kepala BNN Kabupaten Purbalingga Nasrudin negesna menawa rehabilitasi kanggo pecandu narkotika kui amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pecandulan korban penyalahgunaan narkotika wajib nindakake rehabilitasi medis maupun sosial ganti layanan sing diwehne gratis dening pemerintah. Tim rescue bidang pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Cilacap ngevakuasi siji ekor ula cincin emas saka omahe warga neng jalan Salam Siji RT 5RW6 Desa Tritih Kulon Arang Talun Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin bengi. Kepala Bidang Damkar Cilacap Gatot Arif Widodo ngomong laporan ditompo kira-kira jam
wolu lebih rong puluh wengi soko warga jenenge Dewi Wulandari. Ora suwe sakwise kuwi petugas pos damkar Cilacap langsung budal menyang lokasi lan tekaning kono mung kira-kira 5 menit. Cekap semanten werta getok tular sonten niki kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sore, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama saya, undang Rizky di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore buat Anda yang sore hari ini mungkin sedang dalam perjalanan OTW atau mungkin menuju ke rumah dari tempat kerja, atau mungkin barangkali ada yang shiftnya shift sore atau mungkin malam. Baru hendak menuju tempat kerja, pesan saya cuma satu ya, tetap hati-hati ya, karena seringkali kita yang sudah hati-hati, orang lain yang gak hati-hati. Jadi jangan sampai kita yang menjadi orang lain tersebut yang tidak berhati-hati dalam berkendara. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, hari ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 tentunya. Dan nantinya sampai dengan menjelang jam 7 atau mungkin jam 19 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan berbagai macam informasi menarik terupdate ya, dari baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan buat Anda semuanya yang hendak bergabung, mungkin barangkali mau kirim-kirim salam dan lain sebagainya, boleh merapat di WhatsApp-nya Pro 1 di 0811 2540 911, atau melalui sambungan telepon kami di 0281632336.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
2: Seorang pahlawan masa kini adalah seseorang yang mampu membangkitkan
3: kesadaran spiritual, patriotisme, juga nasionalisme untuk persatuan bangsa.
4: Itulah kebangkitan sejati.
0: Siapa kita?
3: Indonesia.
1: Apa ideologi kita?
3: Pancasila.
4: Apa kewajiban kita?
3: Bela negara.
4: NKRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini. Sampai di pukul 17.36 waktu Indonesia Barat dari studio Pro 1 Purwokerto akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kesempatan sore hari ini. Dan tentunya Purwokerto sore ini bersama Kiki Rizky di Pro 1 Purwokerto masih akan menghadirkan berbagai macam informasi menarik dan juga terupdate. Bukan hanya dari dalam negeri, tapi nanti juga bakal dihadirkan informasi terupdate lainnya dari mancanegara. Pastikan Anda tetap stay tune saja di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita Nasional menceritakan tentang lahirnya semangat persatuan dan harapan untuk masa depan bangsa. Dari semangat itulah, masyarakat mulai percaya bahwa dengan kebersamaan, pendidikan, dan kepedulian, Indonesia bisa terus tumbuh menjadi bangsa yang kuat. Hingga hari ini, semangat kebangkitan tetap relevan untuk terus bergerak maju, saling mendukung, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik.

0: penjuru dunia. Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakerto. Gema Piala Dunia 2026. Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: jangan pesimis terhadap negeri ini, jangan pesimis untuk masa depan Indonesia. Karena Muhammad Hatta pernah berkata, jatuh bangunnya negeri ini ditentukan oleh bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia akan hanya sekedar gambar dan nama di peta.
1: Bangkit, saatnya melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih kuat. Hari Kebangkitan Nasional merupakan pengingat bahwa semangat persatuan dan kepedulian adalah kekuatan besar bagi bangsa. Dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, mari terus menyalakan optimisme, menjaga generasi penerus, dan bersama membangun Indonesia yang maju dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit lebih kuat, bergerak lebih hebat untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 kali ini ada informasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, di mana dirinya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada tahun 2027. Ia juga menilai target tersebut cukup realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi di Indonesia. Menurutnya pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini di mana mendekati 6%. Purbaya juga menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2027 ini masih terbuka lebar. Purbaya juga berharap aktivitas investasi dan ekspansi usaha swasta pada tahun depan ini juga diharapkan bisa berjalan lebih baik lagi. Menurutnya, sektor swasta menjadi salah satu faktor yang cukup penting juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya juga menilai pergerakan sektor swasta ini perlu didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah. Ia juga mengatakan mesin pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta ini mulai bergerak dan diharapkan semakin menguat pada tahun depan atau mungkin di tahun 2027. Purbaya juga menyebut pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat rupiah dalam jangka waktu tertentu. Ia juga optimis kebijakan tersebut dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya juga mengatakan mesin pertumbuhan sektor swasta ini juga mulai bergerak meskipun belum sepenuhnya optimal. Ia juga berharap aktivitas usaha dan juga investasi dapat tumbuh lebih cepat pada tahun berikutnya. Sebelumnya, sejalan Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada RAPBN 2027. Presiden menyebut target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5%. Presiden RI juga mengatakan target tersebut akan didukung oleh kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju 8% ini pada tahun 2029. Jadi secara garis besar ini pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2027 sampai dengan 2029 kedepannya ini akan beranjak naik. Presiden juga mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di tahun 2029 mendatang.

0: kami akan jatuh ke tangan kita. Berteriak, saudara-saudara.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh pelajar Stovia di Batavia dengan tokoh penting seperti Dr. Sutomo. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal munculnya kesadaran nasional masyarakat Indonesia untuk bersatu dan memperjuangkan kemajuan bangsa. Sebelum masa itu, perjuangan melawan penjajahan masih bersifat kedaerahan. Setelah lahirnya Budi Utomo, mulai tumbuh semangat persatuan, pendidikan, dan organisasi modern yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Karena itulah, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengingat semangat persatuan, perjuangan, dan kebangkitan bangsa Indonesia.

Pro 1 dimanapun Anda berada, sore hari ini tentunya masih di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar, saya akan membacakan sebuah pengumuman. Berita kehilangan, telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda dengan tahun pembuatan 2003, warna silver, nomor polisi R2064XS. Dengan nomor polisi R2064XS dengan nomor mesin JM91E338390 dan nomor rangka MH1JM9135PK388082. Motor tersebut atas nama Sustini, alamat Desa Sawangan RT003RW002, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut atau mungkin motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Desa Sawangan Kebasen. Bagi yang menemukan barang atau motor tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Sustini yang beralamat di Desa Sawangan RT 3 RW2 Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, atau Anda juga bisa menyerahkan, menitipkan langsung ke kantor RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: bawa.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan juga kembali mengabarkan berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda Blade. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda Blade tahun 2014 dengan warna motor hitam kombinasi merah. Nomor polisi R4532HG, sekali lagi dengan nomor polisi atau plat nomor R4532HG dengan nomor mesin JBM1E strip 102221 dengan nomor rangka MH1JBM116EK021256. Moto STNK tersebut atas nama Sutanto Dirjo. Alamat Jalan Sunan Kalijaga 26 RT 5 RW 01 Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas. STNK tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 sekira pukul 8 pagi dalam perjalanan dari Kota Purwokerto. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut atau STNK tersebut atas nama Sutanto Dirjo, ini dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Teddy Destianto dengan nomor HP 0813-9315-9998 dengan alamat Jalan Sunan Kalijaga 26 RT 5 RW 1 Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Banyumas. Buat Anda yang menemukan bisa mengembalikan juga atau mungkin menitipkan ke kantor RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto Timur. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Kembali dihadirkan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK kendaraan bermotor, mobil ya, ini Honda CR-V 1.6 Prestige tahun 2019 warna hitam mutiara. Nomor polisi R1791PH, sekali lagi dengan nomor plat R1791PH dengan nomor rangka MHRRW 1880 KJ002313 dengan nomor mesin L15BJ11327 atas nama Agus Santoso, alamat Desa Wiradadi RT 04 RW 01 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. STNK tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 dalam perjalanan Kota Purwokerto. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Sari Suksesi, alamat Kelurahan Karang Lewas Lor, RT 3RW 1, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, atau Anda juga bisa menitipkan langsung ke kantor RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin.
2: Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
2: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
3: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Mendengar ada lagu dari Dumasif dengan Jangan Pergi ini nampaknya harus ikut serta mengakhiri perjumpaan kita di Purwokerto sore ini bersama saya Undang Rizky. Terima kasih atas kebersamaannya. Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, jangan lewatkan keseruan dan juga sajian informasi bagus lainnya. Sesaat lagi di jam 19 sampai dengan menjelang jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi juga akan saya ajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Pro 3 dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti di Purwokerto malam ini akan dilanjut dengan rekan baik saya Febri Yonik. Dari Studio Pro 1 Purwokerto, Undang Rizky pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan tetap stay tune di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Kebangkitan Nasional menceritakan tentang lahirnya semangat persatuan dan harapan untuk masa depan bangsa. Dari semangat itulah, masyarakat mulai percaya bahwa dengan kebersamaan, pendidikan, dan kepedulian, Indonesia bisa terus tumbuh menjadi bangsa yang kuat. Hingga hari ini, semangat kebangkitan tetap relevan untuk terus bergerak maju, saling mendukung, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, underinvoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, pernah, rumen, terus sendal-sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya?
12: Apa
13: yang dimakan bawa yang dimakan?
12: Iwang.
13: Hah?
12: Iwang.
13: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Sambal siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatory kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasannya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan dengar dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
15: Kan haji itu 80% ke Saudi itu uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis juga, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Yang mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
2: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
17: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
2: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
19: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
18: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
20: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
18: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
21: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun
22: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
21: Kalau dari saya sendiri, dunia sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pikir ini semua, dia membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
22: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: Nah, situasi itu ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ini ya nggak langsung naik terus ya, karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul, dan ya lebih kompliman buat itu.
22: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini. Edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar Konghucu pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Serta kami akan ajak Anda untuk menyimak ruang rindu berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Purwokerto malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Konghucu RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taucin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Trisno Rahayu, sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tong Tien. Sancai. Pendengar yang budiman dan para taujin yang terkasih, marilah kita panjatkan lantunan Sang Seng Cing, dilanjutkan dengan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tien Sang Ti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, Wau Sin Pa Te. Ren Sin Wei Wei, Tao Sin Wei Wei, Wei Jing Wei Yi, Yuan Zi Jue Chong, Zhong Yong, Wei Dian Zi Wei, Yu Shi Bao Zi, Yong Yan Bei Ming, Zi Ju Duo Fu, Jin Zai, Jing Zi Jing Zi, Dian Wei Xian Shi, Huang Yi Sang Di, Wei Dian Yu De, Jin Zai, Zi Cheng Ming, Wei Zi Xing, Zi Ming Zheng, Wei 则脚，诚则名医，名字真医，进宅，物二物一，上帝临汝，这点深则受缚无奖，善宅。Kehadirat Huang Tien Sang Ti, Tuhan yang Maha Besar dengan bimbingan Nabi Agung Kung Zhe, teladan dan penyertaan para senming, serta restu segenap leluhur, Jin Zai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami. Nikmat sehat, bahagia dan tidak kurang suatu apapun juga. Kiranya kehidupan kami ini senantiasa di dalam rahmat dan ridho Tien, yang dapat mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati menempuh jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa kebajikan yang berkenan kehadirat Tien dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, kami pun memohon bagi saudara kami yang pada saat ini sedang dirundung permasalahan kehidupannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati kami bermohon, Jin Zai. Semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada Tien, sesal penyesalan terhadap sesama, melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tien Sang Ti senantiasa menilik, menyertai dan melindungi. Maha Besar Tuhan Khalik Semesta Alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti Wei Tien Yu De, Huang Yi Sang Ti Wei Tien Yu De, San Zai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para taujin yang terkasih, leluhur masyarakat Jawa memiliki sebuah falsafah hidup yang sangat mendalam, yakni ajining diri soko lati, ajining rega saka pusana. Sebuah kearifan lokal yang mengingatkan kita bahwa kehormatan diri kita sebagai manusia ditentukan oleh setiap kata yang keluar dari lidah kita, dan kehormatan fisik kita terpancar dari bagaimana kita berbusana dan menempatkan diri. Jika kita selami lebih dalam, falsafah ini selaras dengan ajaran Nabi Kung Zhe mengenai li atau kesusilaan dan kepantasan. Di dalam Ti Che Kwe telah diatur dengan sangat jelas.

Sebagaimana seorang anak manusia harus menjaga ucapannya agar dapat dipercaya, serta bagaimana berpakaian dengan rapi dan sopan sebagai bentuk penghormatan kepada diri sendiri dan orang lain. Sebab seorang cince atau seorang susilawan tidak hanya dinilai dari apa yang ada di dalam hatinya, melainkan bagaimana hati yang tulus itu terpancar keluar melalui tutur kata yang santun dan penampilan yang susila. Oleh karena itu, pada kesempatan mimbar malam hari ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali esensi kehidupan kita melalui tema Ajining Diri Soko Lati, Ajining Raga Soko Busono, menjaga martabat diri melalui ucapan dan perilaku bersusila. Ajining Diri Soko Lati merupakan kehormatan diri lahir dari lidah atau ucapan. Bagian pertama pepatah ini mengatakan bahwa harga diri kita ditentukan oleh lati atau lidah kita. Di zaman sekarang, lidah ini tidak hanya lewat mulut, tetapi juga lewat jempol kita saat mengetik di media sosial. Dalam ajaran agama Konghucu, ucapan adalah cerminan langsung dari laku iman seseorang. Mengapa? Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari apa yang ada di dalam hati. Mengutip sabda Nabi Kongce dalam kitab Lun Yi atau Sabda Suci bab 12 pasal yang ketiga, seorang yang berperi cinta kasih berhati-hati dalam bicara. Kenapa dalam berbicara kita harus berhati-hati? Karena kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Seperti yang tertulis di dalam kitab Lun Yi atau Sabda Suci jilid 12 pasal 8 ayat yang kedua. Kata-kata yang telah lepas itu, empat ekor kuda tidak dapat mengejar. Lidah memang tidak bertulang, tapi ketajamannya bisa lebih melukai daripada sebilah pedang. Saat kita mampu menjaga ucapan kita dengan selalu berbicara jujur, penuh motivasi, ramah, dan ucapan kita membawa kedamaian, maka disitulah martabat dan kehormatan kita sebagai manusia akan naik. Orang lain akan menaruh rasa hormat dan percaya kepada kita. Inilah esensi dari prinsip sin atau dapat dipercaya. Empat jenis ucapan yang harus dijaga sebagai seorang cince. Yang pertama adalah jangan berkata kasar. Kadang ketika kita marah, manusia mudah sekali mengeluarkan kata-kata kasar. Setelah emosi reda, baru timbul penyesalan. Tetapi luka karena ucapan sering tidak mudah hilang. Ada anak yang kehilangan percaya diri karena sering dihina. Ada pasangan yang hubungannya rusak karena kata-kata tajam. Ada sahabat yang menjauh karena ucapan yang merendahkan. Maka sebagai umat Konghucu, kita diajarkan berbicara dengan lembut dan penuh hormat. Lembut bukan berarti lemah. Santun bukan berarti kalah. Justru orang yang mampu mengendalikan perkataannya adalah orang yang kuat. Yang kedua, sebagai seorang susilawan, kita tidak boleh jangan mengadu domba. Mengadu domba adalah perilaku yang merusak kerukunan. Hal seperti ini sering memicu pertengkaran. Nabi Kongce mengajarkan pentingnya sebuah keharmonisan. Maka jadilah umat Konghucu yang sejuk dan membawa kedamaian. Yang ketiga adalah jangan memfitnah. Fitnah adalah ucapan yang tidak benar, tetapi disebarkan seolah-olah menjadi benar. Hari ini fitnah sangat mudah menyebar melalui media sosial. Orang sering langsung membagikan berita tanpa memeriksa kebenarannya. Sebagai umat beragama, kita harus berhati-hati. Jangan mudah percaya, jangan mudah menyebarkan, dan juga jangan mudah untuk menghakimi. Perlunya saring sebelum sharing bisa meminimalisasi timbulnya konflik di tengah masyarakat. Yang keempat adalah berbanyak ucapan yang membawa kebaikan. Gunakan lidah dan mulut kita dengan baik. Ucapan-ucapan yang memberi semangat, menghibur, menguatkan, dan menebarkan kasih. Orang yang bijaksana tidak selalu banyak bicara, tetapi perkataannya membawa manfaat. Di bagian kedua,
Pepatah tersebut berbunyi ajining raga saka busana. Kehormatan raga lahir dari cara berpakaian. Bagian kedua tersebut, apakah artinya kita harus selalu memakai pakaian yang bermerek mahal atau mewah? Tentu saja tidak. Nabi Kongzi adalah pribadi yang sangat sederhana. Namun beliau sangat menjunjung tinggi kesusilaan atau aturan kepantasan. Pakaian bukan soal pamer kekayaan, melainkan soal tahu tempat dan tahu menghormati diri sendiri dan orang lain. Dalam Ti Chi Kuei ada aturan yang menuliskan, mengenakan baju dan topi haruslah rapi dan lurus. Kancingkan baju, pasangkan kaos kaki dan sepatu dengan benar. Busana utamakan kebersihan dan kerapian, bukan kemewahan. Sesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keluarga kita. Cara kita berpakaian menunjukkan seberapa besar kita menghargai diri kita sendiri dan seberapa besar kita menghormati orang yang kita temui. Kesusilaan terlihat dari sikap, tata krama, dan cara membawa diri. Cara berpakaian juga termasuk dari bagian kesusilaan. Pakaian yang sopan menunjukkan penghormatan kepada diri sendiri, penghormatan kepada orang lain, dan juga penghormatan kepada tempat yang kita datangi. Perpaduan antara ucapan dan busana tentunya akan menjadi seorang cinze atau susilawan yang luar biasa. Apa jadinya jika ada orang yang pakaiannya sangat rapi, tetapi begitu berbicara, isinya hanya makian dan kebohongan? Tentu kehormatannya langsung jatuh. Sebaliknya, apa jadinya jika ada orang yang bicaranya sangat bijak, tetapi penampilannya kurang rapi dan tidak tahu sopan santun saat beribadah? Tentu mengurangi rasa hormat. Oleh karena itu, falsafah Jawa dan ajaran Konghucu ini menuntut kita untuk seimbang antara apa yang tampak dari luar, bisa berupa busana atau perilaku, harus selaras dengan apa yang keluar dari dalam, yaitu berupa ucapan yang berasal dari hati kita. Nabi Kongzi mengingatkan kita bahwa batin yang mulia harus dibungkus dengan perbuatan yang bersusila. Ketika kita menjaga ucapan kita dan menjaga kesopanan penampilan kita, maka kita sedang berjalan di atas jalan suci dan memancarkan kebajikan. Falsafah ajining diri sokolati, ajining rogo soko busana sesungguhnya adalah benteng bagi diri kita. Menjaga ucapan dan menjaga kepantasan dalam berpenampilan bukan untuk mencari pujian dari manusia, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban iman kita kepada Huang Tian Sang Ti, Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahi kita watak sejati. Semangat untuk lebih bijak dalam bertutur kata, lebih santun dalam berbusana, dan lebih tulus dalam menebar kebajikan. Semoga kita semua dimampukan untuk terus berproses menjadi seorang cince, insan budiman yang membawa kedamaian bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Pendengar setia RRI Pro 1 dan para tojin yang budiman, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Kita panjatkan doa kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Esa. Kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Besar di tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kongzi, serta restu segenap leluhur, Jin Cai, dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, Jin Cai. Ya Huang Tien, kami bersyukur atas penyertaan dan kasih-Mu pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu dan sabda Nabi Agung Kongzi. Bimbinglah kami agar mampu menjaga ucapan, sikap, dan perilaku kami, supaya kami dapat hidup dalam kesusilaan, saling menghormati dan membawa kedamaian bagi sesama. Jadikanlah kami pribadi yang lembut dalam berbicara, rendah hati dalam bersikap, dan bijaksana dalam bertindak. Sembah dan sujud kehadirat Tien, jauhlah kiranya kami dari kelemahan, keluh kerutu kepada Tien, sesal penyalahan kepada sesama, mampu tekun belajar, membina diri dari tempat
yang rendah ini menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin, Huang Tian Sangti senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Huang Yi Sangti, Wei Tian Yu De, Huang Yi Sangti, Wei Tian Yu De, Sanzai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Tian senantiasa berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan, Tian berkenan, Hui Te Tung Tian. Sanzai.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
2: Seorang pahlawan masa kini adalah seseorang yang mampu membangkitkan
3: kesadaran spiritual, patriotisme, juga nasionalisme untuk persatuan bangsa.
4: Itulah kebangkitan sejati.
0: Siapa kita?
3: Indonesia. Indonesia.
1: Apa ideologi kita?
3: Pancasila.
4: Apa kewajiban kita?
3: Bela negara.
4: NKRI.
3: Harga

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Okay, benar kalau rindu obatnya cuma kamu ya. Ya kalau rindu sama Purwokerto lagi jauh obatnya, apalagi kalau bukan Prosato FM. Widih. Ya dong, karena Prosato FM Purwokerto juga akan selalu menghadirkan suasana Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya ya, lewat program-program menarik dan juga lewat informasi-informasi yang sedang hangat ya. Jadi tetaplah Anda bersama kami Prosato FM ya. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Prosato RRI Jakarta untuk menyimak Ruang Rindu Perjaringan Nasional pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: semuanya, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakarta. Gema Piala Dunia 2026.
1: Pendengar, nama Neymar kembali menjadi sorotan setelah resmi masuk dalam skuad Brazil untuk Piala Dunia FIFA 2026. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Ananda Rizky.
2: Nama Neymar kembali menjadi sorotan setelah resmi masuk dalam skuad Brazil untuk Piala Dunia FIFA 2026. Pemanggilan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi para pendukung Seleção mengingat perjalanan sang bintang dalam 2 tahun terakhir tidaklah mudah akibat serangkaian cedera yang menghambat karirnya. Pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, memasukkan Neymar dalam daftar 26 pemain yang akan berlaga di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Pengumuman skuad dilakukan di Rio de Janeiro dan langsung disambut antusias para penggemar yang hadir. Kehadiran Neymar menjadi simbol perjuangan dan kebangkitan setelah sempat diragukan tampil di turnamen ini. Penyerang Santos berusia 34 tahun tersebut terakhir kali membela Brazil pada tahun 2023 sebelum harus menepi akibat cedera lutut dan hamstring yang berkepanjangan. Bahkan pada laga uji coba Maret lalu, namanya belum masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Ancelotti. Meski demikian, Neymar tidak pernah menyerah terhadap mimpinya bermain di Piala Dunia lagi. Ia menjalani proses pemulihan panjang dan terus bekerja keras untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Ketekunan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan kembalinya sang pemain ke skuad nasional untuk tampil pada Piala Dunia keempat sepanjang karirnya. Perjalanan Neymar bersama tim nasional Brazil memang penuh warna. Sejak debut pada 2010, ia telah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam generasinya dan kini berstatus sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brazil. Namun hingga kini, trofi Piala Dunia masih menjadi pencapaian yang belum berhasil diraihnya. Kisah Neymar menjadi salah satu cerita comeback paling inspiratif menjelang Piala Dunia 2026. Setelah berjuang melawan cedera yang mengancam karirnya, ia kini kembali berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia dengan harapan membawa Brazil mengakhiri puasa gelar dan mewujudkan impian yang belum sempat diraih sepanjang karirnya. Pada Piala Dunia 2026, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Mereka akan memulai perjalanan menghadapi Maroko pada 13 Juni di New York, New Jersey sebelum melanjutkan laga melawan Haiti dan Skotlandia pada fase grup.

0: Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak program Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta dengan bintang tamu Ligro dan akan dipandu oleh host kita malam hari ini yaitu Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Selamat mengikuti.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa gue begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita puterin ya, itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRIPro1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Yeay. Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya. Jazz.
1: Ada Bang Agam Hamsa, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya Liwar. Judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya, iya, iya.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya,
2: Liwar ini.
1: Artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu. Okay. Kan. Jadi secara arti
3: terlalu.
2: Iya. Begitu ya. Juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemennya pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat. Pernah ya Mas Adi ya?
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Ya, ya. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio,
0: sejarah
1: kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam? Cerita tentang sejarahnya Ligro.
0: Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: 1 tahun lebih.
1: Oh gitu ya. Oh nah, ya.
2: Ligro dulu. Enggak bentuk Ligro dulu.
1: Oh, baru ikut Gigi. Wah, iya. Aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Terus,
0: iya.
3: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa okay. Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya. Kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Ayo gimana?
2: Ini gimana ya? Baginya dikit.
1: Oh gitu. Jadi kalau ngecop ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman oh gimana
1: Mas Yudi? Ya iya iya. Gitu gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh,
2: tanpa tambahan orang.
1: Tanpa tambahan orang.
3: Kalau cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya iya iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana dia, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro.
3: Mas Agam, ayo
1: ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryosuyoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Nah, oh gitu ya, oh. Eh ternyata...
0: Oh,
1: oh
0: ya,
1: gitu
0: ya,
1: ternyata ya,
0: ya,
1: ya. Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Oh jangan dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Ya, ya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu. Mas boleh gak ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: Kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Subonington
3: sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang kampung.
1: Pulang kampung ya.
4: Di London. Oh,
0: iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita, anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh gitu malah ya.
4: Iya, growl. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke lah. Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Penari ular. Gak,
1: ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena selain memang rock, cuman orgil. Dia ada orgilnya juga.
0: Oke. Aku gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada Bang
1: Albert.
2: Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo.
0: Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
0: Oke.
5: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
0: masih
1: ya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: kemana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Iya, di Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketika tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
0: siap.
6: Dan
1: Tito Sumarsono.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya, ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
1: Bang dari.
0: Terima kasih Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Yudi Ismail, sehat.
0: Sehat, Alhamdulillah.
7: Baik, apa nama saya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita, bahagia banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena panjenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa,
0: okay.
7: Akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, Mas Doni.
0: Siap, Mas Don.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ista, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, iya. Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: sudah selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana ganteng.

0: bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
1: Oke, siap.
0: Terus okay, yang ketiga ini ya, botak siapa namanya?
2: Oh, ya botak. Oh, ya nanti dijawab ya.
1: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
0: Salam-salam dulu. Ya.
2: Boleh, silakan Bu Ana.
0: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
1: Siap. Oke, okay, udah tiga.
0: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih,
1: Mbak. Sama-sama.
2: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita jawab satu persatu ya.
2: Oke.
1: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya? Kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
3: Mas Adi.
1: Mas Adi ya.
2: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
5: Kamu ingat banget nih.
1: Oh gitu ya.
2: Aduh.
1: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
2: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
2: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
1: Jatuh hati Mas.
2: Jatuh hati.
4: Jatuh hati.
5: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
2: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
2: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
1: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
1: Main di musiknya itu ya?
4: Main di
1: albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
2: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
1: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya. Saya ngikuti jejaknya Pak Dwiki.
2: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja.
2: Jazz rock apa aja.
4: Yang
2: jadi
4: penting jadi sembako.
2: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
5: Jadi sembako.
1: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
1: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
2: masuk industri musik itu ya Mas Agam.
1: Tapi langsung jadi hits loh.
2: Nanti kita akan putar
1: iya
2: Mas
1: kan?
2: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
1: Tahun 87 kalau gak salah ya.
4: 87 ya, 87.
1: Oh, okay. Siap kalau ya, begitu.
2: Kemudian pertanyaan
1: lanjut lagi, pertanyaan Mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
2: Doni.
1: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
2: pernah
1: satu
2: ya,
1: lagu.
2: Mas Adi.
5: Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi.
1: Multi ya.
5: Jadi
2: termasuk vokal
5: iya,
2: juga.
5: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup.

0: iya iya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
1: Oh. Aneh, aneh.
2: Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Ya.
2: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
2: Mas Adi ya kan?
0: Oh, iya, iya.
2: Apa judulnya Mas?
0: Salah memang di album Baur cuma
2: judul. Lupa judulnya ya kan? Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
2: judulnya Sampan. Ingat enggak
1: oh,
2: iya, sih?
1: Oh, Sampan.
2: Oke. Okay.
1: Nanti akan
2: lanjut
1: ya.
2: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari
2: Bu Ana? Udah berapa lama ada
1: Nikro
2: di dunia
1: ada
2: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
2: masing-masing
1: 2000.
2: Personil ini mungkin yang ditanyakan oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
0: Mas Adi. Oh, dari 95 masuk Jakarta saya 95.
2: 95.
1: Kalau Likru.
2: Oke. Okay. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
2: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy?
3: 98. Eh, enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
2: 97.
3: Iya, iya. 98
1: ya.
3: Main sama Mas Agam di
4: bibis
3: di main-main di klub-klub
1: oh
3: klub jazz klub blues
1: klub jazz ya ya ya seru loh itu
2: oh, seru iya, loh iya, itu iya, iya, iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain aku yang dua tahu sih cuman Mas Agam doang yang nggak tahu
1: Mas Agam dari Aceh
2: tapi
1: boleh
2: dari Aceh ya
3: Aceh
1: iya Mas Agam nah, dari Aceh
4: keturunan aja kalau Aceh
2: oh, Aceh keturunan
4: tapi
2: Aceh
4: tapi saya besar di Bandung.
2: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
2: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
3: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
2: dari namanya
1: Kalimantan. Ya, Gusti Hendy.
2: Gusti Hendy.
1: Mas Adi?
2: Tetangga.
1: Itu kok
0: nih? Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
2: Bukan ya?
0: Bukan.
2: Mana?
0: Surabaya Utara, Mas.
2: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas? Meturo. Meturo.
2: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
2: Reng Meturo.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
2: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
2: Yang bisa...
1: Sudah tadi.
2: Oh, sudah ya? Oke, baiklah kalau begitu. Oke, kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro. Liwar nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Ya, pasti para pendengar pengen.
2: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Rindu Memori Lewat Lagu. Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke, okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: demonstrasikan.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya.
2: Ada
1: rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis Bollywood, gitu
2: Bollywood
1: loh.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound iya. begitu ya.
0: Iya. Efek topinya yang keluar.
1: Waduh. Oh iya iya iya. Aduh, ini baru pendengar
2: okay.
0: Percaya nih. Iya, saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
0: Jadi
1: Baron,
0: dia bikin grupnya namanya Omelet.
2: Okay.
0: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus
0: album.
1: Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, okay. Luar biasa, bukan main bass.
2: Eh, itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wani Piro Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
3: gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang happy-happy yeah. semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Terima
3: Didi
1: kasih
3: juga.
1: Mbak Rianti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
4: Selamat malam. Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
0: Salam.
2: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak. Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
5: Selamat malam. Iya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa kabar? Siap. Api.
1: Alhamdulillah Cikuria.
5: Buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
0: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau enggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anjam main gitar, ada Adil Mawar main bass. Benar enggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
5: Drum begitulah. Nah, iya. Nama Legal ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar enggak? Atau orang
2: gila. Iya, tadi kita udah ngobrol.
1: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih? Tapi
0: benar semua ini.
2: Iya, iya, benar semua.
1: Iya, Mas ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
5: Buat Negro.
2: Okay.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 1 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
5: Okay. Bang Yudi Islahi.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Cikuria. Terima kasih ya.
5: Memori lewat lagi.
2: Siap. Oh,
1: dia tahu loh, Cikuria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Begitu?
7: Pak Gesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar dijawab, sama lagi
1: nanti
2: bro,
1: dijawab ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma. Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Sehat juga. Boleh siap. Dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
2: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam. Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Yo. Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dong.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik. Dang,
1: baik ya, dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar, abang-abang ganteng?
0: Halo, Ibu Fatmawati, sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya, saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kayak, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran. mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
0: Oke, okay,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin.
0: Terima kasih. Amin.
8: Terima kasih. Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Om Hana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya,
1: terima kasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli, membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
0: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, betul.
7: Gitu kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Okay. Okay, selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
0: Ada sih karya ada kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
0: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Hendy?
0: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
0: Okay. Ada.
9: Itu yang blues kalau sih kan.
0: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
0: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Iya. Oh,
1: siap.
2: Iya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering ke luar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
0: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi. Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
0: Mbak, sekarang malah jazz tuh salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
0: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, misalnya Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: jazzer jazz.
0: Gitu.
1: Betul. Siap
0: kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
0: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kaita.
0: Malam.
1: Siapa
2: nih Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta Pak?
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jangan gitu dong.
10: saya Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro,
10: Bapak. Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Gusti Hendy, Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
2: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
2: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
0: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 20.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
0: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
0: Iya, jadi gini, Pak.
2: Bos,
0: jadi di album pertama itu emang belum, kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke.
0: Iya, kayaknya belum ada. Belum ada. Jadi yeah, di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Bro, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada?" Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
2: Hendy baru masuk gigi. Belum kebanyakan duit. Iya. Gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin. Aduh.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
2: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah. Tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro. Jangan berhenti.
2: Amin.
10: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jadi bintang tamu ya.
0: Dia habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau enggak? Ini mantan pacar ini. Iya. Mas Dwiki, sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wow. Aduh.
2: Beda pemodal
0: Oke, siap.
10: Pokoknya mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya. Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
7: Sehat
1: untuk
7: ya,
1: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat.
1: Harus
10: sehat.
1: Ya, main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
10: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
10: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Masa agam ini. Aduh.
0: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Okay.
2: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana ya, kita Mas cari Adi dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigol, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam
0: tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya, iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam. Malam
3: Teteh. Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa teh?
1: Mantap teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya, aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya iya Teh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: tanpa
3: ya.
1: Vokal,
3: ya. Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka nggak Teh?
3: Nah, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Terus, seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran
1: untuk isi film ya.
3: Film gimana? Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke. Okay.
2: Amin.
1: Ah, oke, okay, okay.
3: Kalau gitu terus berkarya.
2: Amin.
4: Karena, terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya yeah itu kan teman tidur ya, teman mm-hmm kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
3: you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Kok Dirgo?
1: Ligro, Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
5: Yeah, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: gitu ya.
5: Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu? Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Udah
2: banyak profesi
5: itu aja.
1: Siap Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, karena udah lama lah pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mas Yudimu.
5: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro, oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Gwana C ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap.
0: Siap.
1: Amin. Terima kasih, Icut.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang
6: cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Gini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Iya, saya mau tahu nih, salah satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya yang

0: apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi.
1: Oh gitu. Itu,
2: itu, Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik.
0: Kursi gitu, bandnya gitu.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
0: Salam Judi, salam masuk
2: baik. Oke, silakan.
0: Ya tadi yang sudah masuk ini untuk Bung Bini Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi Baita.
2: Salam sehat selalu sama tugas. Terima kasih Bang Leman.
0: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
2: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Lee Gro.
1: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
2: Siap ya. Oke.
1: Pertanyaan pertama.
2: Oh, yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
1: Mana donatnya? Oh, tahu. Tahu goreng tapi versi istimewa, premium. Benar-benar.
2: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
1: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk
3: Agak
1: rilisan
3: didaga.
1: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
2: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya, sama lah.
1: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
2: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
1: Emang iya Mbak?
2: Iya.
4: Oh itu Leo.
1: Leonardo.
2: Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
2: Tahu 3 langsung.
1: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo. Jahat.
1: Mas Adi
3: lo bisa jawab lo.
1: Mas Adi etnika kan Mas Adi. Iya kan?
3: Transetnika.
1: Jangan pura-pura lupa deh. B1 apa?
2: Jangan tuh jadi amnesia.
3: Nanti masih kaset ini.
1: Iya kaset.
2: Masih zaman kaset, Mas.
1: Ayo.
2: Lewat.
1: Kaset.
2: Lewat.
1: Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
3: side
1: di situ.
3: B ya?
1: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
2: Apa Mas?
1: Lupa Mas Adi, lali ta.
3: Tahun Piro itu.
4: Evanestor biasanya.
1: Iya makanya. Judul lagunya apa?
2: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya.
2: Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
3: Dapat cengeknya doang.
1: Apa judulnya Mbak Ita?
2: Muroai.
4: Muroai. Evanestor bansi itu.
1: Ya,
2: ada
1: tapi,
2: ya.
4: Judulnya lupa.
1: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
1: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
2: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul album, judul lagu?
1: Album.
4: Pesta Indah.
2: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
1: Pinter
2: Mas Agam,
1: inget loh. Lanjut.
2: Pertanyaan keempat,
1: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
1: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
2: Yeah.
1: Judul lagi lainnya.
2: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
1: enggak?
2: Tahunya enggak dapat cengengnya.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
2: Iya. Yeah.
3: Lagunya Lali Ali.
2: Wes, kasih tahu Mas.
1: Ya.
2: Cengeng itu.
3: Kasih kotak tahu.
4: Ingat Mbak JP itu.
1: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
2: Oh, oh ingat Mas.
3: Nah, ada ya.
2: Iya kan.
1: Oke, terakhir.
2: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1

0: 1921 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
1: Bangka Belitung.
2: Bangka.
1: Bangka Belitung kan?
2: Iya.
0: Tahunya tahu. Lagi 3. Plus cengengnya.
3: Apa judul lagunya?
1: Saman Sport.
3: Saman Sport.
2: Oh, oke, okay. Berarti pintar, lumayan lo ya. Bener 1, 2, bener 3.
0: Bener 3 lo, lumayan.
1: Okay. Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
0: Hebat nih, bener.
2: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yeah, yang sudah menumpuk ini. Yeah,
0: harus
2: dari Oma Ana. Oke.
1: Harus didata.
2: Harus didata, iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
3: Karena bersenandungnya ya.
0: Makna senandungnya tadi loh Mas.
1: Kalau Ligrop, mau ada vokal gak ntar?
0: Nah
1: tuh.
0: Bakal ada vokalnya gak untuk kedepannya? Untuk proyek kedepan?
3: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
1: nggak usah ya.
0: Tetap dengan ya seperti ini ya,
3: konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
0: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
3: Untuk konser ya.
0: Iya.
2: Oke. Siap.
0: Seru.
1: Maknanya Mas Adi tadi.
2: Mas Adi maknanya.
0: Yang senandung tadi Mas.
1: Mikirin opo gitu.
4: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
1: Ekspresi ya.
4: Senandung.
0: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
1: Oh gitu ya.
4: Itu lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
0: dari
4: serak.
0: Oh gitu ya. Sudah terjawab
2: ya. Ibu Fatmawati, suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
1: Suka duka.
0: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
1: Suka apa ya, banyak kan sukanya sih ya,
0: banyak sukanya ya pasti ya.
1: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
4: sudah lama gak berkarya.
1: Oke, lama udah gak berkarya, terus lama juga yang gak manggil kita. Wah musiknya saya gak ngerti nih, ini. Oh oke.
2: Siap.
0: Oke, sudah terjawab.
2: Kemudian dari Bang Leman, ada lowongan jadi vokalis gak sih?
1: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
0: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio, kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
2: Off air ya, di konser.
0: Off air.
3: Konser, bikin konser di Lampung.
2: Okay.
0: Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
2: Biar Bang Leman nyanyi.
0: Ya betul.
2: Dari Icut, sudah berapa album?
0: Yang dihasilkan
2: dan
0: oleh
2: selain Ligro. Bermusik, apa profesi dari masing-masing
0: di luar
2: personil
0: musik?
2: Ligro?
1: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Liwar judulnya.
1: Oke. Okay.
0: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
3: Profesi saya gitaris musisi.
0: Ya, untuk semua pian ya Mas ya.
3: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
0: Wey, ini pada mari ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
3: Apa enggak ada aku?
0: Lo kan ngajar.
2: Ngajar di Farabi.
3: Ya, ngajar bagian dari
1: musik ya.
3: Musik saya pikir. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
0: Ngajar gitar di Farabi Music School.
3: Sudah 25 tahun loh, 26.
0: Wey, mantap.
1: 26 tahun.
0: Ini salah satu seniornya di
2: senior
0: Farabi Music
3: School. 26 tahun.
0: Hebat.
1: Sama.
0: Oke, kalau Mas Hendy di luar Ligro.
1: Luar Ligro. Yang pasti drummernya Gigi.
0: Drummer band Gigi salah
1: sama
0: satunya.
1: Ya sekarang megang manajemen Gigi.
0: Manajemen Gigi ya Mas Hendy ya.
1: Itu hal yang
0: mantap.
1: Berbeda jadinya.
0: Siap.
3: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi.
0: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
4: Kalau saya musisi lah.
0: Iya.
4: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
0: Oh, iya, kan sesuai dengan ini, oh, dengan penampakannya Mas Adi.
2: Sudah lah ya.
0: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
2: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
0: lagu ciptaan
2: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau gak salah.
1: Iya, ya? Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh enggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih, Mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk kita, pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Pasti, amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul, Mas.
1: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
1: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta, ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu, Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya.
1: Ya, penari ular.
4: Penari ular. Ya. Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya enggak besar, kan biasanya bising kalau enggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Sayap-sayap enggak apa-apa, ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap
1: bisa
2: ini ya.
1: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Ya, amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri. Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
6: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Wah, ini gak kerasa malam hari ini udah mulai dingin. Tapi sepertinya gak juga ya, karena walaupun udah malam, ini Purwokerto hawanya masih lumayan gerah, lumayan panas juga. Jadi pastikan untuk Anda yang lagi ngerasa gerah, haus, ya mudah haus. Ini benar-benar harus mencukupi cairan Anda dengan minum air putih yang cukup gitu ya. Walaupun malam hari kayak gini, ngerasa agak seger juga kalau minum-minuman yang dingin. Seperti es dan lain-lain gitu ya. Tapi yang jelas kita harus benar-benar tahu kondisi fisik kita ya. Apakah masih bisa dihajar dengan minuman dingin malam-malam atau justru malah bikin sakit ya kalau dihajar sama minuman dingin. Nah, kita harus tahu atau sesuaikan ya kondisi badan kita dengan apa yang akan kita konsumsi. Baik pendengar, saya juga masih akan terus temani Anda hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Percayalah, saudara-saudara.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh pelajar Stovia di Batavia dengan tokoh penting seperti Dr. Sutomo. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal munculnya kesadaran nasional masyarakat Indonesia untuk bersatu dan memperjuangkan kemajuan bangsa. Sebelum masa itu, perjuangan melawan penjajahan masih bersifat kedaerahan. Setelah lahirnya Budi Utomo, mulai tumbuh semangat persatuan, pendidikan, dan organisasi modern yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Karena itulah, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengingat semangat persatuan, perjuangan, dan kebangkitan bangsa Indonesia.

Pendengar, pemerintah mencatat stok beras nasional mencapai 5,37 juta ton hingga 18 Mei 2026 ya. Di mana angka ini menjadi stok beras tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sementara itu serapan beras nasional telah mencapai 2,8 juta ton dan jumlah tersebut setara sekitar 70% dari target serapan tahun 2026 sebesar 4 juta ton. Capaian ini menjadi capaian terkuat ya, di mana pemerintah menilai ketahanan pangan nasional semakin kuat di tengah tantangan global. Pemerintah juga terus memperkuat kemandirian pangan melalui penyerapan gabah dan penguatan cadangan beras pemerintah, di mana langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Di mana produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton dan jumlah itu naik 13,29% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pemerintah juga mewaspadai ancaman musim kemarau panjang pada 2026, di mana berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau ini diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Dan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap produksi pangan, pemerintah juga memperkuat cadangan beras nasional. Tentunya stok cadangan beras pemerintah menunjukkan kinerja pemerintah semakin kuat ya. Namun DPR RI juga meminta pemerintah tetap mewaspadai ancaman krisis pangan global, di mana ancaman tersebut dipicu perubahan iklim dan gangguan perdagangan internasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Iya, pendengar, Piala Dunia 2026 ini bukan hanya menjual tiket dengan harga tinggi saja. Namun kereta yang jadi salah satu alat transportasi di New York ini juga meroket harga tiketnya, pendengar. Untuk para supporter yang akan menuju MetLife Stadium, ini siap-siap merogoh kocek senilai $150. Untuk perjalanan pulang pergi, dari harga yang biasanya hanya $13 saja ya. Dimana harga ini mengalami kenaikan 12 kali lipat ya, untuk perjalanan yang memakan waktu 15 menit. Dimana alat transportasi umum mau tidak mau menjadi pilihan supporter karena minimnya fasilitas parkir di stadion. Diperkirakan sekitar 40 ribu supporter ini akan menggunakan kereta di setiap pertandingan. Di mana stadion milik klub NFL, Giants, dan juga Jets ini akan menjadi venue untuk delapan laga Brazil, Prancis, Jerman, dan juga Inggris. Penyebab kenaikan tarif ini dilakukan demi menutup biaya transportasi selama Piala Dunia 2026 berlangsung, di mana nilainya mencapai $60 juta. Dan pemerintah setempat juga mengeluarkan dana $14 juta untuk mengantisipasi dana yang dibutuhkan, di mana harga tiket naik dibutuhkan untuk menutupi sisanya ya. Dan diakui pihak pengelola kenaikan ini bukan mengambil keuntungan, namun pengelola hanya berusaha untuk menutup biaya yang dibutuhkan.

Kebangkitan Nasional menceritakan tentang lahirnya semangat persatuan dan harapan untuk masa depan bangsa. Dari semangat itulah, masyarakat mulai percaya bahwa dengan kebersamaan, pendidikan, dan kepedulian, Indonesia bisa terus tumbuh menjadi bangsa yang kuat. Hingga hari ini, semangat kebangkitan tetap relevan untuk terus bergerak maju, saling mendukung, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, pendengar, grup band The Massive ini resmi memperkenalkan logo baru setelah memutuskan melangkah sebagai band independen atau indie ya. Dimana logo ini menjadi penanda fase baru perjalanan The Massive yang diperkuat oleh Rian selaku vokal, Kiki gitar, Rama gitar, Ray bass, dan juga Y di drum. Dimana dalam peluncurannya, Rian The Massive menjelaskan logo ini mengusung simbol paper plane atau pesawat kertas ya, dan menurutnya proses menentukan logo baru ini juga berlangsung cukup panjang, karena bagi The Massive logo bukan sekedar identitas visual ya, namun juga doa dan juga karakter dari band. Dimana Rian The Massive mengatakan, The Massive telah beberapa kali mengganti identitas visual sejak awal karir mereka. Dan sebelum masuk label besar, band tersebut juga sempat menggunakan nama Massive sebelum akhirnya dirubah atau berubah menjadi The Massive dengan warna orange khas ya. Perubahan logo ini kembali dilakukan saat perilisan album kelima dengan penggunaan huruf kapital penuh. Dan langkah ini dilakukan untuk semakin memperkuat eksistensi mereka di industri musik Indonesia. Logo baru The Massive kini menghadirkan simbol pesawat kertas pada bagian desain hurufnya, di mana simbol ini dipilih karena dianggap mewakili perjalanan sederhana mereka yang bisa terbang jauh membawa mimpi besar ya. Dan tentunya selain memperkenalkan visual baru, The Massive juga merilis lagu terbaru berbahasa Inggris dengan judul On Our Own, yang mana lagu ini menjadi bagian dari langkah baru mereka sebagai band indie dengan semangat dan image yang lebih besar ya. Dan Rian The Massive mengungkapkan juga bahwa proses rekaman lagu terbaru The Massive dilakukan di Amerika Serikat, di mana mereka merekam 3 lagu di Burbank, California, yang berada tidak jauh dari Los Angeles ya. Tentunya image baru serta logo paper plane ini disisipkan atau disiapkan untuk menandai perjalanan baru The Massive dengan ambisi yang lebih besar. Dan mereka juga kabarnya tengah mempersiapkan album terbaru yang dijadwalkan rilis pada 2027. Wah, jadi gak sabar ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Jangan pesimis terhadap negeri ini. Jangan pesimis untuk masa depan Indonesia. Karena Muhammad Hatta pernah berkata, jatuh bangunnya negeri ini ditentukan oleh bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, maka Indonesia akan hanya sekedar gambar dan nama di peta.
1: Bangkit! Saatnya melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih kuat. Hari Kebangkitan Nasional merupakan pengingat bahwa semangat persatuan dan kepedulian adalah kekuatan besar bagi bangsa. Dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, mari terus menyalakan optimisme, menjaga generasi penerus, dan bersama membangun Indonesia yang maju dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit lebih kuat, bergerak lebih hebat untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, itu tadi satu lagu yang dibawakan oleh Arman Maulana dengan kamu ya. Ini satu lagu yang cukup fenomenal ya, di tahun sekitar 2000 berapa ya? 10, 11, 12, 13. Sekitar 2013 kayaknya ya, ini awal Coboy Junior ini booming ya. Jadi siapa yang gak kenal sama lagu ini ya, pasti udah hafal banget tuh. Iya, yeah, tapi yang jelas pendengar, untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu favorit ya, malam hari ini saya masih akan terus temani Anda dengan lagu-lagu spesial dan juga informasi menarik ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak lagu dari Glenn Fredly dengan Aku Cinta Padamu.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
2: Seorang pahlawan masa kini adalah seseorang yang mampu membangkitkan
3: kesadaran spiritual, patriotisme, juga nasionalisme untuk persatuan bangsa.
4: Itulah kebangkitan sejati.
0: Siapa kita?
3: Indonesia.
1: Apa ideologi kita?
3: Pancasila.
4: Apa kewajiban kita?
3: Bela negara.
4: NKRI.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Universitas Harapan Bangsa atau UHP Purwokerto terus memperkuat perkembangan akademik dengan membuka 3 program studi baru sebagai respon terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan industri global ya. Di mana Rektor UHP Purwokerto Dr. Yuristri Naili ini mengatakan penambahan program studi tersebut merupakan bagian dari transformasi kampus yang kini mulai beradaptasi dengan era digital dan juga kecerdasan buatan. Adapun 3 program studi baru yang dibuka yakni S1 Pariwisata, Bisnis Digital, serta Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Kehadiran prodi ini diharapkan dapat memperluas pilihan pendidikan sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja masa depan, pendengar. Di mana UHB yang sebelumnya dikenal sebagai kampus kesehatan kini telah berkembang menjadi universitas multidisiplin. Namun demikian bidang kesehatan tetap menjadi identitas utama dalam pengembangan kampus. Sementara itu, UHB juga tengah mengarah pada konsep World Class Entrepreneurship University, di mana UHB telah menjalin kolaborasi internasional dengan berbagai pihak dari Jepang, Thailand, hingga Malaysia. Selain itu, kampus juga tengah mengembangkan sejumlah startup sebagai bagian dari implementasi kewirausahaan digital, diantaranya Daniel Rovelisbok, kemudian Hong Kong Pharmavis, dan juga Retinexa. Tentunya inovasi yang dikembangkan juga menyentuh bidang kesehatan berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan AI untuk deteksi awal kondisi kesehatan mental yang terhubung dengan layanan psikolog dan juga farmasi. Selain pembukaan prodi baru, UHB juga terus memperkuat fasilitas pendukung perkuliahan lainnya termasuk gedung baru dan juga sarana modern lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya. Pendengar, ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Sudirman, Dr. Yudi Wibowo ini mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hantavirus karena penyakit ini bisa berkembang menjadi gangguan pernafasan berat dengan tingkat kematian yang cukup tinggi, pendengar. Di mana gejala awal penderita hantavirus ini umumnya berupa demam, sakit kepala, kemudian nyeri otot hingga mual dan muntah. Namun pada kondisi tertentu penyakit ini dapat berkembang menjadi lebih serius, di mana terdapat tipe hantavirus yang menyerang ginjal dan disertai gejala pendarahan serta gagal ginjal. Selain itu juga ada tipe hantavirus yang menyerang sistem pernafasan ataupun paru-paru, di mana case fatality rate atau tingkat kematian pada hantavirus ini dengan gejala pernafasan dapat mencapai 30-50%. Namun penularan hantavirus antar manusia ini sangat jarang terjadi, di mana penularan lebih banyak berasal dari paparan aerosol ekskreta tikus, ya. Kemudian kontak langsung dengan benda yang terkontaminasi maupun makanan yang tercemar oleh virus. Hingga kini belum ada obat khusus maupun vaksin untuk hantavirus dan penanganan medis yang diberikan ini juga masih bersifat suportif atau berdasarkan gejala yang muncul pada pasien. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus untuk menekan resiko penularan penyakit tersebut.

0: yang kita tebak. Merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Percayalah, saudara-saudara.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh pelajar Stovia di Batavia dengan tokoh penting seperti Dr. Sutomo. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal munculnya kesadaran nasional masyarakat Indonesia untuk bersatu dan memperjuangkan kemajuan bangsa. Sebelum masa itu, perjuangan melawan penjajahan masih bersifat kedaerahan. Setelah lahirnya Budi Utomo, mulai tumbuh semangat persatuan, pendidikan, dan organisasi modern yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Karena itulah, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengingat semangat persatuan, perjuangan, dan kebangkitan bangsa Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.

0: www.bank.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
3: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
4: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
5: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
6: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
7: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
2: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

0: Pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini. Namun sebelum kami turun dari udara, akan kami hadirkan santapan rohani Islam edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama Ahmad Husaini SAG dengan tema keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, marilah kita syukuri nikmat Allah pada hari ini yang sudah kita terima dan sudah kita rasakan baik dengan sadar atau tidak. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Rasul kita tercinta Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita kebaikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Purwokerto yang berbahagia, mengapa 10 hari pertama Dzulhijjah begitu hebat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min ayamin amalu salihu fiha ahabu ilallahi min hadhil ayam." Yakni ayyamul asyri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bi syai'in. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak. Tidak juga dengan jihad fisabilillah. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali lagi dengan membawa sesuatu pun, yaitu mati syahid. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Tirmidzi. Pendengar, renungkanlah hadis tersebut. Sholat sunnah, sedekah, zikir, dan puasa kita di 10 hari pertama Dzulhijjah nilainya di sisi Allah sama besar dengan pahala seorang mujahid yang mati syahid dalam peperangan. Inilah diskon besar-besaran pahala yang Allah berikan, yang Allah tawarkan kepada kita. Maka alangkah ruginya apabila kita tidak mengambil dan memaksimalkannya. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, salah seorang ulama bernama Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa keistimewaan 10 hari Dzulhijjah adalah karena di waktu inilah seluruh induk ibadah berkumpul, yaitu sholat, puasa, sedekah, haji, dan kurban. Hal ini tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjemput keberkahan di bulan Dzulhijjah ini? Yang pertama, memperbanyak zikir, tahlil, takbir, dan tahmid. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membasahi lisan kita dengan zikir mutlak di hari-hari tersebut. Adapun zikir muqayyad seperti takbiran mulai dibaca sejak subuh tanggal 9 hingga asar tanggal 13 Dzulhijjah. Yang kedua, berpuasa sunnah. Puasa sunnah bisa dilaksanakan sejak tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah dengan seksama. Atau bisa juga dengan full 9 hari. Atau bisa juga dengan puasa Daud atau puasa Senin Kemis. Akan tetapi diusahakan tidak meninggalkan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, karena pahalanya yang luar biasa, yaitu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, bertobat dari segala dosa dan khilaf. Mari bersihkan hati dari noda maksiat agar ibadah kita terasa ringan. Kemudian yang keempat, berkurban bagi siapapun yang memiliki kelapangan rizki. Siapkanlah kurban terbaik sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita kepada harta. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, disebutkan dalam kitab Lathaif Al-Ma'rif bahwa Said bin Jubair, seorang ulama tabi'in yang sangat soleh, setiap kali masuk tanggal 1 Dzulhijjah, beliau beribadah dengan sangat sungguh-sungguh. Sampai-sampai tidak ada orang yang mampu menandingi kekhusyukannya. Beliau berkata, "La tudfi'u surujakum layaliyal ashri." Janganlah kalian mematikan lampu-lampu ketika di malam-malam 10 hari pertama Dzulhijjah. Ini adalah perkataan kiasan yang maknanya agar kita menghidupkan malam-malam Dzulhijjah dengan banyak mengerjakan ibadah. Pendengar RRI Purwokerto yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz dan FM 98,6 MHz dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Kifni. Baik pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fayatma'alladhi fi qalbihi marad, maka akan menjadi tamaklah orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Surah Al-Ahzab ayat 32. Tamak adalah jenis penyakit yang menyeret seseorang ke dalam jurang kesesatan. Ia menjadikan seseorang suka melamunkan sesuatu yang sangat jauh dari jangkauannya dan terbuai oleh indahnya khayalan demi khayalan. Senang berangan-angan dan berandai-andai, tapi tak pernah melakukan usaha nyata. Pada prinsipnya, penyakit tamak adalah semakna dengan loba atau serakah. Selalu loba dan penuh ambisi busuk untuk menguasai segala yang diinginkan, tetapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas dirinya. Karena kemampuan yang sangat minim, jalan pintas untuk mewujudkan keinginannya sering menjadi sarana yang paling gampang untuk ditempuhnya, dan keinginan itu senantiasa meledak-ledak. Segala cara dihalalkan. Yang demikian sesungguhnya tidak sesuai dengan hati nurani manusia beradab. Orang yang tamak bagaikan seekor monyet yang menahan makanan di seluruh anggota badannya. Ketika mulutnya sudah penuh berisi, pipinya pun masih digelembungkan dengan pisang yang sudah masuk ke dalam mulut. Tangannya dipenuhi dengan pisang di kiri dan kanannya, demikian pun kedua kakinya. Maka akibat dari ketamakannya itu, monyet gagal mencapai tempat ketinggian di pohon. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini pendengar, Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama beliau Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Kifni, yang pada kesempatan pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai memetik hikmah kisah kurban Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dan untuk anda pendengar yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan tentunya atensi dengar anda. Kami tunggu di 0281 632 336, atau bisa juga melalui WA di 0811 2540 911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Iya, pendengar Pro 1, kisah kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam bukan sekedar sejarah tentang pengorbanan, tetapi pelajaran besar tentang iman, ketakwaan, dan keikhlasan kepada Allah. Di tengah ujian yang sangat berat, keduanya menunjukkan kepatuhan tanpa ragu dan keyakinan penuh terhadap perintah Allah. Dari kisah inilah umat Islam belajar tentang arti pengorbanan, kesabaran, serta pentingnya membangun hubungan yang kuat antara orang tua dan anak dalam nilai-nilai keimanan. Ya, baik pendengar Pro 1, saya akan langsung sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Yeah. Kabar sehat ya Ustaz?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Yeah, Ustaz. Kabar sehat ya Ustaz?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Yeah,
2: Ustaz. Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat barokah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Mohon maaf Pak Ustaz, barangkali volume radionya bisa sedikit dikecilkan Pak Ustaz agar tidak terlalu feedback ini nyun sewu. Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Baik Ustadz, dengan tema kita pagi hari ini Ustadz, memetik hikmah kisah kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nggih Ustadz? Ya, saya persilahkan Ustadz untuk memberikan mukadimahnya.
2: Tapi ini monitor HP saya, mohon maaf kurang bisa terdengar.
1: Iya.
0: Ya. Halo Pak Ustadz?
2: Ya, kursi.
0: Oke, monggo Pak Ustadz.
2: Ya.
0: Ya, silakan Ustadz buka dimahnya.
2: Bisa dimulai ya.
0: Iya, monggo, silakan. Monggo, monggo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin, pecinta religi pagi Dialog Interaktif, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui udara, melalui RRI Purwokerto dalam rangka watawa sobil haqi watawa sobil sober. Alhamdulillah, betapapun kita bersyukur dan ikut bergembira, Idul Adha kali ini insya Allah di Indonesia bersamaan dengan Saudi Arabia. Idul Adha insya Allah Rabu Wage 27 Mei 2026. Berarti insya Allah puasa Arafah kita bertepatan dengan wukuf di Arafah. Sebab antara hisab dan rukyat bertemu dalam kalender yang sama, hari Idul Adha yang sama, kita patut bersyukur dengan kesamaan ini. Tetapi apabila terjadi perbedaan, tetap kita bersyukur bersaudara walaupun kadang berbeda. Pada kesempatan kali ini, tidak lepas dari Idul Adha, kurban, ada figur yang tidak bisa kita lupakan, Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Ismail alaihi salam. Mari kita petik hikmahnya dari perjalanan diutusnya oleh Allah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Al-ayat. Mereka berkata, kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami, Al-Quran, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah menyebut Ibrahim wa Ismail, artinya apa? Satu yang harus kita ambil adalah jangan melupakan sejarah, tarikh. Sejarah yang ada dalam Al-Quran bukan fiktif, nyata, riil, ada. Nabi Ibrahim ada, Nabi Ismail ada, bukan dongeng, bukan fiktif. Maaf. Kalau cerita Superman itu dongeng, Batman itu dongeng, Unyil itu dongeng. Tetapi kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah sejarah nyata, bukan karangan, bukan rekayasa. Karena sejarah pun kadang-kadang juga direkayasa karena kepentingan. Misalnya, Raden Ajeng Kartini itu juga memakai jilbab. Tetapi orang Belanda menggambarkannya pakai sanggul. Jadi foto Raden Ajeng Kartini yang tersebar kita peringati 21 April, itu sebenarnya Raden Ajeng Kartini waktu mengaji kepada Kiai Soleh Darat itu menggunakan jilbab, menggunakan kerudung penutup rambut kepala. Nah, itulah sejarah. Artinya bahwa kita jangan suka melupakan sejarah. Sejarah bangsa Indonesia, sejarah peradaban, sejarah perseorangan, itu diambil hikmahnya. Berarti peristiwa kurban yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membuat syariat, menciptakan syariat, menentukan syariat atas bimbingan Allah. Kurban tidak lepas dari figur Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang dituangkan dalam sejarah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 136. Berarti apa yang harus kita ambil dari peristiwa kurbannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah jangan suka melupakan sejarah. Yang kedua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Surat Al-Ankabut ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi budullaha wattaquhu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu tauhid, menanamkan nilai-nilai la ilaha illallah. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak mengajarkan syirik, tidak mengajarkan menyembah kepada selain Allah, justru menegakkan tauhid. Wa Ibrahim idz qala liqaumihi budullaha wattaqu. Jadi hikmah dari kisah berkurbannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail adalah menanamkan nilai-nilai tauhid. Tidak ada satupun perintah, keteladanan, percontohan mengajak pada umatnya untuk syirik. Justru sebaliknya, menjauhkan sejauh-jauhnya dari syirik, menanamkan tauhid, la ilaha illallah. Itulah yang kita petik yang kedua. Yang pertama, jangan lupa sejarah. Yang kedua, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menanamkan tauhid, la ilaha illallah. Yang ketiga, surat Al-Ankabut ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaqu wa laya'lamannal kadhibin. Jadi yang imannya diuji oleh Allah itu tidak hanya umat saja, bahkan ujian para nabi lebih berat dari ujian umatnya. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah imannya benar-benar berakar, apakah imannya benar-benar kuat atau lemah. Jadi para nabi diuji oleh Allah imannya, bahkan lebih berat dari kita. Dan kita pun diuji oleh Allah dengan kemampuan kita, ukuran kita, takaran kita. Itu hikmah. Bisa dibayangkan ujian para nabi, ada yang dengan sakit, diusir oleh kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya yang tidak beriman. Bahkan dalam kisah banyak para nabi-nabi yang di luar 25 dibunuh oleh umatnya dengan zalim. Berarti pelajaran yang ketiga, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah diuji oleh Allah. Umatnya diuji oleh Allah. Apakah benar-benar beriman atau imannya pura-pura saja.
0: Ya.
2: Yang keempat, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diuji oleh Allah untuk melaksanakan kurban, penyembelihan. Dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin.
0: Iya.
2: Maka tatkala Nabi Ismail sudah beranjak dewasa dalam arti sudah bisa diperintah, sudah bisa membantu kerja, ma'ahu sa'ya. Qala Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, hai anakku Ismail, inni arafil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni, sesungguhnya aku asba'uka, suruh menyembelih kamu. Jadi dalam kisah tareh, Nabi Ibrahim mimpi berulang-ulang untuk menyembelih Nabi Ismail, asba'uka. Fangzur maza taro, bagaimana pendapatmu? Setelah mendengar ayahandanya Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim berkata, aku melihat dalam mimpiku untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Qala, Nabi Ismail menjawab, ya abatif'al, hai bapakku, kerjakan ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah.
0: Ya.
2: Jadi dua generasi ini memberikan keteladanan, melaksanakan perintah Allah dengan yakin tanpa ragu-ragu. Tetapi karena anak tetap dimintai pendapat oleh Nabi Ibrahim, fangdur madza taro, bagaimana pendapatmu? Aku disuruh oleh Allah dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Qala, Nabi Ismail menjawab, ya abatif'al, kerjakan ma tu'mar, apa yang Allah perintahkan kepadamu. Subhanallah. Dua generasi, generasi ayah Nabi Ibrahim, generasi muda, generasi anak Nabi Ismail, melaksanakan perintah Allah dengan yakin, mantap, iman, ikhlas, karena itu perintah Allah.
0: Yeah, baik.
2: Berkurban.
0: Yeah.
2: Baik. Bayangkan kalau itu dalam perasaan kita, menyembelih anak perintah Allah dilaksanakan. Karena apa? Melihatnya bukan anak disembelih, melihatnya itu perintah Allah. Itulah lalu diselamatkanlah Nabi Ismail, diganti dengan kibas, lalu disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah kurban.
0: Nggih, baik Ustaz.
2: Melaksanakan perintah Allah memperoleh kemuliaan dan pertolongan. Dengan demikian, empat nilai dulu yang kita ambil dari kurbannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Yang pertama, jangan melupakan sejarah. Yang kedua, menanamkan tauhid, la ilaha illallah. Yang ketiga, tidak dibiarkan orang yang ngaku beriman oleh Allah akan diuji kekuatan imannya sesuai dengan tarafnya masing-masing. Para nabi, ujian imannya lebih berat daripada umatnya. Sedang yang keempat, generasi ayah dan generasi anak sama-sama taat kepada perintah Allah. Anak siap untuk disembelih, bapak siap untuk menyembelih. Dua-duanya melaksanakan perintah Allah. Allah tidak membiarkan hambanya, utusannya yang taat. Digantilah Nabi Ismail dengan kibas
1: Yeah.
2: Domba,
1: yeah.
2: Kambing. Itulah kalau melaksanakan perintah Allah, Allah menolongnya dengan ganti yang lebih baik.
1: Ya, insya Allah.
2: Maka disyariatkan ya. Oleh Nabi Muhammad SAW berkurban.
1: Ya, baik, terima kasih
2: Inna
1: Ustaz.
2: Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
1: Ya.
2: Makatan para kaum muslimin, pendengar, pecinta religi pagi dialog interaktif, insya Allah Rabu 27 Mei Idul Adha didahului dengan puasa sunnah Arafah, didahului dengan memperbanyak amal soleh, diantaranya pada tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha. Tidak amal, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah kecuali kurban.
1: Yeah, baik.
2: Maka kita naik ke atas, teringat kurbannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oleh karena itu, syariat Islam melestarikan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di dalam kurban, yakni sebagai tanda syukur kepada Allah, tanda taat kepada Allah,

0: banyak yang berpartisipasi melalui kolom komentar. Oke, baik Ustadz, langsung saja saya bacakan dari...
1: Iya, baik. Kita sambil menunggu ya, Putri, untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami. Sekali lagi bisa bergabung di 632336 atau di 08 11 24 09 11. Baik Pak Ustadz.
2: Tidak bisa menangkap suara.
1: Iya, tapi ini bisa mendengar suara saya Pak
2: Ustadz?
1: Iya, baik. Baik, ini sepertinya masih ada sedikit kendala ya Putri ya. Kita akan...
2: HP saya tidak bisa menangkap suara dari RRI.
1: Iya.
2: Ini mau dibantu dengan monitor.
1: Oh, siap-siap Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Baik, pendengar Pro 1, sekali lagi kami persilahkan untuk Anda ingin bergabung dengan tema memetik hikmah kisah kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di kesempatan kali ini.
1: Baik, kita terima dulu ya Pak Ustadz, itu akan kita tampung dulu. Assalamualaikum.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Halo. Ya, Assalamualaikum. Halo, dari siapa di mana? Iya, halo, dari siapa di mana ini?
3: Kok suaranya enggak ini ya?
1: Iya, halo.
3: Entar aja.
1: Iya, baik. Bisa dicoba kembali ya yang mau bergabung di 632336. Pak Ustadz, sudah bisa mendengar suara kami, Pak Ustadz? Iya, baik. Ini sepertinya masih...
2: Iya, dibantu monitor HP sebelah.
1: Ya. Oh iya, sudah. Kalau begitu kita baca dulu nih Pak Ustadz. Ini atensi yang sudah masuk, kita baca lewat WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, sebetulnya yang...
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Ustadz, sebetulnya yang melatar belakangi adanya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Nabi Ismail, dan apakah dampak dan juga hikmahnya pada umat manusia pada umumnya dan khususnya Pak Ustadz? Terima kasih dari hamba Allah di Purwakarta.
2: Langsung jawab ya.
1: Iya, monggo silakan Pak Ustadz.
0: Jawab saja Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Cinta garis besarnya dibagi dua. Cinta kepada khalik dan cinta kepada makhluk. Nabi Ibrahim lama belum punya putra. Dikaruniai putra Nabi Ismail sebagai manusia biasa, tentu ada rasa cinta. Apakah cintanya kepada Allah itu dikalahkan cintanya kepada anaknya? Padahal kurban itu sebagai ujian, ujian cinta Nabi Ibrahim kepada Allah dan cinta Nabi Ibrahim kepada anak. Ujiannya berat, diperintah menyembelih anak. Tapi lihatlah yang memerintahkan Allah. Maka Nabi Ibrahim lulus cintanya kepada Allah lebih berat, lebih kuat dibanding cintanya kepada anaknya. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, cinta kita kepada Allah jangan dikalahkan oleh cinta kita kepada makhluk, kepada anak. Boleh kita mencintai anak karena Allah. Cintai anak mencari ridho Allah. Cintai anak sebagai investasi amal soleh. Jadi cinta kepada Allah Nabi Ibrahim lebih kuat dibanding cinta kepada makhluk yaitu anaknya Nabi Ismail. Maka perintah berkorban oleh Nabi Ibrahim dilaksanakan. Kenapa? Cintanya kepada Allah lebih kuat dibanding cintanya kepada Nabi Ismail, anaknya, darah dagingnya, DNA-nya. Berarti kita ada pelajaran. Apakah cinta

0: kita kepada Allah lebih kuat dibanding cinta kita kepada harta kita. Maka orang-orang yang diberi harta, kekayaan, rizki oleh Allah, cintanya kepada Allah itu dibuktikan dengan berkurban. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hibah, ada kurban, ada akikah sebagai bentuk ujian kita kepada harta kita, apakah lebih kuat cintanya dibanding kepada Allah. Maka ten kirang langkung, semoga sedikit tambahan.
1: Yeah, baik, terima kasih Ustadz. Dan saya bacakan kembali Ustadz pertanyaan dari pendengar melalui WhatsApp dari Bapak Anto di Banyumas. Assalamualaikum Ustadz. Yeah, izin bertanya. Seandainya
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Yeah, seandainya ada seseorang meminta daging kurban dengan mengatasnamakan masyarakat atau warga, namun ketika daging itu sudah diterima, namun tidak diberikan kepada warga atau masyarakat, malah dikonsumsi sendiri. Apa hukumnya dengan cara seperti itu? Apa termasuk haram atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Monggo silahkan Ustadz.
0: Matur nuwun. Di tengah-tengah orang berbuat baik, ada saja yang mengambil kesempatan untuk berbuat tidak baik. Menggunakan istilahnya tameng atas nama masyarakat. Setelah diberi oleh panitia kurban, ternyata daging kurban yang dititipkan kepada yang mengatasnamakan itu tidak sampai kepada yang diatasnamai. Itulah namanya khianat, zolim. Menggunakan nama orang banyak, ternyata untuk kepentingan pribadinya sendiri. Berarti seolah-olah mengorbankan kepentingan orang banyak, kemudian mengutamakan dan memenangkan kepentingan diri sendiri, inilah barangkali yang disebut dengan perbuatan zalim. Maka tentu kalau sudah demikian, dia memakan daging yang haram untuk dirinya, walaupun daging itu daging kurban. Masyarakat yang dicatatnya, dilaporkannya ada 10, tidak ada satupun yang sampai ke 10 orang itu, malah hanya menumpuk di rumahnya sendiri, maka 10 bagian ini haram hukumnya. Karena apa? Zolim mengatasnamakan orang, tapi tidak sampai kepada yang diatasnamai. Maka dengan demikian dia seolah-olah menelan bara api bentuknya sate dan gulai.
1: Yeah,
0: pekaten kirang langkung, mari kita berjujur-jujur, berlatih-latih. Jangan menggunakan atas nama, ternyata tidak sampai kepada yang diatasnamai. Itu namanya perbuatan khianat dan zolim.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan kita coba kita coba angkat telepon lagi di 632336.
2: Iya, ini terputus Putri, mungkin nanti bisa dicoba lagi ya. Untuk ada pendengar yang ingin ikut kembali bergabung, silakan bisa bergabung di 632336. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dari siapa, di mana ini?
3: Dari Pak Puji Kebumen.
2: Pak Puji, monggo.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin bertanya, ada waktu itu pada waktu
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: oleh ayahnya itu diantar usia berapa tahun? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz bisa menerima, Pak Ustadz?
0: Diperjelas, mohon dibantu.
2: Iya, tadi...
0: Diperjelas, mohon dibantu.
2: Iya, baik. Tadi inti pertanyaannya adalah usia berapa Nabi Ismail ini disembelih nih, Pak Ustadz?
0: Di dalam surat As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bekerja bersamanya. Jadi kira-kira itu anak sudah bisa memikul beban, sudah bisa mencangkul, bisa menggembala, jadi sudah siap bekerja. Artinya berarti anak itu remaja, remaja umur, wallahu'alam, saya tidak bisa menentukan karena Al-Quran hanya menjelaskan falamma balahu ma'ahu sa'ya. Sa'ya itu bisa diajak kerja, bisa diperintah, ngambil air, menggembala kambing, mencangkul, mengairi tanaman. Berarti anak itu sudah beranjak besar. Ya, kira-kira mungkin anak diperintah bisa kerja dengan orang tuanya ya baligh lah, sebelum baligh kira-kira 15 tahunan kira-kira. Demikian, matur nuwun.
2: Nggih, baik.
0: Jadi ukurannya adalah Nabi Ismail sudah bisa diperintah kerja, menggembala, mencangkul, menanam, ngangkat barang. Berarti kira-kira kok umurnya ya sekitar beranjak remaja ya 15 tahunan kira-kira. Mekaten kirang langkung, matur nuwun.
2: Nggih, baik. Matur nuwun Ustaz. Kemudian ini saya bacakan melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto dari @marhamahrosadi9529. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana di zaman sekarang cara mendidik anak yang seperti...
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Nggih, di zaman sekarang cara mendidik anak yang seperti Nabi Ismail itu sangat susah, setidaknya menjadi anak yang soleh. Monggo Ustaz.
0: Baik. Yang pertama, tanamkan nilai keimanan. Sebab Luqman menasehati putranya, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Artinya apa? Keimanan. Jadi anak itu dikenalkan sebagai makhluk, ada yang menciptakan alam semesta, ada yang berkuasa. Manusia hidup tidak hanya di dunia, tapi besok juga di akhirat. Besok Allah akan minta pertanggungjawaban selama hidup di dunia itu. Jadi tanamkanlah nilai-nilai agama, nilai-nilai keimanan sedini mungkin. Kalau orang tua tidak bisa menanamkan sendiri, ya minta tolong kepada seseorang atau lembaga. Maka ada TPQ, ada pesantren, ada sekolah yang nuansa agama, dikenalkan kepada ustadz, dititipkan kepada ustadz. Itu satu bentuk tanggung jawab menanamkan nilai keimanan sedini mungkin. Kata Profesor Dr. Zakiat Darajat, agama orang tua tumbuh dari agama masa mudanya. Agama masa muda tumbuh dari agama masa kecilnya. Oleh karena itu, tanamkan nilai-nilai agama sedini mungkin. seraya orang tua berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah ikhtiar mendidik dibarengi dengan doa, diikuti dengan keteladanan. Jadi kalau kita ingin punya anak-anak yang soleh, ya orang tuanya seberapapun ingin jadi orang soleh. Mekaten gerang langkung, tanamkan nilai agama, doakan agar anak jadi anak yang soleh, berikan keteladanan, dan biasakan hidup sesuai dengan agama. Karena kebiasaan itu membentuk watak. Pekatan kirang langkung, semoga bermanfaat. Padahal ujian para nabi, Nabi Nuh anaknya tidak taat, Nabi Adam tidak semuanya anaknya taat, istri Nabi Lut tidak taat. Nah, gitu. Jadi tetap berusaha, tetapi berdoa, kemudian tawakal kepada Allah. Mekaten kirang langkung, matur nuwun.
2: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Barangkali satu pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Ini kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, mempelajari masalah ketauhidan bicara perintah dan juga larangan di bulan yang dicintai Allah ini, jika berkurban di atas namakan kepala keluarga saja atau semua sohibul kurban sekeluarga, Pak Ustadz, karena hanya ada satu ekor saja. Terima kasih, mohon pencerahannya.
0: Alhamdulillah. Bila dilihat dari satu kambing satu orang, satu sapi tujuh orang, bisa tujuh orang itu keluarga semuanya, bisa tujuh orang ini tujuh orang yang bersepakat. Prinsip berkurban itu ukurannya satu orang, satu kambing, satu sapi, kerbau, unta, tujuh orang. Bagaimana Ustaz, saya kumpulkan ada ayam jumlahnya 50. Saya korbankan semua Idul Adha, tidak sah. Karena minimal itu kambing. Maksimalnya unta, sapi, kerbo. Jadi ayam walaupun 50 ekor tidak sah untuk berkorban. Bagaimana caranya? Jual 50 ekor ayam untuk membeli 1 ekor kambing. Mekaten kirang langkung, adapun ahli itu barokah. Tidak berarti satu orang satu keluarga jumlahnya 7 kambing satu. Kalau syaratnya satu kambing satu orang memberkahi keluarganya. Dan jangan ada pengertian korban itu cuma satu kali seumur hidup. Ini tidak ada dasarnya. Rasulullah berkorban tidak hanya satu kali. Jadi jangan berfatwa kalau korban itu satu kali seumur hidup, itu haji namanya. Tapi kalau kurban sepanjang Allah memberi rizki, tidak ada amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah yang paling disukai oleh Allah lebih dari kurban. Jadi kurban itu amal yang sangat dicintai oleh Allah pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Pekatan kirang langkung, jadi fikihnya satu kambing satu orang, satu sapi tujuh orang, memberkahi keluarganya. Pekatan kirang langkung.
1: Yeah,
0: selamat bye. Menyongsong dan menyukseskan Idul Adha Rabu Wage 27 Mei 2026. Mari setelah sama hari rayanya kita syiarkan bersama-sama. Dengan cara apa? Puasa Arafah sehari sebelum Idul Adha, ada yang puasa Tarwiyah sebelum puasa Arafah, pada Idul Adha yang utama itu menyembelih hewan kurban, diteruskan pada hari Tasyrik. Semoga ada fungsi hablum minallah dan hablum minannas. Ada fungsi iman takwa kepada Allah, ada fungsi sosial masyarakat. Pekatan kirang langkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1, sayang sekali kajian Mutiara Pagi harus kita sudahi sampai di sini saja untuk edisi kali ini. Dan Anda bisa simak kembali kajian Mutiara Pagi setiap hari pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya haturkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam kajian Mutiara Pagi edisi Memetik Hikmah Kisah Kurban Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk edisi 21 Mei 2026. Ya, dan juga saya aturkan banyak terima kasih untuk Ustadz kita yang sudah memberikan kajian kita untuk pagi hari ini bersama Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni.
2: Baik, dan pendengar, akhirnya saya Citra dan juga Putri pamit dari dialog interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantur, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi, selamat pagi. Jelang Idul Adha, tim kesehatan hewan dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara melakukan pemeriksaan hewan kurban. Puluhan pengendara ojek online Banyumas menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Bupati Banyumas. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Kamis 21 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan rubrik Gema Piala Dunia 2026 dan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Putri Diana
1: dan saya Citra Aditya. Pendengar, jelang Idul Adha, tim kesehatan hewan dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara melakukan pemeriksaan hewan kurban di pasar hewan Petambakan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan dan kelayakan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
2: Tim kesehatan hewan dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara melakukan pemeriksaan sapi kurban di Pasar Hewan Petambakan. Pemeriksaan hewan kurban, khususnya sapi di Pasar Hewan Petambakan Banjarnegara ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya sapi yang terjangkit penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta penyakit LSD yang dikenal masyarakat dengan istilah penyakit lato-lato. Apalagi menjelang Idul Adha, banyak ternak sapi dari luar daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Banjarnegara untuk diperjualbelikan. Dokter hewan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Heri Subroto mengatakan, dalam pemeriksaan tersebut, petugas masih menemukan sejumlah sapi yang belum memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Selain usianya yang belum cukup umur, petugas juga mendapati ternak yang mengalami luka dan gangguan kesehatan. Petugas pun langsung memberikan penanganan berupa pemberian vitamin dan pengobatan terhadap ternak sapi yang mengalami luka agar kondisinya kembali sehat.
3: Ini kita melaksanakan pemeriksaan untuk sapi-sapi yang merupakan calon kurban dengan harapan bahwa nantinya ketika dia dibawa ke lokasi atau kepada konsumen, dia sudah dalam kondisi yang benar-benar status kesehatannya aman.
4: Dan hari ini ditemukan sapi yang belum layak, Pak?
3: Alhamdulillah, selama hari ini kita temukan semuanya layak. Cuman memang ada beberapa yang luka karena transportasi. Seperti tadi kita lihat, dia ada luka-luka di kaki, kemudian di dadanya, kemudian kita kasih luka.
4: Dan tadi juga ada yang belum cukup umur ya, Pak?
3: Iya, ada yang masih muda memang. Nah, harapan kami untuk yang muda-muda tidak digunakan untuk korban dulu karena memang belum memenuhi syarat.
2: Selain melakukan pemeriksaan fisik, petugas juga memberikan edukasi kepada pedagang dan peternak agar menjaga kebersihan kandang serta memperhatikan pakan dan kesehatan sapinya. Petugas menghimbau agar sapi yang belum cukup umur tidak dipaksa dijual sebagai hewan kurban, melainkan dipelihara terlebih dahulu hingga memenuhi syarat untuk kurban.
3: Untuk para konsumen yang akan beli hewan kurban, kami berharap bahwa pastikan bahwa ternak yang akan dibeli benar-benar sehat dan dilengkapi dengan surat kesehatan hewan yang ditandatangani oleh para medis kesehatan hewan atau dokter hewan, dengan harapan bahwa nanti ketika dia digunakan sebagai hewan kurban, maka baik hewannya maupun dagingnya nanti dalam kondisi yang aman, sehat.
2: Masyarakat juga dihimbau untuk lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan kondisi ternak dalam keadaan sehat dan telah memenuhi syarat usia. Pemeriksaan hewan kurban akan terus dilakukan hingga menjelang Hari Raya Idul Adha untuk menjamin keamanan dan kelayakan hewan kurban yang diperjualbelikan di pasar hewan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, puluhan pengendara ojek online Banyumas menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Bupati Banyumas. Para pengemudi mengusung 4 tuntutan nasional, yakni kenaikan tarif roda 2, regulasi layanan makanan dan barang, dan ketentuan tarif bersih aplikasi. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
5: Puluhan pengendara ojek online menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Bupati Banyumas pada Rabu 20 Mei 2026 siang hari. Aksi ini merupakan bagian dari gerakan serentak yang dilakukan di 16 daerah di Indonesia. Dalam aksi itu, para pengemudi mengusung 4 tuntutan nasional, yakni kenaikan tarif roda 2, regulasi layanan makanan dan barang, ketentuan tarif bersih aplikasi sistem kerja, serta pembentukan undang-undang transportasi online. Selain itu, mereka juga menyuarakan tuntutan lokal berupa penghapusan opsen pajak. Sebelum berorasi di depan kantor Bupati Banyumas, para pengemudi melakukan pawai di sekitar jalanan Purwokerto. Aksi penyampaian aspirasi ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Ketua Umum Driver Online Banyumas Kompak atau Dobrak, Anggoro Rino mengatakan para driver online saat ini merasa terbebani dengan berbagai potongan dari aplikator yang dinilai memberatkan penghasilan pengemudi. Menurutnya selain potongan sebesar 20%, para pengemudi juga dikenakan biaya platform fee, biaya aplikasi, hingga biaya berlangganan fitur tertentu agar tetap mendapatkan pesanan.
6: Driver online Banyumas Raya itu bersama FDTOI, Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia, mengusung 4 tuntutan nasional. Dalam FDTOI itu ada 16 daerah yang sekarang sedang melakukan aksi di daerah masing-masing. 4 tuntutan nasional yaitu pertama kenaikan tarif untuk roda 2. Kemudian yang kedua regulasi makanan dan barang. Yang ketiga ketentuan tarif bersih di ASK. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Transportasi Online Indonesia. Kemudian untuk tuntutan lokalnya adalah penghapusan opsen pajak.
5: Yang menambahkan tuntutan utama para driver adalah hadirnya Undang-Undang Transportasi Online sebagai payung hukum yang lebih kuat dibandingkan regulasi yang ada saat ini. Dalam aksi tersebut, para pengemudi juga menggambarkan besaran pendapatan yang diterima setelah dipotong aplikator. Dari tarif perjalanan roda 2 sebesar Rp15.000, driver hanya menerima sekitar Rp10.000. Sementara untuk roda 4, pengemudi menerima sekitar Rp12.000. Dambara Sakti melaporkan.
1: Pendengar, BPBD Banyumas memprediksi dampak musim kemarau tahun ini tidak akan terlalu signifikan. Hal ini karena sebagian besar desa di wilayah Banyumas sudah memiliki sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Berikut laporan Ilham Ramdhani.
7: BPBD Banyumas memprediksi dampak musim kemarau tahun ini tidak akan terlalu signifikan. Hal ini karena sebagian besar desa di wilayah Banyumas sudah memiliki sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Staf BPBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudiono, menilai keberadaan sumur bor cukup membantu mengurangi risiko kekeringan yang sebelumnya sering terjadi di sejumlah wilayah. Meski begitu, BPBD tetap melakukan pemantauan dan kesiapsiagaan. BPBD mencatat ada sekitar 19 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau. Di antaranya, Gumelar, Lumbir, Wangon, Pakuncen, hingga Sumbiuh dan Kemeranjen. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menyiapkan program dropping air bersih apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Penyaluran bantuan nantinya dilakukan berdasarkan permohonan dan pemerintahan desa terdampak. Selain kekeringan, BPBD juga mewaspadai potensi kebakaran hutan selama musim kemarau. Koordinasi dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, dan relawan terus dilakukan untuk penanganan cepat jika terjadi kebakaran. Masyarakat juga diimbau untuk lebih bijak dan efisien dalam menggunakan air selama musim kemarau berlangsung.
8: Kalau untuk dampak musim kemarau pada tahun ini untuk wilayah Kabupaten Banyumas itu tidak begitu signifikan karena mereka yang berada di desa-desa, pemerintah desa itu sudah banyak yang istilahnya punya sumur bor tersendiri. Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapkan untuk dropping air bersih melalui permohonan dropping air bersih desa-desa. Yang jelas mereka harus efisien terhadap penggunaan air, apalagi saat ini musim kemarau agak panjang diperkirakan oleh BMKG.
7: Dengan kesiapsiagaan yang telah dilakukan, BPBD Banyumas berharap dampak musim kemarau tahun ini dapat diminimalisir. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada, serta bijak menggunakan air agar kebutuhan sehari-hari tetap tercukupi selama musim kemarau berlangsung. Ilham Ramdhani melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penguatan kualitas data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN Kabupaten Purbalingga tahun 2026. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A Purbalingga menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka penguatan kualitas data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN Kabupaten Purbalingga tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Dipokusumo serta dihadiri oleh para camat, kepala desa atau lurah, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan TKSK, operator 6NG desa, kelurahan, serta perwakilan organisasi perangkat daerah OPD terkait. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Muhammad Faturrahman, menegaskan bahwa keakuratan data merupakan kunci utama dalam penyaluran bantuan yang berkeadilan. Faturrahman tidak menampik bahwa selama ini pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang masalah utamanya kerap berakar pada ketepatan sasaran yang belum sesuai harapan. Dampak dari ketidakakuratan data ini dijelaskan Faturrahman tercermin dari langkah tegas Kementerian Sosial Kemensos berdasarkan data DTSN 2025, tercatat sekitar 11 juta warga Indonesia dinilai sudah tidak layak menerima bantuan sosial, namun tetap mendapatkan bantuan. Alhasil, pada awal Februari lalu, jutaan data tersebut resmi dinonaktifkan dan sempat memicu keramaian di tengah masyarakat. Berkaca dari fenomena tersebut, lanjut Faturrahman, rapat koordinasi ini digelar sebagai langkah strategis untuk membenahi data kemiskinan di Purbalingga.
2: Seringkali dihadapkan bagi warga yang miskin yang terlewat, tapi juga sebaliknya atau warga yang mampu justru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Adapun secara khusus tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama sinkronisasi dan validasi untuk memastikan proses pemutakhiran data di tingkat desa kelurahan ini berjalan selaras dengan standar data nasional. Integrasi lintas sektor ini untuk menghilangkan ego sektoral agar pemanfaatan data dapat diakses dan diperkaya oleh berbagai dinas terkait.
1: Melalui penguatan DTSN ini, Faturrahman menambahkan Pemkab Purbalingga berharap ke depan tidak ada lagi warga miskin yang haknya terabaikan dan seluruh program pengentasan kemiskinan dapat tereksekusi secara tepat sasaran. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Cilacap mengumumkan para juara Krenova Kabupaten Cilacap 2026. Berbagai inovasi kreatif dan aplikatif dari beragam bidang ditampilkan. Pemkab Cilacap akan mendorong inovasi tersebut untuk dipatenkan. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas masyarakat melalui ajang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat atau Krenova serta Riset Unggulan Daerah atau RUD tahun 2026. Beragam karya inovatif dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum mendapat penghargaan dalam acara yang digelar di Aula Bapeda Cilacap pada Selasa lalu. Pada kategori pelajar, juara pertama diraih SMP Islam Al-Azhar 15 Cilacap melalui inovasi Musarefa Rich VCO, yakni pengolahan minyak kelapa berbahan alami. Disusul SMK Negeri 1 Kabupaten dengan sistem pemilah sampah otomatis berbasis AI dan Internet of Things. Serta juara ketiga ada SMA Negeri 1 Maos dengan inovasi Moka atau alat pendeteksi nyamuk penyebab demam berdarah. Sementara pada kategori masyarakat umum, juara pertama diraih tim Universitas Komputama Cilacap melalui pemanfaatan limbah klobot jagung menjadi produk souvenir bernilai ekonomis. Juara kedua yakni inovasi energi terbarukan berbasis tenaga surya dan angin karya mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Sedangkan juara ketiga yakni inovasi tempat sampah pencacah sebagai solusi pengolahan sampah berbasis ekonomi sirkular. Selain itu, penghargaan riset unggulan daerah diberikan kepada penelitian pengembangan UMKM olahan pisang di Kecamatan Sidarja melalui optimalisasi teknologi pengasapan untuk meningkatkan kualitas produk. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, menegaskan bahwa hasil dari berbagai karya inovatif tersebut diharapkan mampu menjadi solusi nyata yang dapat menggerakkan laju pembangunan di Cilacap. Karena itu, ia mendorong agar inovasi yang muncul tidak berhenti setelah kompetisi selesai, melainkan harus mendapatkan pembinaan dan pendampingan lanjutan. Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan melalui fasilitas hak paten dan hak kekayaan intelektual atau HAKI bagi karya-karya inovatif.
4: Kami sangat menyadari bukan hanya sekedar lomba ya, tapi outputnya bahkan outcome-nya ini akan luar biasa ke pemerintah daerah. Sebetulnya pasti ada yang bisa dicapai, bisa ada yang diperoleh untuk meng menggerakkan laju pembangunan di Cilacap. Oleh karenanya saya mendorong Kepala Pemuda untuk lomba Krenova maupun RUD ini bukan sekedar lip service atau seremonial, tetapi setelah ini pun masih ada pembinaan lebih lanjut. Itu tadi diberikannya hak paten, hak itu merupakan hal yang sangat membanggakan, tidak hanya bagi pemenang lomba, tetapi bagi seluruh masyarakat di Kabupaten. Tentu saya tetap berpesan bahwa menang lomba hari ini bukan segalanya. Oleh karenanya mereka harus terus melakukan inovasi, harus terus berkreatif, gitu. Karena tantangan ke depan tentu jauh lebih besar.
3: Sementara itu, Kepala Bapeda Kabupaten Cilacap, Imam Jauhari, mengatakan jika antusiasme masyarakat dalam ajang Krenova tahun ini terbilang cukup tinggi, di mana pada kategori pelajar, tingkat SMP dan SMA sederajat, tercatat sebanyak 52 proposal inovasi diajukan. Sementara pada kategori masyarakat umum, ada sebanyak 54 proposal turut bersaing menampilkan berbagai gagasan dan solusi. Untuk menentukan karya terbaik, seluruh peserta harus melalui tahapan seleksi yang cukup ketat, mulai dari administrasi, penilaian substansi, hingga paparan 6 besar finalis di hadapan dewan juri yang berasal dari akademisi dan praktisi. Pemerintah berharap berbagai inovasi yang lahir tidak terhenti sebagai karya lomba, tetapi dapat terus dikembangkan dan ditetapkan untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendekar Bakas Bangpol menilai semangat Hari Kebangkitan Nasional itu terus diimplementasikan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital saat ini. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
5: Momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai tidak sekedar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan harus dimaknai sebagai refleksi untuk meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Poldagri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Banyumas Setio Adi Nugroho. Setio mengatakan bahwa semangat Hari Kebangkitan Nasional perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui sikap saling bermanfaat dan menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan sebaik-baiknya. Menurut Setio, setiap individu memiliki peran masing-masing untuk menciptakan dampak positif, baik bagi lingkungan sekitar maupun masyarakat luas. Nilai kebangkitan nasional menurutnya harus diwujudkan dalam tindak nyata yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi.
6: Memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini tidak hanya suatu simbol, tidak hanya seremonial, tapi kita bisa merefleksikan diri masing-masing individu untuk berbuat lebih baik. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk sekitar, dan bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Siapa berbuat apa, siapa bermanfaat untuk apa, dan harus bisa mengimplementasikan kebaikan itu secara luas. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain.
5: Setio juga menekankan pentingnya menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda, terutama di tengah perkembangan era digital yang semakin terbuka. Ia juga menyebut generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan yang harus memiliki kemampuan memilah informasi secara bijak. Setio menilai tantangan terbesar dalam menjaga persatuan bangsa saat ini terletak pada kemampuan masyarakat dalam menyikapi keberagaman secara dewasa. Menurutnya, keberagaman merupakan kekuatan bangsa Indonesia, namun perlu diimbangi dengan sikap bijak terutama di ruang digital. Setio mengingatkan bahwa setiap unggahan di media sosial dapat memberikan dampak luas sehingga masyarakat, khususnya para pengguna media sosial, diminta lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi maupun pendapat.
6: Kita harus memahami bagaimana perjuangan para pendahulu kita itu tidak mudah mencapai kemerdekaan, dan tentunya di Hari Kebangkitan Nasional ini kita harus lebih meningkatkan rasa syukur kita sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka, bisa mudah mengakses pendidikan, mudah mengakses fasilitas umum.
5: Setio juga mengajak masyarakat Banyumas agar menjadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum meningkatkan rasa syukur atas kemerdekaan dan pembangunan yang telah dirasakan saat ini. Bahkan ia menegaskan kontribusi terhadap bangsa dapat dilakukan dari berbagai profesi dan bidang pekerjaan selama dijalankan dengan amanah dan penuh tanggung jawab. Vinta Nurfauzia melaporkan.
7: Dari seluruh Akhirnya, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Dengar nama Pele hingga kini masih dikenang sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Legenda asal Brasil itu mencatat sejarah lewat 3 gelar Piala Dunia. Berikut kita ikuti rubrik Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
8: Nama Pele menjadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Pemilik nama lengkap Edson Arantes do Nascimento itu dikenal sebagai pemain yang membawa Brasil berjaya di pentas dunia sekaligus mengubah sepak bola menjadi tontonan yang memikat jutaan orang. Lahir di Brasil pada 23 Oktober 1940, Pelé mulai dikenal dunia sejak usia muda. Kemampuannya dalam menggiring bola, mencetak gol, hingga membaca permainan membuatnya tak butuh waktu lama untuk menjadi seorang bintang. Dibesarkan klub Brasil Santos, Pelé menorehkan banyak prestasi yang sulit ditandingi pemain lain bersama tim Samba. Di ajang Piala Dunia, Pelé mencatat sejarah sebagai satu-satunya pemain yang mampu meraih 3 gelar juara dunia. Ia membawa Brasil menjuarai Piala Dunia edisi 1958, 1962, dan 1970. Rekam jejak menterengnya itulah yang membuat Pelé dijuluki Orei alias Sang Raja. Pada Piala Dunia 1958 di Swedia, Pele yang kala itu baru berusia 17 tahun tampil luar biasa. Ia mencetak total 6 gol. 2 gol diantaranya dibukukan di partai final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia dengan skor telak 5-2. Keberhasilan itu lantas membuat Pele menyandang status sebagai juara Piala Dunia termuda, rekor yang masih bertahan sampai saat ini. 4 tahun kemudian, Pele kembali membawa Brasil menjadi juara pada Piala Dunia 1962 di Chile. Namun cedera membuatnya hanya bisa bermain dalam 2 pertandingan bersama Selecao. Meski demikian, Pelé turut memberikan sumbangsi 1 gol dalam perjalanan timnas Brasil mempertahankan gelar. Puncak karir Pelé di Piala Dunia terjadi pada tahun 1970 di Meksiko. Bersama generasi emas Brasil, Pelé tampil memukau dan mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-1 tim Samba atas Italia di partai final. Gelar itu sekaligus memastikan Brasil menjadi negara pertama yang meraih 3 trofi Piala Dunia. Sepanjang karirnya bersama timnas Brasil, Pelé memiliki 92 caps dengan torehan 77 gol. 12 gol diantaranya ia bukukan dalam 14 pertandingan bersama timnas Brasil di Piala Dunia. Sementara di level klub, Pelé hanya membela 2 tim, yaitu Santos FC dan New York Cosmos, sebelum gantung sepatu pada tahun 1977. Rekam jejak Pelé lebih dari sekedar angka. Sang Raja dikenang sebagai simbol keindahan sepak bola dan inspirasi bagi banyak generasi pemain di seluruh dunia. Pelé meninggal dunia pada tahun 2022 di usia 82 tahun karena masalah kesehatan. Meski sosoknya kini telah tiada, namanya tetap hidup sebagai legenda yang mengukir sejarah besar di panggung sepak bola dunia.
7: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
0: Baik, pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk meningkatkan semangat persatuan bangsa serta menghadapi berbagai tantangan zaman. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut yang ditulis dan disampaikan oleh Yanuar Adi.
9: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi momentum penting untuk kembali mengingat semangat persatuan bangsa. Sejarah mencatat bahwa kebangkitan nasional lahir dari kesadaran untuk maju bersama sebagai bangsa Indonesia. Semangat itu tetap relevan di tengah berbagai tantangan zaman saat ini. Pertanyaannya, apakah semangat kebangkitan itu masih benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat sekarang? Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya sekedar momentum peringatan seremonial. Momentum ini seharusnya menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa membutuhkan kerjasama semua pihak. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga nilai persatuan dan semangat perubahan. Kita kita mendorong anak muda untuk aktif berkarya dan berkontribusi bagi bangsa. Di era digital saat ini, tantangan kebangkitan nasional juga semakin berbeda. Arus informasi yang begitu cepat seringkali memicu perpecahan dan konflik di masyarakat. Karena itu, semangat persatuan harus terus diperkuat melalui sikap saling menghargai. Kita berharap masyarakat semakin bijak dalam menggunakan media sosial dan menyaring informasi. Kebangkitan nasional juga harus dimaknai sebagai semangat meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu menciptakan generasi cerdas dan berkarakter. Pendidikan menjadi pondasi utama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Kita mendukung upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Selain pendidikan, semangat kebangkitan juga berkaitan dengan kemandirian ekonomi masyarakat, pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga pekerja lokal harus terus didukung agar mampu berkembang. Ketahanan ekonomi menjadi bagian penting dalam menjaga kekuatan bangsa. Kita mengapresiasi masyarakat yang terus bertahan dan berinovasi di tengah tantangan ekonomi. Nilai gotong royong yang menjadi ciri bangsa Indonesia juga perlu terus dijaga. Kebangkitan nasional tidak akan terwujud jika masyarakat berjalan sendiri-sendiri. Kepedulian sosial dan semangat membantu sesama harus terus menjadi budaya bersama. Kita mendorong agar nilai kebersamaan terus diwariskan kepada generasi muda. Momentum Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Nasionalisme tidak hanya diwujudkan lewat kata-kata, tetapi juga tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan bekerja untuk kemajuan bangsa adalah bentuk nyata cinta Indonesia. Kita berharap semangat nasionalisme terus tumbuh di semua kalangan masyarakat.
0: Baik, mendengar sekian Warta Pagi edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra Aditya.
10: Dan saya Putri Diana bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Baik, peringkat Pro 1 kembali di Purwakarta pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya Ciput, Citra, dan
1: Putri. Menemani Anda peringkat Pro 1 dengan semangat yang membara. Cie. Yeah.
0: Karena ini udah hari Kamis ya.
1: Iya.
0: Gak tau kenapa deh kalau hari Kamis nih.
1: Tuh manis bawaannya gitu ya.
0: Iya. Kalau hari Kamis tuh bawaannya tuh udah enak banget gitu. Karena kayak, aduh tinggal sehari lagi nih gitu.
1: Happy, kita mau fun gitu ya.
0: Iya deh.
1: Benar-benar. Selamat pagi aja untuk Anda peringkat Pro 1, kita kembali untuk hadir menemani Anda, menghadirkan beragam acara-acara menarik yang akan temani Anda sampai nanti di jam 10 pagi. Jangan lewatkan beberapa acara menarik yang bisa Anda simak, di antaranya nanti ada Purwokerto Menyapa yang hadir, yang akan hadir di jam 8 pagi ya. Dan oh, hari ini belum, kita belum jumpa sama Halo RRI ya, kita jumpanya Halo RRI besok ya. Ya udah deh, sekarang kita simak kembali ada beberapa musik untuk temani Anda di pagi hari ini.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang.

bintang sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: publik ya. Kali ini Satreskrim Polres Banjarnegara ini berhasil mengungkap kasus pembakaran mobil milik istri kepala desa Purwasaba yang sempat menghebohkan warga ya. Nah, pendengar, Satreskrim Polres Banjarnegara ini berhasil menangkap pelaku pembakaran mobil milik istri kepala desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara ya. Pelaku berinisial RP, usia 43 tahun, ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan intensif bersama tim Jatanras Polda Jawa Tengah.
1: Iya, kemudian kasus ini bermula dari terbakarnya mobil Honda Civic Turbo ya milik korban yang terjadi pada April lalu di halaman rumah korban. Dari hasil pemeriksaan, polisi memastikan kebakaran merupakan aksi pembakaran yang menggunakan bensin, bukan bom molotov seperti isu yang sempat beredar. Kemudian pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena motif dendam pribadi. Selain kecewa soal upah kerja yang sering terlambat, pelaku juga mengaku tidak menyukai gaya hidup korban yang kerap dipamerkan di media sosial. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tindak pidana yang mengakibatkan kebakaran dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
0: Ya, mendengar, aparat kepolisian menghimbau masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara bijak dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum ya yang bisa merugikan banyak pihak. Pendengar, tetap ikuti siaran kami karena kami masih akan hadir untuk temani Anda dengan informasi aktual.

0: break my heart.
1: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
2: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
1: Pelayanannya oke nggak?
2: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
1: Hotel sama makanannya gimana tuh?
2: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
1: Ada city tournya juga nggak?
2: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
1: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
2: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
1: Wah, makasih infonya ya.
2: Sama-sama, Rif.
3: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
4: Lebih baik kita hancur mor daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Berteriak, saudara-saudara.
5: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh pelajar Stovia di Batavia dengan tokoh penting seperti Dr. Sutomo. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal munculnya kesadaran nasional masyarakat Indonesia untuk bersatu dan memperjuangkan kemajuan bangsa. Sebelum masa itu, perjuangan melawan penjajahan masih bersifat kedaerahan. Setelah lahirnya Budi Utomo, mulai tumbuh semangat persatuan, pendidikan, dan organisasi modern yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Karena itulah, tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengingat semangat persatuan, perjuangan, dan kebangkitan bangsa Indonesia.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

Kebangkitan Nasional menceritakan tentang lahirnya semangat persatuan dan harapan untuk masa depan bangsa. Dari semangat itulah, masyarakat mulai percaya bahwa dengan kebersamaan, pendidikan, dan kepedulian, Indonesia bisa terus tumbuh menjadi bangsa yang kuat. Hingga hari ini, semangat kebangkitan tetap relevan untuk terus bergerak maju, saling mendukung, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Tentunya pagi harinya cukup menyenangkan sekali karena cukup cerah ya Putri.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kayaknya kita lihat dari tadi juga ini tidak terlalu ramai ya. Maksudnya kayak masih ramai lancar aja ya.
1: Mungkin karena sekarang sebagian ada yang lagi ujian apa ya. Jadi berangkatnya mungkin lewat.
0: Oh, agak lebih siang.
1: Jadi sekitar mungkin jam 7.30-an lah ya. Jadi gak terlalu macet gitu ya. Gak kayak biasanya jam 7 pagi semua orang udah harus berangkat sekolah dan berangkat kantor. Oke deh, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin kebetulan ada berangkat di jam 8 pagi, mungkin jam segini masih bisa ngopi dan sarapan pagi ya.
0: Betul sekali. Jangan lupa juga, yang pasti benar, jangan lupa untuk selalu menyempatkan untuk sarapan pagi. Karena sarapan pagi ini memang kesannya sepele, tapi ini penting sekali. Betul. Ya, karena dengan sarapan pagi tentunya itu bisa meningkatkan konsentrasi kita dalam menjalankan segala aktivitas.
1: Ya, betul sekali. Dan pendengar Pro 1, saya informasikan nanti ada warta berita dari Pro 3 Jakarta yang akan disiarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
2: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus